Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsyul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayaknya jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Saudara, beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang biasa, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan

0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
1: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
2: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya? Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
3: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

negara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Angie berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Anda yang terus stay tune bersama kami ya di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari. Sultra pagi ini terus menemani Anda ya. Dan dari pagi tadi juga informasi-informasi yang hadir ya, itu memang lebih ke pengalaman hari pertama ya, masuk sekolah, terutama untuk siswa-siswa baru yang kemarin sudah dimulai ya untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan saat ini juga sedang berlangsung MPLS, pendengar. Terkait hal ini juga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap ya bahwa 101 sekolah rakyat juga akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari ini, pendengar. Dan Gus Ipul mengatakan bahwa MPLS di sekolah rakyat akan berlangsung selama 19 hari, pendengar. Per hari kemarin ya, di hari Senin, ada 28.478 siswa baru, dan ini akan terus bertambah ya seiring dengan penetapan, dan juga nanti akan menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana, pendengar. Gus Ipul mengatakan bahwa MPLS ini hanya akan dilaksanakan pada sekolah rakyat yang menerima siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan matrikulasi. Dan dikatakan bahwa MPLS di sekolah rakyat ini dibagi menjadi 4 gelombang ya, dengan 19 hari rangkaian yang ramah anak. Gus Ipul menuturkan gelombang 1 pada 14 Juli 2026 di 19 titik SR permanen, kemudian di gelombang kedua pada tanggal 31 Juli di 63 titik SR permanen. Lalu di tanggal 15 Agustus ya, pada tanggal 15 Agustus ada di 8 titik SR rintisan baru untuk Jakarta dan sekitarnya. Kemudian pada 31 Agustus 2026 di 11 titik sekolah rakyat yang permanen. Gus Ipul menyebut bahwa MPLS di sekolah rakyat ini dilakukan memang secara bertahap ya, dalam 4 gelombang, karena ini menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana sekolah, kemudian juga keamanan serta kenyamanan siswa, serta ketersediaan utilitas dasar. Dan dikatakan pula bahwa MPLS yang bertahap ini bukan indikasi keterlambatan, melainkan desain sistem penerimaan sekolah rakyat gitu ya. Karena di sekolah rakyat ini siswa dapat masuk kapanpun, pendengar ya. Jadi kapanpun sepanjang tahun ajaran berjalan, tidak terpaku pada satu titik waktu pendaftaran gitu ya. Jadi setiap siswa baru dari gelombang manapun itu akan masuk dan lebih dulu menjalankan matrikulasi sebelum akhirnya mengikuti pembelajaran reguler bersama siswa existing ya. Kemudian Gus Ipul juga mengatakan MPLS ini diselenggarakan ya untuk mengenal potensi dari siswa, seperti minatnya apa, bakatnya seperti apa, kemudian juga kondisi awal siswa terkait dengan kesehatan dan juga psikologis. Lalu pengenalan warga sekolah seperti guru, wali asuh, wali asrama, hingga siswa kakak kelas.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di hari ini pendengar bersama dengan teman-teman dari BMKG ya, untuk di info cuaca, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.
1: Info cuaca.
0: Sembari kita menantikan ya untuk hubungan langsung via telepon ya bersama dengan BMKG ya, kalau misalnya dilihat di suasana pagi hari ini cukup cerah ya pendengar, walaupun memang di beberapa waktu terakhir ini walaupun cerah di luar, terkadang kita merasakan dingin ya ketika sudah di dalam rumah ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan terhubung langsung dengan Bapak Samsudin. Saya kembali langsung menyapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsudin. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya baiklah, sembari menantikan ya untuk informasi dari BMKG di hari ini. Memang ya pendengar, kalau dilihat ya beberapa waktu terakhir ini, walaupun cuaca atau kondisi itu misalnya cerah ya seperti pagi hari ini, namun terkadang di ketika kita dalam ruangan ya, tanpa pendingin ruangan pun ya, kita juga bisa merasakan dingin ya. Dan ini memang salah satu pertanda juga bahwa kita sudah masuk di musim kemarau ya, di mana memang saat siang hari suhu bisa terasa sangat terik, tapi ya di malam hari ya terutama itu suhunya akan turun drastis ya. Kita akan mencoba lagi terhubung bersama dengan Pak Samsudin dari BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya Pak Samsudin, selamat pagi.
2: Ya, selamat.
0: Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Samsudin?
2: Alhamdulillah baik Mbak Jihan.
0: Iya siap. Pak Samsudin, silakan untuk mengupdate informasi cuaca di hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 14 Juli tahun 2026. Pada pagi hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe, Konawe Selatan, Muna, dan Butuan Tengah. Untuk malam hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cerah hingga cerah berawan, dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Timur. Dan dini harinya, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, tanggal 14 Juli tahun 2026 sampai 15 Juli tahun 2026 pukul 8 pagi diprediksi gelombang laut dengan kategori sedang terjadi di Laut Banda Timur Wawoni, Perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Wakatobi, Perairan Buton, Perairan Utara Wawoni, Selat Cempedak, Perairan Bau-Bau, dan Laut Flores Selatan Buton. Dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot diprediksi terjadi di perairan Wakatobi dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu hari ini tanggal 14 Juli tahun 2026 diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.53 menit WITA. Dan esok hari tanggal 15 Juli tahun 2026 diprediksi matahari terbit pada pukul 5.59 menit WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik, termasuk bencana kekeringan. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Ya, Pak Samsudin, memang cuaca akhir-akhir ini kita rasanya seperti tidak menentu ya. Misalnya hari ini ya kita lihat cuacanya cerah ya. Namun tiba-tiba saat malam hari itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya nih, Pak Samsudin ya. Apakah ini musim kemarau ini memang menyebabkan cuaca terasa lebih dingin saat seperti sekarang ini atau seperti apa?
2: Iya, memang kalau kondisi cuaca, kondisi suhu udara di musim kemarau itu, baik menjelang musim kemarau, suhunya di malam hari itu cepat turun, Mbak. Hal ini disebabkan karena kondisi perawanan di langit itu cukup clear, artinya ada awan tapi jumlahnya sangat sedikit. Makanya pelepasan panas bumi yang diserap pada siang hari cepat dia hilang. Makanya di sekitar pukul 8 malam itu sudah terasa dingin karena suhu memang menurun secara drastis. Bahkan di musim kemarau itu suhu terendah itu bisa mencapai 21 derajat Celcius. Kemudian yang perlu diantisipasi di musim peralihan ini karena sudah menurun, curah hujan sudah sangat menurun. Namun memang ada beberapa daerah yang masih ada potensi hujan ringan, namun sebagian kecil wilayahnya saja yang terpapar hujan ringan. Perlu diantisipasi kekeringan karena biasanya petani itu melakukan pengolahan lahan di menjelang musim kemarau itu untuk proses tanam berikutnya di awal musim penghujan. Biasanya terjadi kebakaran yang di luar prediksi mereka, jadi diimbau pada seluruh masyarakat, petani maupun yang melakukan pembersihan lahan agar lebih hati-hati dalam melakukan pengolahan lahan karena dapat saja terjadi kebakaran yang cukup meluas karena tanaman rumput-rumput yang ini sudah sangat kering karena cuaca saat ini didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan begitu.
0: Iya. Ya baik Pak Samsudin, terima kasih informasinya dan juga himbauannya ya, terutama juga untuk para petani yang memang akan menanam, kita perhatikan juga jangan sampai terjadi karhutlah ya, karena memang sedang menuju kemarau kita, dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan Pak Samsudin ya. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Salam untuk teman-teman yang di sana.
2: Iya, terima kasih kembali buat Mbak Dian. Demikian juga buat Mbak Dian serta seluruh teman-teman.
0: Baik, Pak Samsudin, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Jihan.
0: Ya, demikianlah pendengar untuk informasi cuaca di hari ini.
1: Info Cuaca.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: tampil sebagai wujud nyata ya, pendidikan inklusif yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menjadi wadah pembinaan serta perbaikan perilaku bagi generasi muda. Sebagai bagian dari layanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keberadaan sekolah ini dinilai sangat strategis untuk menampung, kemudian juga membimbing, dan mengembalikan arah tujuan anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan sekolah reguler pada umumnya. Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhammad Gunawan, ya, menjelaskan karakteristik peserta didik di sekolah rakyat ini memiliki dinamika yang sangat berbeda jika memang dibandingkan dengan sekolah reguler lainnya gitu ya. Dan tantangan utama yang paling sering dihadapi oleh para pengelola dan juga pendidik adalah permasalahan kenakalan remaja yang cukup beragam. Dan memang kondisi ini ya yang kemudian menjadikan Sentra Meohai menjadi atau memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan sekaligus menjadi pusat rehabilitasi sosial dan pembinaan perilaku bagi para siswa pendengar. Di wilayah Sulawesi Tenggara hingga saat ini terdapat 3 unit sekolah rakyat yang beroperasi. Ini meliputi 2 sekolah rakyat itu berlokasi di Kota Kendari, sedangkan 1 unit lainnya berlokasi di Kabupaten Buton Tengah. Ketiga lembaga ini menyelenggarakan pendidikan berjenjang ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian juga sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas ya. Dan khusus di Buton Tengah pendengar, ini terdapat pula sekolah rakyat terintegrasi 69 yang turut melengkapi jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
1: Aku tak

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Lagu ini jadi mengingatkan salah satu fitur yang sempat hits ya di BlackBerry kala itu, yaitu fitur ping ya. Jadi di mana fitur ping ini merupakan fitur yang sama seperti bass di Yahoo Messenger ya pendengar. Dan memang ternyata ada beberapa sih sebenarnya kegunaan dari ping ini ya. Jadi ingat ya dulu zaman-zaman BlackBerry untuk ngecek teman kita aktif atau tidak di BlackBerry itu pasti kita ping ya. Nah, itu salah satu fungsi ping yang memang paling umum ya untuk memastikan bahwa teman atau kontak BBM kita itu aktif atau tidak di aplikasi BBM-nya ya. Anda bisa mengirim ping ke teman, lalu beberapa saat kemudian akan muncul tanda D, maka dipastikan BBM teman kita atau kontak kita tuh aktif ya. Aduh, ini jadi flashback ya menggunakan BBM ya di tahun mungkin di 2005 ya, itu naik-naik banget tuh BBM, terus kemudian sampai 2007-2008 wah masih naik daun lah pada saat itu ya. Dan ping ini menjadi fitur yang sangat menarik dan kayaknya ping di BlackBerry pada saat itu menjadi apa ya, kalau bisa dibilang menjadi contoh gitu ya. Sekarang orang-orang ngirim WhatsApp ya ke temannya, ke kontaknya untuk ngetes ada atau tidak, ya tinggal kirim P P info gitu ya. Ini kayaknya sih terinspirasi dari ping BBM ya, dimana memang salah satu kegunaannya untuk memastikan kontak kita itu aktif atau tidak ya. Lalu ada satu fungsi lagi yang sering kita lakukan ya dengan ping ini adalah untuk mengecek koneksi internet di handphone kita atau di handphone teman ya. Lalu juga memastikan bahwa teman kita ini sedang aktif di BBM-nya atau tidak gitu ya. Aduh, ini jadi memori ya pendengar, BlackBerry ini yang memang hits banget ya beberapa tahun yang lalu sebelum tergantikan dengan sistem operasi iOS dan juga Android seperti saat ini.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerita dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, dan tentu saja ya Anda dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas.

0: Yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
1: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

bukan hanya di Facebook ya, pendengar, di Instagram, di TikTok, di X, pokoknya di semua lini sosial media ya, sudah banyak informasi mengenai Piala Dunia, lebih tepatnya tentang semifinal, pendengar ya. Dan setelah libur dua hari perhelatan ya, sepak bola terakbar di dunia ini akan kembali digelar hari Rabu dini hari ya, pendengar, di mana Piala Dunia 2026 ya, yang digelar di tiga negara ini sudah memasuki semifinal. Empat negara yang akan tampil adalah Argentina, Inggris, Spanyol dan juga Prancis ya. Ini yang menjadi negara-negara yang masuk untuk di semifinal tahun ini. Dan laga pertama ini akan digelar Rabu dini hari nanti ya, pendengar, di pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana mempertemukan Prancis melawan Spanyol. Dan besoknya Kamis dini hari itu di dua tim beda benua ya, yaitu antara Argentina yang akan ditantang oleh Inggris. Piala Dunia 2026 menghadirkan semifinal yang dianggap ini sebagai skenario yang paling ideal, seperti itu ya, karena empat tim yang lolos ke empat besar merupakan penghuni empat peringkat teratas dalam ranking dunia FIFA, sekaligus negara-negara yang memiliki sejarah panjang untuk di sepak bola pastinya ya, sebagai juara dunia. Kalau kita lihat dari ranking FIFA yang terbaru, pendengar, Prancis itu menempati posisi pertama, kemudian ada Argentina di posisi kedua, Spanyol di posisi ketiga, dan Inggris di urutan keempat. Dan keempat negara ini menjadi representasi ya, kita bisa bilang, untuk kekuatan sepak bola dunia saat ini. Apakah Anda sudah siap nih untuk menantikan ya pertandingan malam nanti ya, lebih tepatnya dini hari nanti, pendengar? Ini menjadi kabarnya sih ya, banyak juga yang bilang memang yang paling ideal di 2026 ini ya, empat negara ini yang ada di semifinal ya. Dan selain berstatus sebagai empat tim terbaik nih berdasarkan FIFA, pendengar, seluruh semifinalis ini juga pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Argentina sudah menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak ya, di antara empat finalis, yaitu tiga kali juara ya, pada edisi 1978, 86 dan juga 2022 kemarin. Kemudian juga Prancis ya, menyusul dengan dua gelar juara yang diraih, yaitu di tahun 98 lalu di 2018. Spanyol pernah mencatat sejarah dengan menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sementara Inggris hingga kini masih mengandalkan satu-satunya gelar yang diraih, yaitu saat menjadi tuan rumah pada tahun 1966.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

26 sebagai ini kalau bisa dibilang ya pertarungan raksasa para ini atlet sepak bola yang paling terkenal ya, dan kualitas squad, kemudian juga pengalaman di level tertinggi, serta tradisi sebagai juara dunia membuat setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit dan juga sulit diprediksi. Sepanjang sejarah Piala Dunia, baru 8 negara yang mampu membawa pulang trofi ya. Mereka adalah Brasil, yaitu dengan sebanyak 5 kali ya mengangkat trofi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958, 1962, 1970, 94 dan 2002. Ada Jerman ya, 4 kali membawa pulang trofi di tahun 54, 74, 90 dan 2014. Lalu Italia dengan sebanyak 4 kali juga ya, di tahun 1934, 38, 82 dan 2006. Argentina membawa trofi itu 3 kali ya di Piala Dunia, tahun 78, 86, 2022. Prancis 2 kali pendengar, di tahun 98 dan 2018. Uruguay 2 kali di tahun 1930 dan juga 1950. Inggris 1 kali di tahun 1966 dan Spanyol 1 kali di tahun 2010. Kita nantikan ya untuk semifinal di dini hari nanti ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, dengan mempertemukan timnas Prancis melawan Spanyol.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: you the brightest of them all with new Pepsodent Ultra White.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali siang ini saya Yesi menemani ruang dengar Anda. Melengkapi kebersamaan kita di hari ini, tepatnya tanggal 14 Juli 2026. Nah, kali ini pendengar ini ada perbincangan yang menarik tentunya. Kita akan berliterasi digital ya di siang hari ini. Dimana sebelumnya pemerintah Indonesia ini melindungi anak di media digital. Ini melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 ya, atau dikenal dengan PP Tunas, yang mewajibkan platform digital itu membatasi akses anak dari konten berbahaya serta meluncurkan gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak atau Gernas Rana. Nah, ini tentunya juga pendengar, dengan adanya PP Tunas tersebut ya, memang kita ketahui bersama bahwa memang anak-anak ini menjadi aset yang paling berharga begitu ya. Dan tentunya dengan banyaknya suguhan-suguhan informasi, hiburan dan lain sebagainya yang ada di media digital, nah tentunya anak ini menjadi salah satu yang mesti untuk dilindungi. Nah, kita akan berbincang terkait dengan perlindungan anak di media digital. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bung Fadli Sardi SHMH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Tenggara atau KPID Sultra. Selamat siang Bung Saldi.
1: Ya,
0: Bung
1: selamat Fadli. Siang Kak Esi, selamat siang.
0: Kabar sehat?
1: Baik, sehat.
0: Baik, ketemu lagi ya. Oke, ini kalau sebelumnya mungkin perbincangannya lebih ke santai juga ya. Nah, ini kita mungkin lebih ke serius lagi.
1: Iya.
0: Terkait dengan perlindungan anak di media digital gitu ya. Nah, selain itu juga pendengar, saya ditemani oleh Ibu Marsia Sumelegenggong Estos MIKOM, Ketua Program Studi Jurnalistik FISIP Universitas Haluoleo. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang, Mbak Yesi.
0: Gimana kabarnya, Bu?
2: Puji Tuhan, sehat, baik, sehat, dan bahagia ya? Pastinya.
0: Happy ya, selalu kalau lihat Bu Marsia dia. Hari ini tapi nggak ada kegiatan atau ngajar gitu, Bu?
2: Untuk sekarang, hari ini kayaknya kosong dulu. Karena kami baru selesai melaksanakan ujian final semester. Sudah melakukan proses penilaian dan... ya, lumayan lah. Okay. Hari ini kita warawiri dulu deh ke tempat yang lain.
0: Boleh. Jadi agak sedikit longgar juga ya, Bu ya.
2: Siap, aman.
0: Okay, deh. Okay. Baik, nanti pendengar kami juga ajak Anda boleh berbincang bersama kami ya di 0401-3124-008. Juga boleh ke WhatsApp 0813-5450-967. Baik pendengar, kalau berbicara soal perlindungan anak di media digital begitu ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa sekarang ini platform digital sudah banyak sekali gitu ya, dan selain itu juga menjadi tantangan tersendiri pastinya bagi media dan tentunya juga pada untuk anak khususnya begitu ya di saat ini, karena memang perbedaan antara media konvensional dengan adanya media digital kan ini sangat jauh berbeda mungkin seperti itu. Nah, mungkin Bung Fadli ini, Bung Fadli, sejauh mana sih kewenangan KPID sendiri begitu ya dalam mengawasi konten-konten digital yang tidak mungkin apa yang memang saat ini kan banyak sekali begitu di media-media digital.
1: Ya, baik Kak Yesi. Saya sebelumnya saya sapa juga dulu, saya punya senior nih Kak Marsia nih dari ini pematerinya berkualitas ini Kak Yesi siang ini. Ya, oke, baik. Jadi saya dari KPID tentu saja melihat fenomena perkembangan zaman yang ada, digital itu sangat berkembang sekali ya. Yeah. Digital. Tetapi kita melihat bahwa PP Tunas ini perlu kita sosialisasikan di tengah masyarakat. Yeah. Kami di KPID sebelum lahirnya PP Tunas ini tentang perlindungan anak di ruang digital, kami di 2012 itu sudah melakukan perlindungan terhadap anak melalui peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran di KPI. Nah, ruang-ruang digital ini terhadap anak itu memang harus dijaga ya, karena kita bicara tentang anak itu kita berbicara tentang generasi selanjutnya. Negara ini akan ada, terus akan ada selama generasinya ada. Nah, bagaimana kita ini sebagai negara yang di Indonesia ini ya harus menjaga benih-benih ini. Di ruang digital itu memang perlu dijaga. Apa outputnya tentu saja itu adalah aktualisasi di ruang nyata seperti halnya yang sekarang, karena suatu negara itu hancur ketika generasinya sudah tidak bisa lagi. Nah, di generasi yang sekarang ini ruang-ruang digital itu harus dijaga. Apa yang dijaga di sana? Bukan hanya sebagai PP Tunas saja, sebagai pelindung kita, kayak sih. Ada yang namanya peraturan pemerintah 111 kalau tidak salah, tentang ancaman negara non-militer. Itu secara eksplisit mengatur tentang itu. Salah satunya apa, kayak sih? Kampanye-kampanye tentang LGBT, tentang apa dan sebagainya, itu dilakukan di ruang digital. Aksesibilitas anak harus dibatasi di sana, Kak Esi. Nah, inilah output daripada nawaitu pemerintah kita melalui PP Tunas itu untuk mengalihkan fokus atau mengalihkan pandangan anak di ruang digital, menghindari yang kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan umur. Nah, kami di KPID, kami sih tidak bisa masuk dalam ruang digital di media sosial karena itu bukan gawaian kami. Mudah-mudahan nanti di prolegnas tentang undang-undang penyiaran, KPID akan bertransformasi menjadi komisi media. Itu kita akan bisa masuk. Tetapi ruang terbatas KPI maupun KPID untuk masuk di media sosial seperti platform YouTube, Facebook dan yang lain-lain sejenisnya, KPI itu tidak bisa masuk karena itu bukan gawaian daripada KPI. Tetapi di ruang-ruang penyiaran itu kita tetap eksis dengan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran. Apa? Ketika ada konten-konten dewasa contohnya, promosi tentang obat kuat, tentang alat-alat seksualitas yang lain, itu kita atur jadwalnya. Ataupun tentang promosi tentang rokok, itu tidak diperbolehkan ada gerakan-gerakan yang melakukan rokok. Bahkan gambar pun ataupun bicara tentang rokok itu tidak diperbolehkan dalam media penyiaran kita. Kita bisa lihat promosi-promosi iklan di televisi ataupun di radio. Itu tidak boleh. Coba nih contoh kayak sih, ada salah satu brand rokok yang mengakses platform yang besar seperti halnya YouTuber ataupun selebgram, itu mempertontonkan secara gamblang tentang rokok. Saya ini kayak sih, jujur saja, saya ini kan seorang perokok ya, perokok. Tapi saya tidak sepakat bahwa generasi yang sekarang ini harus mengikuti saya. Nah, kita asumsikan dalam bentuk literasi di media. Kalau seorang anak tidak cukup untuk menganalogikan suatu suatu hal di media sosial, contoh nih kampanye-kampanye LGBT. Kita negara ini tentang LGBT itu tidak memperbolehkan. Yang paling pertama adalah filosofi bangsa kita adalah Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada pun konsensus tentang keagamaan atau konsep ketuhanan kita memperbolehkan yang namanya si Rahim dan si Anto nih, ataupun si Fitri dengan si Fitri yang lain. Tidak boleh. Iya, karena konsep keagamaan kita yang ketuhanan yang Maha Esa yang diakui oleh negara, tidak pun satu agama dalam norma agama kita mengiyakan konsep seperti itu. Begitupun dengan undang-undang kita, aturan kita. Jadi KPID secara eksplisit ketika ada sesuatu hal dalam penyiaran yang bisa dalam arti yang anak ini bisa terancam psikologisnya ataupun cara pandangnya nanti untuk berkembang itu mengancam, yakin dan percaya KPI maupun KPD akan ada di sana sebagai barrier terhadap penyiaran kita. Mungkin begitu kayak sih untuk sementara.
0: Tapi memang untuk saat ini belum bisa ya ke media sosial seperti tadi Instagram. Ini kan memang konten-konten yang sekarang kan khususnya bagi anak-anak muda gitu ya, kan lebih digandrungi ke media-media sosial gitu ya, Bu. Jadi menjadi tantangan tersendiri nih dari KPID nantinya.
1: Iya, betul. Betul sekali yang disampaikan Kak Esi, bahwa kita di KPID ini itu aksesibilitas tentang media sosial itu masih ada dalam gawaian Komdigi sekarang. Baik itu Komdigi di tingkat pusat kementerian maupun di daerah dalam bentuk dinas. Nah, kami hanya bisa sampai dalam bentuk literasi-literasi. Makanya ini di kampusnya Kak Marsya itu di UHO itu kami udah sering datang di sana tentang literasi tentang media. Bahwa nah ini kami sekarang ini kayak sih mudah-mudahan tahun ini terselenggara, kami akan roadshow di setiap sekolah nih maupun tingkat SMP maupun SMA. Mudah-mudahan Pak Gubernur memberikan kita kesempatan untuk melakukan roadshow go to kampus untuk memberikan yang namanya literasi tentang sosialisasi PP Tunas ini. Ini sangat bagus Kak Yesi. Saya sangat sepakat dengan PP Tunas ini, PP nomor 17 tahun 2025 ini, bahwa memang ruang-ruang digital itu harus dijaga. Karena kenapa? Ada yang namanya brainwash Kak Yesi. Brainwash itu tentu saja anak-anak yang di bawah umur itu sasaran paling empuk. Yang memiliki kepentingan untuk merusak bangsa kita, merusak generasi kita. Jadi ruang-ruang digital ini memang sudah seharusnya kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya bicara tentang pemerintah ataupun stakeholder yang ada, kita orang tua, masyarakat dan apa, kita harus menjaga itu.
2: Betul.
1: Saya kebetulan punya anak itu masih di bawah umur, alhamdulillah baru masuk SD. Itu kayak sih sangat ketat persoalan masalah waktu mengakses platform-platform digital itu, apa yang diakses saya pantau. Saya pantau dengan anak saya itu durasi untuk mengakses media digital itu, yang tentu saja ada di sana, ada yang positif juga kayak sih. Tidak semua negatif. Tidak semua negatif. Ada edukasi tentang pembelajaran. Ya, ada, tapi untuk mengakses media sosial mempunyai account itu saya tidak berikan akses. Seperti halnya platform TikTok nih. Waduh, itu TikTok. Sembroingan ini Bu, konten-konten yang aneh-aneh. Contoh nih Bu ya, contoh sekali. Kan viralnya itu tentang MBG dulu kan, yang Mas Bahlil ganteng ini. Itu anak saya lebih duluan tahu Bu. Duluan tahu. Duluan tahu itu apa itu MBG, Mas Bahlil ganteng. Nah, itu yang di media sosial berseliweran itu tidak ada filterisasi terhadap anak. Di mana filter pertamanya? Tentu saja di orang tua. Nah, walaupun sebagai barrier yang paling kokoh adalah pemerintah dan saya dan Kak Yesi sebagai penggiat media sosial ataupun penggiat penyiaran, itu harus ada dan kokoh di sana. Itu Kak Yesi.
0: Oke. Baik, saya ke Bu Marsya nih. Bu Marsya, kalau melihat apa yang tadi yang disampaikan dari Bung Fadli ini, memang konten-kontennya yang ada di media sosial ini juga menjadi perhatian ya Bu ya. Khususnya kayak Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ini kan yang memang paling banyak diminati begitu oleh anak-anak muda khususnya. Nah, ini bagaimana sih dari akademisi melihat hal tersebut dengan adanya konten-konten yang memang beda ya Bu ya, di ruang konvensional dengan ruang digital saat ini kan jauh berbeda. Mungkin seperti apa ya Bu melihatnya?
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Yesi ya. Kembali lagi kita bareng sama Mbak Yesi ini. Saya sapa-sapa dulu para pendengar di seluruh Indonesia barangkali yang saat ini mendengarkan. Menarik sekali sih sebenarnya membahas tentang anak ya. Saya teringat bahwa tanggal 23 Juli nanti ini kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Jadi pas saya mendapatkan undangan dari Mbak Yesi, saya melihat ini tepat sekali. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah situasi yang masif ya, tentang kondisi kerentanan anak di dunia media digital. Nah, sebagai seorang akademisi, kami juga mengamati ini sebagai sebuah situasi yang dalam tanda kutip itu kita harus berwaspada. Jadi bukan hanya bencana alam yang kita harus berjaga-jaga sekarang, tapi juga keadaan sosial kemasyarakatan, terutama seperti yang disampaikan oleh Pak Bung Fadli tadi ya, bahwa anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa, sehingga modal negara itu yang paling terbesar di mereka. Nah, saya sedikit untuk menyampaikan sebuah data bahwa hasil survei itu menunjukkan bahwa 80% itu pengguna media digital itu adalah anak muda ya. Kemudian yang paling mirisnya adalah 35% itu adalah pengguna media digital dari usia dini. Ini yang paling mengerikan sebenarnya. Makanya saya agak merinding mendengarkan bahwa memang semasif itukah sebenarnya media digital itu berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini, terutama pada generasi penerus bangsa kita ini. Nah, satu lagi bahwa yang harus memang kita waspadai bahwa media digital itu adalah sebuah pilihan bebas sebenarnya, ya kan? Makanya kemudian kita agak kebakaran jenggot ketika anak-anak kita itu kita tidak berikan sebuah batasan, lalu mereka mengakses informasi-informasi yang tidak kita inginkan. Nah, berangkat dari situ sebenarnya sebuah keprihatinan bahwa negara ini memang menghadapi begitu banyak persoalan

0: media dan literasi informasi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang paling kondusif bagi kami di ruang kerja yang kami miliki untuk bisa melindungi masyarakat, paling tidak pada mahasiswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat. Hmm. Nah, jadi dalam kurikulum tersebut itu kita upayakan bagaimana mengenali ya konten-konten yang sebenarnya tidak bermanfaat, lalu kemudian apa yang menjadi sebab akibat dan semuanya itu, sehingga nantinya mahasiswa yang menjadi garda terdepan, karena ingat mereka juga adalah generasi muda, ya kan, maka mereka nantinya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk kemudian melakukan literasi-literasi di media digital. Nah, selain itu sebenarnya ya saya secara pribadi juga adalah sebuah seorang pegiat literasi media digital. Saya adalah pandu literasi digital. Jadi saya ini adalah brand ambassador-nya Komdigi juga sebenarnya.
1: Iya,
0: jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadli tentang PP Tunas itu ya peraturan pemerintah tahun 17 tahun 2025 itu dia adalah model upaya regulasi yang paling dekat yang harus kita lakukan terhadap generasi muda. Nah, pembentukan pandu-pandu literasi digital di berbagai segmen masyarakat, karena itu yang dilakukan oleh Komdigi termasuk saya sebagai akademisi yang masuk di dalamnya, itu adalah upaya-upaya preventif sebenarnya untuk memperpanjangkan misi-misi pemerintah dalam mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan dari anak-anak usia dini misalnya. Nah, kalau kita melihat bahwa memang bicara tentang konten-konten yang ada, media Instagram itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa dia adalah media yang paling pilihan-pilihan bebas, dan itu semua ada di dalam fitur-fitur handphone yang kita miliki, ya kan. Nah, perlu kita sadari bahwa setiap orang memiliki satu handphone yang secara otomatis ya, saya biasa mengatakan kepada mahasiswa ya bahwa ketika seorang anak lahir, dia langsung punya satu handphone, langsung punya nama Facebook, langsung punya IG. Kenapa? Ya karena kita sendiri membentuk sebuah habit, kebiasaan seperti itu. Apa-apa kita posting, apa-apa kita posting. Nah, terlepas daripada itu sebenarnya balik lagi itu adalah pilihan bebas. Nah, konten-konten yang muncul juga itu seringkali ya tidak memiliki filter seperti yang sampaikan Pak Fadli tadi. Maka PR lagi kita adalah bagaimana platform media digital itu bisa dalam artian kita menyarankan ya bisa kemudian memasang ya fitur-fitur keamanan yang ramah anak bagi penggunanya, khususnya anak-anak. Nah, tambahan informasi bahwa di negara-negara yang sudah maju itu seperti misalnya Amerika, Inggris, dan Uni Eropa, itu sudah menerapkan sistem filterisasi atau verifikasi keamanan bagi anak-anak usia di bawah 13 tahun loh. Kalau kalau di Indonesia kan masih mending ya, itu ada tingkatan usianya Pak. Ya, ada yang usia dini, ada yang usia remaja, dan ada yang usia lanjutan. Nah, kalau di negara-negara Eropa yang mungkin kemampuan teknologi media digitalnya jauh lebih hebat daripada kita, dan mereka jauh lebih awal, maka mereka sudah mengantisipasi itu dengan memasangkan alat memverifikasi usia, ya kan, pada media digital yang mereka, platform media digital yang mereka sudah pasang. Selain memang mereka membuat kebijakan pasti tentunya ya sebagai dasar hukumnya, kemudian ya mereka juga melakukan giat terhadap literasi media digital. Nah, tambahan informasi bahwa sebenarnya Google, ya Google itu sudah cukup kooperatif sebenarnya. Meskipun kita merasa bahwa Google itu apa-apa tanya mbah Google, apa-apa dulu ya, dulu ya sebelum kemudian kita temukan algoritma baru,
1: AI,
0: ya, AI, kecerdasan artifisial yang nanya-nanya ke situ. Nah, sebenarnya platform digital untuk provider yang seperti itu sudah menyediakan fasilitas seperti itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, para pegiat-pegiat literasi media digital Indonesia itu, NGO-NGO yang bergerak di bidang literasi media digital itu kemudian diberikan ruang untuk memberikan literasi kepada masyarakat, nah, termasuk kami ya. Saya juga tergabung dalam Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Iya, jadi Mavindo itu memang NGO ya, organisasi sosial yang betul-betul bergerak bagaimana memberikan literasi media digital yang signifikan kepada kelompok-kelompok rentan. Seperti misalnya remaja, orang tua, lansia pastinya. Nah, kemudian workshop juga yang berkaitan dengan edukasi itu juga diberikan untuk kecerdasan artifisial bagi yang paling membutuhkan, misalnya pendidik dan seterusnya. Jadi sebenarnya memang PR-nya kita ini bukan hanya pada tanggung jawab.

0: tidak berikan kepada pemerintah, tapi ya, kita juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Nah, di PP Tunas itu ditekankan bahwa yang terkait dalam sosialisasi, pelaksanaan, pelatihan dan seterusnya itu di masyarakat adalah orang tua, pendidik termasuk kami, akademisi, kemudian platform media digital pastinya yang menyediakan itu. Nah, saya juga mungkin mau nitip pesan sih sama Pak Fadli, karena Pak Fadli ini adalah pejabat negara ya, yang berkaitan dengan media penyiaran. Bahwa memang media platform digital itu hendaknya kalau secara lokal itu perlu juga menyaring, apa namanya, membuat peraturan-peraturan daerah yang kemudian kita bicara tentang Instagram dan TikTok untuk bisa ada filter atau paling tidak ada regulasi untuk menyampaikan kepada para TikTokers atau selebgram dan seterusnya, Pak.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena saya cenderung mengamati scrolling TikTok biasa, itu banyak juga selegram-selegram atau katakanlah mereka itu adalah orang-orang yang konten kreator, ya. Itu kadang-kadang ada banyak konten-kontennya, itu yang kemudian tidak memberikan edukasi yang baik.
1: Ya,
0: misalnya, ya kita tahu ya ada beberapa nama-nama konten kreator yang bagi saya kadang-kadang vulgar ya. Dan itu kan TikTok itu tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita handling terlalu sangat-sangat preventif, karena kemudian dia bisa tersebar ke semua media-media yang dimiliki kita punya, ya kan? Jadi sehingga saran saya kepada pemerintah ya, selain menciptakan regulasi juga itu melakukan edukasi kayaknya kepada
1: konten kreator,
0: karena seperti itu, karena banyak konten-konten itu misalnya ada istilah misalnya MBG seperti yang tadi itu kan harusnya perlu diverifikasi ulang, karena anak-anak kemudian lebih rentan untuk menerima informasi dan melakukan perubahan dengan cepat.
1: Baik.
0: Ya, terhadap itu.
1: Oke. Okay. Mungkin itu kalau enggak ini jadi enggak viral mungkin ya. Itu yang
0: iya, jadi sebenarnya ya, memang konten kreator sebenarnya di lokal ya, kita bicara lokal ini ya.
1: Baik.
0: Itu sebenarnya banyak juga yang kreatif
1: ya.
0: Tetapi ada juga sih sebenarnya yang konten-kontennya itu kadang-kadang menurut saya secara pribadi, baik secara akademisi maupun orang tua, itu kayaknya tidak layak untuk dikonsumsi untuk anak-anak usia dini. Akibatnya ya mereka misalnya ada istilah, katakanlah ya, saya sering mendengar itu adalah taro beda daku misalnya. Begitu-begitu, itu kan lokal itu. Iya, lokal,
1: betul.
0: Bahasa lokal, tapi kemudian sepertinya kurang mendidik ya.
1: Kurang mendidik,
0: begitu. Kurang mendidik ya kan. Nah, marilah mungkin kita menyadari bahwa media digital itu sebenarnya bukan hanya sebagai media hiburan sebenarnya, tapi lebih ke media edukasi yang betul-betul membawa efek yang positif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Jadi memang saya sepakat dengan PP Tunas dan kami juga menjadi brand ambassador-nya itu untuk kemudian melakukan berbagai tindakan sesuai dengan tanggung jawab kita saat ini. Kalau di akademisi kayak kami, kami melakukan literasi media digital dan itu memang intens kami lakukan ya. Di mana-mana kami masuk ke kelompok masyarakat untuk kemudian mensosialisasikan itu, bekerja sama dengan NGO yang sifatnya sosial.
1: Baik, Bung Fadli, dari apa yang disampaikan Bu Marsia ini memang menarik juga ya Bung Fadli, karena salah satunya tadi yang memang harus ada filter begitu ya, anak-anak yang memang usianya. Tapi sebenarnya kalau saya pernah mengakses untuk ke misalkan ke YouTube misalnya begitu, itu ada ditanya dulu dari ini, apakah sudah usia di atas 17 tahun kah, seperti itu ya, itu juga sudah ada. Nah, di sisi lain tadi ya, mungkin yang mungkin ke lebih ke lokal juga ya, tadi sorotnya Bu Marsia, karena memang banyak konten-konten kreator kita yang mungkin kadang-kadang cuma mengejar viralnya juga gitu ya, viral gitu. Nah, ini apakah dengan seperti itu nih Bung Fadli, menurut Bung Fadli prinsip-prinsip kode etik jurnalistik ini perlu untuk berarti harus perlu untuk di adanya revisi gitu, atau mungkin seperti apa ke depannya?
2: Iya, kayak sih. Jadi kita sebagai masyarakat ini, kita perlu meningkatkan yang namanya sense of crisis kita terhadap yang ada, apa yang sekarang yang ada. Jadi sense of crisis ini, itu perlu dimiliki semua orang. Apakah penggiat media sosial, apakah itu seorang praktisi, seorang akademisi, ataupun seorang pemerintah yang sebenarnya menjabat. Sense of crisis ini perlu lihat. Saya sebelum ke pertanyaan Kak Yesi, nah sekarang, nih, saya sering melakukan riset di setiap kota yang saya datangi terkait tentang anak. Nah, saya jalan di setiap kota, berapa kali saya jalan, mau apapun itu, apa itu tentang perjalanan dinas ataupun saya cuma vacation dengan keluarga, saya selalu riset. Nah, riset saya itu kebanyakan terhadap tentang anak. Nah, di kota-kota besar, kota layak uni anak ini bukan hanya bicara tentang di media sosialnya, tetapi diary kita dalam keseharian kita menjalankan aktivitas ini perlu juga dijaga anak ini. Di setiap kota itu perlu ada yang namanya komisi perlindungan anak daerah. Karena ini kan regulasinya kan harus ada. Harus ada, sudah ada di Komisi Perlindungan Anak Pusat. Kalau saya tidak salah di 17 kabupaten kota di sini, Komisi Perlindungan Anak Daerah itu baru satu. Saya taunya ada di Konsel tuh, Bu. Teman S3 saya itu Pak Aminuddin kalau tidak salah ketuanya. Itu baru ada satu. Berarti kita melihat bahwa signs of crisis kita terhadap kerentanan anak di keseharian kita itu masih minim, Bu. Masih minim. Bagaimana kita melihat di pemberitaan sekarang anak itu sangat rentan terhadap perilaku yang buruk. Apakah itu tentang sensualitas seorang? Ada juga berita tentang orang tua yang tentang anaknya. Itu kan buruk, Bu. Maka kita memulai itu dengan sense of crisis kita. Kita hadirkan nih lembaga nih, Komisi Perlindungan Anak nih di Kota Kendari nih. Saya menitip salam ke Ibu Wali nih supaya lembaga ini dibentuk ya. Nanti teman-teman kayak Ibu Marsia ini sebagai akademisi bisa membantu nih, Bu. Menyusun itu. Nah, saya kembali ke pertanyaan Kak Yesi tentang media-media lokal ini yang. Jadi sekarang tuh, Bu, karena perkembangan zaman yang ada, kita ini tidak perlu yang namanya studio untuk memproduksi konten-konten. Tidak perlu. Kita cukup punya handphone. Handphone itu murah untuk didapatkan. Jadi semua bebas, tidak ada kalau seseorang konten kreator ataupun seorang penggiat media sosial itu tidak punya tentang literasi yang baik. Apa yang harus dihasilkan, tidak boleh dihasilkan konten seperti ini. Contohnya nih, Bu. Ada kan baru-baru yang viral itu seorang penyanyi itu yang lagunya itu asli, Bu, tidak pantas disebut sebagai lagu. Dia tidak pantas disebut sebagai penyanyi. Semua, Bu, lirik lagunya itu hal kalau masuk di televisi nih, Bu. Bukan cuman kontennya yang saya take down. Stasiunnya saya tutup.
1: Tapi saya enggak masuk ya di.
2: Enggak masuk lah dia. Contoh, Bu, ya. Contoh itu. Nah, itu sudah ada di upload di media sosial. Nah, bagaimana kita memberikan filterisasi terhadap anak? Nah, kan di YouTube itu kalau kita punya account, ditanya nih umurnya berapa nih? Itu kan otoritas sama kita, Bu. Contoh nih ketika anak itu baru umurnya 11 tahun atau 9 tahun lah. Ditanya di sana, umurnya berapa? Untuk mendapatkan akun media sosial itu harus minimal anggaplah 20 tahun. Anggaplah 20 tahun. Itu anak pasti menulis 20 tahun. Karena dia tahu ketika dia jujur dengan apa yang dia lakukan, dia tidak akan dapat akses akun itu. Maka mulai dari awal itu ada kebohongan di sana. Kita mengajarkan anak bahwa oh, saya belum umurnya, belum pantas, belum bisa. Tetapi memaksakan itu regulasinya. Maka filterisasi terhadap kerentanan anak ini bukan kita limpahkan ke pemerintah saja, tetapi kepada kita semua masyarakat Indonesia, seperti halnya orang tua, kakak, ya, guru, dosen, dan semua. Untuk apa? Kita punya signs of crisis ini kita terapkan ke semuanya. Karena saya selalu ulang bahwa generasi Indonesia ini akan bergantung pada generasi yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, saya ada history, Bu Kayesia. Saya history dulu. Saya punya ada teman SMP. Itu dia ini laki betul, Bu. Ya, laki betul. Nah, setelah saya menikah di umur mungkin di 28 tahun. Ini saya mendapatkan akun media sosialnya itu sudah berpenampilan seperti perempuan. Nah, laki betul waktu SMP. Sudah berpenampilan seperti perempuan. Akhirnya saya ketemu di Makassar salah satu kafe sama dia. Saya tanya, kenapa begini? Saya tanya kenapa begini. Dia bilang, saya pernah dulu suatu kejadian yang orang-orang yang dekat dia, itu kemudian memperlakukan hal yang tidak senonoh dengan dia, dan akhirnya pelariannya seperti itu. Nah, ini ditampilkan di media sosialnya, laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Nah, ini kalau diakses oleh perempuan, apa, anak-anak, maka anak-anak itu akan berpikir lah, ternyata kalau kita terlahir sebagai seorang laki-laki, boleh kok kita ganti-ganti jenis kelamin. Kalau kita terlahir sebagai seorang perempuan, boleh kok kita ganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Nah, filterisasi seperti itu, kita tidak boleh, kalau anak belum siap dari segi mental, dari segi umur dan segi pengetahuan, terus kemudian kita tidak berikan filter di media sosial, maka rusaklah generasi kita. Seperti halnya yang disampaikan sama Kak Marsia tadi, dibilang taro beda ada. Saya juga sering dengar itu.
1: Iya, sering.
2: Sering dengar, walaupun
1: mereka enggak biasa gitu.
2: Iya, saya mohon maaf, saya belum menginterpretasikan lebih dalam apa artikulasi daripada taro beda ada itu, tetapi sudah saya bisa menarik kesimpulan itu belum pantas lah ya diucapkan, karena di media sosial itu kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan pertontonkan kita punya konten, kepada siapa saja yang tidak dipertontonkan. Jadi anggaplah media sosial ini adalah pasar bebas. Pasar bebas, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengakses. Nah, kalau kita sebagai masyarakat dan tidak punya sense of crisis terhadap generasi kita, maka kita akan terus melakukan itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain cuman edukasi saja. Tidak ada edukasi. Karena saya melihat bahwa PP Tunas lahir ini karena mungkin saja pemerintah sudah pesimis dengan apa yang dia lakukan dalam upaya preventif. Nah, di TikTok itu sudah cukup bagus, Bu. Di TikTok itu sudah cukup bagus. Kenapa saya katakan di TikTok sudah cukup bagus? Saya kan sering live juga, Bu, di media sosial di TikTok nih. Biasa kalau di dalam mobil saya drive mobil ini, itu kemudian kadang diperingati dan di take down saya punya akun. Ini peringatannya Anda sedang berkendara tidak dipergunakan. Dan saya juga punya satu kali anak saya tiba-tiba dalam TikToknya itu datang, saya ini saya tidak punya akun, hilang dan saya ada live begini, kemudian ada filterisasi tersendiri wajah anak di otoritas seperti itu hilang akunnya. Nah, di banet. Berarti salah satu media platform kita itu sudah mulai sadar bahwa Indonesia sedang menata aturannya, sedang menata generasinya. Nah, ini kita support, Bu. Nah, tentu saja saya selalu sampaikan kepada media bahwa media sosial ini bukan hanya negatifnya, tapi ada sisi positifnya. Banyak edukasi terhadap anak, pembelajaran terhadap anak. Anak saya itu belajar mengaji, belajar membaca, itu selain dari orang tua dan saya private dia pengajarannya, dia juga belajar di media sosial, belajar. Ada akun-akun tersendiri untuk anak edukasi. Nah, itu yang dipertahankan. Tetapi hal-hal yang buruk yang bisa mengancam ini, nah, kita take down aja, gak usah kita kasih akses. Seperti itu, Kak Yesi.
1: Oke, baik. Jadi memang menjadi banyak sekali tantangan juga ya, dari bagi masyarakat, utamanya juga mungkin para orang tua juga ya, karena memang semua sebenarnya mungkin bisa difilter, atau mungkin bagaimana cara kita sendiri begitu ya, masing-masing untuk bisa menjaga anak itu. Mungkin peran orang tua itu juga menjadi sangat penting.
2: Iya, betul, betul Kak Yesi. Barrier pertama itu orang tua, keluarga, barrier pertama. Kalau barrier pemerintah itu yang selanjutnya. Tapi kalau untuk menjaga anak itu barrier pertama adalah orang tua. Yang 24 jam anytime bersama anak itu orang tua.
1: Oke. Baik, Kak Yesi. Baik. Saya ke Bu Marsia lagi nih, Bu Marsia. Tentunya ini tadi kalau misalnya di kurikulum gitu ya, Bu ya. Kemudian anak-anak sekarang kan memang lebih mudah mungkin juga mengakses media. Untuk bisa membaca, atau mungkin juga tugas-tugas mungkin juga lewat digital ya, Bu ya, kalau untuk saat ini. Nah, ini kalau menanggap perkembangan algoritma media sosial itu kan memang biasanya juga mengubah cara pandang anak juga begitu ya, Bu ya. Bagaimana sih untuk mengkonsumsi berita, kemudian juga apa dampaknya terhadap perubahan karakter-karakter anak itu kan akan terlihat, Bu, nantinya seperti itu.
0: Oke.
1: Kalau Ibu mungkin melihat hal tersebut seperti apa, Bu?
0: Ya, kita tidak bisa menolak inovasi sebenarnya, ya. Artinya, tetapi kita punya pilihan. ya kan? Inovasi itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.
1: Yeah.
0: Jadi seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi bahwa kita punya sisi positif dan negatif dalam penciptaan inovasi teknologi. Nah, jika kita gunakan dengan bijaksana, dengan peruntukannya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya, pasti akan menghasilkan hal yang positif. Tapi dia akan berkontradiksi ketika kita menggunakan dia dengan yang tidak sesuai. Nah, atas dasar itu sebenarnya inovasi perkembangan teknologi ya sekarang ini terutama di bidang komunikasi itu tidak mau like and dislike ya, kita harus seiring sejalan dengan dia ya kan, seiring sejalan, tetapi dengan catatan bahwa kita punya aturan-aturan atau rule yang harusnya kita gunakan sebagai rambu-rambu yang nantinya bisa menyelamatkan kita dalam penggunaan teknologi tersebut. Nah, jadi teknologi digunakan ya untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya. Nah, kembali tadi dalam penggunaannya, mungkin ini mengarahnya ke algoritma ya. Jadi algoritma dan beberapa teman-teman produk lainnya, misalnya seperti AI, ya kan, itu diciptakan memang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan efisiensi waktu dan juga tenaga. Nah, dalam dunia pendidikan sebenarnya, ya, pada hakikatnya kita tidak menolak yang namanya teknologi. Justru karena kita adalah intelektual yang belajar tentang perkembangan teknologi ya dengan berbagai sisinya, maka kita juga bisa menjadi arif dan bijaksana. Nah, saya kasih misalkan seperti contoh seperti ini. Mahasiswa sekarang itu ya kita tahu kecerdasan artifisial AI itu kan banyak jenisnya tuh, yeah. Iya sih ya. Ada ChatGPT yang paling familiar, ada Gwen, ada apa-apa-apa, banyak sekali. Sehingga kadang-kadang ya kalau kita memberikan tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengetahuannya, kita seringkali cemas ya, secara sebagai akademisi juga kita begitu. Kita cemasnya di mana? Cemas barangkali mahasiswa yang bersangkutan itu menggunakan AI. Tapi perlu kita sadari bahwa AI juga sebenarnya itu kecerdasan buatan yang mengikuti kecerdasan pemakainya. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan demikian dari hasil trainingnya kami sebagai fasilitator AI ya. Itu disampaikan bahwa kecerdasan artifisial AI itu kita kan memberikan perintah ya, kita kenal dengan namanya prompt. Ya. Prompt yang sederhana akan menghasilkan hasil yang kualitasnya sederhana juga. Artinya kecerdasan buatan itu dia tidak benar-benar cerdas, tetapi dia mengikuti kecerdasannya orang yang menggunakan. Nah, kalau kita lihat ya hasil-hasil karya mahasiswa, lalu kita menemukan hasil-hasil yang terlalu dangkal, kita langsung tahu bahwa itu kerja hasil AI. Agak berbeda ketika mahasiswa yang bersangkutan atau peserta didik yang bersangkutan melakukan penelusuran lebih jauh, lebih dalam, maka kita akan menemukan hasil-hasil yang make a difference atau membuat pembeda dia dengan karya-karya mahasiswa yang lain.
1: Okay.
0: Maka sebenarnya ya kalau saya melihat sisi positif dari kecerdasan artifisial atau media digital itu dari sisi penggunaannya yang lebih efisien.
1: Yeah.
0: Nah, itu balik lagi bahwa kita diminta untuk lebih bijaksana menggunakan media-media digital termasuk AI.
1: Yeah.
0: Karena pada hakikatnya AI itu mengikuti kecerdasannya kita sebenarnya. Apa yang kita perintahkan ya, kalau sederhana ya sederhana juga hasilnya.
1: Yeah.
0: Tetapi apa yang kita lakukan ya? Jadi penggunaan kata-kata prompt itu, penggunaan kata-kata prompt yang detail, yang terinci, itu pasti menghasilkan juga hasil AI yang terinci. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa menghasilkan hal yang terinci kalau kita tidak baca, tidak belajar dulu, tidak lihat dulu, tidak mengenali dulu apa yang kita minta. Nah, jadi sebenarnya menurut saya teknologi itu adalah sinkronisasi kemampuan kecerdasan manusia yang dibantu dengan teknologi, bukan malah sebaliknya. Nah, kemudian di sisi yang lain bahwa beberapa platform media digital seperti YouTube itu sebenarnya seperti yang sampaikan Pak Fadli tadi, bahwa sudah cukup memberikan efek-efek yang positif dengan menciptakan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Saya kasih contoh misalnya, YouTube itu ada namanya YouTube Kids.
1: Iya.
0: Ya kan? YouTube Kids itu adalah memang khusus untuk anak-anak usia dini yang ramah anak. Tanda petik ya.
1: Iya.
0: Dia ramah anak. Jadi, kalau menurut saya ya, TikTok juga barangkali ya, ada yang dimainnya tadi ya Pak Fadli ya. Nah itu sebenarnya tindakan-tindakan preventif sebenarnya, ya kan? Dan platform media digital yang masuk ke Indonesia sebenarnya sudah membaca, apa namanya, mempelajari bagaimana kearifan lokal bangsa Indonesia. Lah kan mereka memang membutuhkan audiens dari Indonesia. Dan kita tahu bahwa memang pengguna TikTok yang paling besar juga itu di dunia adalah bangsa Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Jadi seperti itu. Jadi mereka pasti tidak akan kehilangan kehilangan khalayak. Makanya mereka mengikuti pola-pola yang berlaku di negara Indonesia. Nah, balik lagi kembali pada kita. Kita kenal enggak? Kita tahu enggak informasi tentang itu?
1: Yeah.
0: Nah, itu bisa terjadi kalau kita senantiasa apa namanya mendapatkan literasi digitalisasi yang intens. Maka sebenarnya PR besarnya kita juga sekarang ini adalah literasi digital sampai ke pelosok masyarakat yang paling bawah. Dengan demikian kita menjadi cakap digital, ya kan, kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa memahami penggunaan media digital dengan bijaksana.
1: Itu yang memang kita harapkan ya Bu ya, bisa sampai ke pelosok, karena mungkin banyak orang di luar sana yang memang masih belum paham.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi, iya. Jadi saya bisa melihat ya bahwa saya mengulang lagi ya bahwa NGO yang bergerak di media digital itu berusaha memaksimalkan literasi edukasi yang mereka lakukan. Tapi memang karena masyarakat Indonesia itu tersebar di berbagai pelosok ya kepulauan, maka sebenarnya inilah yang kemudian harus mencari perpanjangan tangan untuk melakukan literasi-literasi media digital. Baik. Sehingga apa yang kita harapkan bahwa Indonesia itu melek digital dalam artian cakap digitalnya yang sangat signifikan dari semua lapisan masyarakat itu paling tidak kita bisa jangkau itu. Karena yang saya sejauh yang saya pahami adalah ketika orang itu memiliki pengetahuan informasi yang baik, katakanlah dia literasi digitalnya yang cakap, maka sebenarnya dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Sepertinya.
1: Iya.
0: Itu yang
1: baik. Ibu, saya baca dulu WhatsApp ini ada yang penanya yang masuk dari Pak Ardi di Kendari. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mau tanya bagaimana seharusnya media mengelola konten yang menampilkan anak sebagai kreator konten atau influencer begitu ya, influencer anak, agar tidak terjadi eksploitasi. Boleh dijawab Pak Fadli atau Bu Marsyah, boleh?
3: Fadli dulu. Oh ya, baik. Jadi bisa diulang Kak
1: Desi? Bagaimana seharusnya media mengelola konten yang menampilkan anak ini sebagai konten kreator atau influencer agar tidak terjadi eksploitasi?
3: Ya. Saya masih agak ragu ya. Saya masih agak ragu terkait dengan apa namanya kesiapan kita. Karena ketika kita siap sebagai negara untuk mengatur itu, kita bisa mengarahkan kemana saja media sosial kita ini. Apa yang saya maksud tadi keraguan, karena begini, negara langsung melarang anak di bawah umur untuk mempunyai account, ya. Tetapi kalau kita siap sebagai negara terhadap perkembangan zaman yang ada, kita harus memberi seharusnya negara memberikan klasifikasi di sana. Klasifikasi di sana. Apa yang saya maksud sebagai klasifikasi? Seperti halnya nih, umur anak 5 tahun sampai dengan 9 tahun. Oh, hanya konten-konten seperti inilah akunnya yang bisa diakses. Dia tidak bisa mengakses konten-konten yang umur 25 tahun sampai dengan 30 tahun contohnya. Anak yang umurnya 10 tahun sampai dengan 12 tahun nih, konten klasifikasinya hanya bisa diakses seperti ini. Tetapi kita tidak siap sebagai negara. Saya rasa pun dari negara-negara lain itu belum ada yang seperti itu. Tetapi ini adalah hasil daripada keresahan kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara bahwa karena kita tidak siap untuk melakukan itu, belum mampu melakukan itu, maka kita potong kompas aja ini Kak Yesi. Nggak usah dikasih akun nih. Ini pernah juga terjadi di apa namanya? Pernah juga terjadi di beberapa tahun lalu di sekolah-sekolah. Saya masih ingat waktu sekolah dulu SMP itu udah dilarang kita bawa handphone ke sekolah. Ini bagian daripada upaya preventif yang kepada anak yang tidak boleh menggunakan handphone ataukah mungkin menelpon sembarangan apa dan sebagainya. Yang paling tren dulu itu call center, kita menelpon ke call center Telkomsel nih. Nah itu, nah ini sekarang di zaman yang sekarang ini, seperti pertanyaan Bapak siapa tadi?
1: Pak Ardi.
3: Pak Ardi ya. Jadi Pak Ardi ini mempertanyakan itu boleh saja kita membuat anak ini mempunyai account, tetapi klasifikasi daripada konten-konten yang bisa dia akses, itu harus seperti halnya ini, oh konten ini tidak bisa diakses, konten dewasa tidak bisa diakses, konten buruk seperti halnya apa tentang paham-paham yang radikalisme, oh tidak bisa dia akses. Nah, klasifikasi seperti ini adalah solusinya. Tetapi kita sebagai negara itu belum mampu untuk memberikan klasifikasi konten di media sosial. Nah, seperti halnya ini, enggak apa-apa anak mempunyai akun, tetapi pertemanan dari akunnya itu seperti halnya bagaimana anak belajar tentang mengaji, bagaimana anak belajar tentang agamanya masing-masing, belajar bagaimana kehidupan anak-anak itu mencontoh dari setiap agamanya, aktualisasi agamanya, itu kan tidak ada masalah. Tetapi karena pasar bebas daripada media sosial ini, saya ibaratkan seperti ini kayak si media sosial. Media sosial ini seperti halnya pisau dapur. Ketika pisau itu digunakan untuk memasak, doesn't matter, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi yang masalah ketika pisau itu dipakai untuk mengancam orang lain. Benda yang sama, tetapi peruntukan yang berbeda, maka outputnya berbeda. Seperti itulah pandangan daripada media sosial kita sekarang.
1: Boleh ditambahkan mungkin boleh dari Bu Marsia?
0: Iya, memang ya, intinya memang Indonesia ini menjadi sasaran target platform digital.
3: Ya, yang paling besar.
0: Yang pertama memang jumlah penduduknya yang besar, ya. Jadi, nah disinilah sebenarnya peran-peran daripada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Seperti misalnya orang tua, seperti ditekankan Pak Fadli ya. Kemudian akademisi, guru, pendidik. Kemudian juga ya pemerintah pastinya ikut hadir di dalamnya. Dalam penciptaan regulasi. Lalu yang paling utama juga media platform digital. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Fadli tadi, bahwa kita tidak bisa terlalu jauh untuk masuk ke media platform digital, apalagi menentukan fitur-fitur yang diinginkan. Tetapi sejauh yang saya lihat sebenarnya, fitur-fiturnya juga itu, ya misalnya kayak AI misalnya, kita bicara tentang AI ya. Bahwa AI itu kemudian dia meminta, apabila Anda menciptakan konten, maka pencantuman bahwa itu AI, itu harus. Ya kan? Kenapa seperti itu? Mungkin kita bertanya, kenapa ya masih harus mencantumkan AI? Itu kan karya saya dan seterusnya. Kan dibantu teknologi. Karena pada hakikatnya, ya, ketika kita dikonsumsi ya, atau kita dipapar dengan konten seperti itu, maka kadang-kadang cara berpikir kita tuh menganggap bahwa apa yang terjadi itu adalah hal yang sebenarnya, padahal itu bisa dilakukan karena AI. Saya teringat kemarin ya, saya nonton sebuah TikTok ya dari luar negeri sih sebenarnya tentang animal funny ya. Di situ dicantumkan bahwa seorang anak itu melarang seorang kitten kucing ya. Kemudian kucing itu, anak kucing itu menghambur anak kecil itu. Lalu datang induk kucing melerai dan mengamankan anak. Jadi itu kan sebuah situasi di mana kan kejadiannya ya terbalik ya Pak Yusuf. Nah, kerennya karena kemudian konten itu dilabeling dengan konten hasil AI. Nah, berangkat dari situ sebenarnya, kalau kemudian kita masuk kepada peran pemerintah ya, barangkali pemerintah yang punya legitimasi, barangkali bisa melakukan kontak kepada platform media digital barangkali. Seperti kemarin kan kita ingat bahwa Google kemudian tidak perlu membayar pajak di Indonesia, lalu kemudian disoroti, disomasi dan seterusnya, akhirnya dia punya kemudian yang namanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu bisa barangkali membentuk CSR, Komdev dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya ya, ini mungkin tindakan inovasi yang harus kita lakukan sebagai preventif juga. Artinya bahwa ya, platform media digital itu harus mencantumkan yang namanya algoritma ramah anak. Apa itu algoritma ramah anak? Algoritma yang kemudian ya bisa membatasi ya konten-konten yang tidak layak untuk dikonsumsi untuk anak. Artinya, konten-konten yang muncul itu nantinya dari pembuat konten kreator, itu adalah konten-konten yang bisa berlaku untuk semua tingkatan usia. Maka itu fiturnya harus dimunculkan. Atau yang lain lagi misalnya tindakannya adalah dengan melakukan takedown cepat. Nah, di sini takedown cepat ini kayaknya PR-nya Pak Fadil lagi nih kayaknya. Karena harus memantau. Jadi ada yang namanya watchdog katakanlah demikian, yang menjaga ya, seluruh konten mengawasi. Jadi kita kayak cyber crime ya, Fadli. Tapi itu harus kita lakukan. Artinya ada memang satu komisi tertentu yang memang tugasnya dia itu adalah mengawasi konten-konten yang muncul di media digital. Ya paling tidak di setiap daerah barangkali harus dibentuk. Ya kan? Bukan hanya komisi perlindungan anaknya, Pak. Tapi konten yang memang khusus kalau di kepolisian kalau saya tidak salah itu namanya komisi cybercrime gitu. Mereka standby untuk mengamati konten. Jadi ketika konten itu muncul, ya kan? Kan masyarakat paling tidak belum sampai ke jumlah yang terbanyak, itu sudah di take down. Tindakan yang cepat itu adalah tindakan yang reaktif. Nah, dengan demikian barangkali kalaupun misalnya dia sempat lolos karena pada saat melakukan itu masih ada proses jedanya, paling tidak dia tidak menjadi sebuah virus yang berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian di sisi yang lain yang bisa kita lakukan adalah menciptakan fitur-fitur yang yang bisa di handling oleh orang tua. Artinya saya masih ingat ya, media elektronik yang lalu-lalu, bahkan juga sekarang ya, televisi itu kontennya, televisi pasti kita tidak akan melihat hal-hal yang lain-lain ya. Itu ada mencantumkan labelingnya tentang semua umur, bimbingan orang tua. Maka sebenarnya itu perlu kemudian diaktifkan untuk ke media platform media sosial. Nah, dengan demikian ya, paling tidak itu adalah upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan daripada sama sekali kita tidak melakukan apa-apa untuk melakukan perlindungan.
1: Jadi memang banyak sekali yang saat ini juga memang juga ada tindakan-tindakan juga dari pemerintah memang untuk bagaimana sih perlindungan anak ini memang menjadi prioritas utama lah, seperti itu. Sayang sekali Bu, ini waktu kita sudah hampir tuntas ya Pak Bung Fadli, dan sebelum kita tuntaskan mungkin pesan singkat saja kepada pendengar kita dengan topik yang kita bahas siang hari ini, perlindungan anak di media digital. Singkat saja Bung Fadli dulu, boleh saya?
3: Ya baik, untuk para pemirsa Pro 1 RRI 96.7 Nah sekarang mari kita mengambil peran masing-masing. Kita tingkatkan sense of crisis kita di tengah-tengah terhadap kerentanan anak dengan di media sosial ini. Mari kita mengambil tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab ini dilimpahkan kepada pemerintah, dilimpahkan kepada lembaga-lembaga tertentu. Kita mengambil peran bahwa generasi yang akan datang ini adalah tanggung jawab bersama. Melahirkan generasi emas, kita sebagai bangsa, kita sebagai negara memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat Indonesia untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Begitu aja Kak Isi, salam untuk para pendengar.
1: Siap, Bu Marsia singkat aja.
0: Saya lebih ya, kalau tadi Pak Fadli lebih pada bagaimana kita mengelola semua pihak. Kalau saya adalah ini, lebih tegas. Lakukan sanksi yang tegas kepada konten kreator, kepada media platform digital. Ya terhadap mereka yang melanggar PP Tunas dan Undang-Undang ITE. Dengan demikian itu menjadi efek yang jera. Kalau itu tidak kita lakukan, maka akan muncul konten kreator yang sifatnya tanda kutip tidak ramah terhadap anak. Itu kalau menurut saya. Jadi pemberlakuan sanksi yang tegas, bahkan dipidana, ya, bahkan perdata ya seperti itu. Supaya kondisi-kondisi yang kita ciptakan di masyarakat melalui literasi yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat dan efisien. Karena kalau diciptakan terus konten yang tidak ramah anak itu bisa sangat berbahaya. Maka tindakan hukum harus dilakukan.
1: Harus dilakukan juga ya. Baiklah. Saya mungkin tidak simpulkan lagi karena itu sudah disimpulkan dari Bang Fadli atau mungkin juga Bu Marsia. Dan untuk literasi digital kita, media RRI khususnya ya juga akan terus mengedukasi masyarakat dengan berliterasi digital agar bisa lebih bijak juga ya dalam bermedia. Mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi dengan topik-topik yang lainnya Bang Fadli.
3: Baik Kak Isi, makasih nih udah diundang lagi Kak Isi.
1: Terima kasih banyak atas waktunya dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk literasi digital bersama dengan Bung Fadli Sardi SHMH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPIDE Sultra, dan juga ada Ibu Marsia Sumulai Genggong, Esos MM, MKOM, Ketua Program Studi Jurnalistik FISIP Universitas Halu Oleo. Dan akhirnya saya Yesi pamit, selamat siang. Kita jelang tanda waktu pukul 12, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga.
4: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
6: Radis Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
7: partai final yang datang terlalu cepat. Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
8: C'est toujours bien d'aller en demi-final.
7: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Yannick Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I'll break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andreyev memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big difference to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita di siang hari ini masih saya menemani Anda di rangkaian Sultra Siang.

0: Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Baik pendengar, masih terus kami temani Anda ya dengan informasi-informasi yang terus kami hadirkan. Melengkapi kebersamaan kita saat ini 47 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah ini pendengar, ada kabar yang baru kami terima ya, ini belum lama ini, di mana informasi terkait dengan kecelakaan kapal ini KM Mahkota yang dikabarkan ini tenggelam ya di perairan Morowali, Sulawesi Tengah. Kapal motor Mahkota Menui yang dilaporkan mengalami kecelakaan laut hingga tenggelam di perairan Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari ini Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Humas Basarnas Kendari Wahyudi juga membenarkan peristiwa tersebut, di mana kapal yang dinahkodai oleh Amin tenggelam di perairan antara Pulau Samarinda dan Pulau Koikoila saat berlayar dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Kepulauan Menui. Jadi kapal Mahkota Menui ini dinahkodai oleh Amin berangkat dini hari tadi ya dari Kendari menuju Kepulauan Menui, dan kapal ini mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di sekitar Pulau Samarinda dan Pulau Koikoila. Nah, berdasarkan informasi sementara yang diterima Basarnas mendengar, KM Mahkota Menui ini mengangkut 22 penumpang dan 7 anak buah kapal atau ABK. Usai menerima laporan, Basarnas Kendari juga langsung menyiapkan personel untuk diberangkatkan ke lokasi guna memberikan bantuan dan memastikan kondisi seluruh korban. Namun berdasarkan perkembangan informasi terakhir, seluruh penumpang dan ABK dilaporkan telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Dan Basarnas Kendari sementara persiapan, tapi juga mendapat informasi bahwa seluruh korban ini juga sudah dievakuasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

yang hingga-ringan. Nah untuk itu pendengar, karena memang perubahan cuaca yang saat ini dirasakan masyarakat, bahkan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan ya, yang mungkin juga dengan kondisi

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

hari ini 14 Juli 2026. Setiap tahun ya di tanggal 14 Juli ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Mengacu pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Hari Pajak Nasional ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya untuk pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Sejarah Hari Pajak Nasional sendiri, pendengar, ini erat kaitannya juga dengan perjalanan awal kemerdekaan Indonesia, di mana peringatan ini pertama kali diselenggarakan di 2018 ya, setelah terbit keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan Hari Pajak. Pemilihan tanggal tersebut ini juga tanpa alasan, di mana tanggal ini merujuk pada peristiwa 14 Juli 1945. Di mana ketika kata pajak ya pertama kali muncul itu dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam bab ke-7 tentang hal keuangan pasal 23 ayat 2 tertulis segala pajak untuk keperluan negara itu berdasarkan undang-undang. Catatan sejarah tersebut kemudian menjadi dasar penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak Nasional Indonesia. Nah, melalui peringatan Hari Pajak Nasional ini, masyarakat juga diharapkan semakin memahami fungsi pajak ini sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik. Momentum ini juga menjadi pengingat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuuu!

Ya, pendengar masih di 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari untuk 48 menit dari pukul 13 siang ini. Anda yang tengah menikmati istirahat atau bahkan juga masih dengan berbagai rutinitas ya, aktivitas yang mesti harus Anda tuntaskan di siang hari ini. Nah, kali ini pendengar, ini berkaitan dengan hari pajak ya, di mana hari pajak di tahun 2026 ini pada hari ini menjadi puncak ya peringatan Hari Pajak Nasional, di mana tema yang diusung pada tahun 2026 adalah Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Dan peringatan ini juga pendengar menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan berbagai pelayanan publik. Dan juga pendengar bahwa di wilayah kita sendiri ya, kantor seperti KPP Pertama Kendari dan Bea Cukai Kendari juga turut memperingati momen tersebut. Selain peringatan ini beriringan dengan batas waktu pelaporan dan juga penyetoran kewajiban pajak bulanan kita. Jadi ada, kalau di tanggal 15 Juli itu adalah batas setor PPH, itu berdasarkan pasal 21, PPH pasal unifikasi, dan PPH pasal 25. Kemudian 21 Juli batas akhir pelaporan SPT masa pajak penghasilan, dan 31 Juli batas akhir pembayaran dan pelaporan PPN.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang.

0: Langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Mandongan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Sulawesi Tenggara ini adalah sekarang menjadi satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba yang tertua di dunia.
2: Sekarang kami berhasil amankan ini adalah kurir ya, kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI untuk mengambil barang di daerah Pinrang.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Siang selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Padlison mengatakan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Hal tersebut menjadi bukti Provinsi Sultra memiliki jejak peradaban yang sangat tua dengan kekayaan sejarah dan budaya yang bernilai tinggi sehingga harus terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal itu diungkapkan Padlison saat melakukan kunjungan di Museum Kota Kendari beberapa waktu lalu. Menurutnya, museum merupakan etalasi budaya sekaligus etalasi peradaban yang harus terus dibenahi agar lebih menarik, informatif, dan mampu menjadi pusat edukasi. Perbaikan museum termasuk museum Provinsi Sultra tidak dapat dilakukan pemerintah setempat sendiri, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta.
1: Sulawesi Tenggara ini adalah sekarang menjadi satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba yang tertua di dunia yang umurnya 67.800 tahun, yaitu di Leang Metandino. Hasil penelitian dari beberapa institusi, dari PITI, dari BRIN, dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan, diumumkan pada tanggal 22 Januari 2026 lalu. Sebelumnya yang tertua itu adalah di Maros Pangkep, Leang Karangpuang. Sekarang ternyata ditemukan yang lebih tua lagi di Muna, umurnya 67.800 tahun. Artinya memang peradaban di Sulawesi Tenggara ini adalah peradaban yang sudah sangat lama, ya. Dan itu menurut saya adalah satu treasure yang sangat penting, satu kekayaan budaya yang sangat penting.
3: Lebih lanjut, Fadlison juga mengatakan, melalui Museum Kekayaan Budaya Tradisi Kuliner hingga Sejarah Sulawesi Tenggara, diharapkan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional.
0: Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Tahun Ajaran Baru di Kota Bau-Bau diwarnai antusiasme orang tua yang mengantarkan anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
4: Di hari pertama ini adalah anak-anak kita ceria.
5: Masa liburan telah usai. Seluruh siswa kini kembali masuk sekolah untuk mengawali tahun ajaran baru 2026-2027. Sejak pagi, halaman SD Negeri 1 Bahadia Kota Bau-Bau dipenuhi orang tua yang mengantarkan putra-putrinya memasuki hari pertama sekolah dengan penuh semangat dan harapan. Antusiasme tersebut sejalan dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN. Gerakan ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless. Di SD Negeri 1 Bahadia, sebanyak 55 siswa baru diterima pada tahun ajaran ini dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SD Negeri 1 Bahadia, Rusdin, mengatakan tahun ajaran baru selalu diawali dengan MPLS yang turut melibatkan orang tua siswa agar anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Rusdin juga menegaskan sekolah terus menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Buton.
4: Di hari pertama ini adalah anak-anak kita ceria melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Disinilah anak-anak kita akan lihat berteman dengan teman barunya, dengan kakak-kakaknya, serta dengan guru-guru.
5: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Azriani Amir, mengaku senang dapat mengantarkan langsung anaknya pada hari pertama sekolah. Azriani berharap anak-anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, tumbuh dengan karakter yang baik, dan meraih prestasi selama belajar di sekolah ini.
6: Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima putra-putri kami di SD Negeri 1 Bahadia. Dan kami menitipkan putra-putri kami di sini dan mendapatkan pendidikan dan mendapatkan guru yang terbaik untuk pendidikan selanjutnya anak-anak kami.
5: Kegiatan MPLS akan berlangsung selama satu pekan. Selama masa tersebut, siswa diperkenalkan dengan tata tertib, budaya sekolah, lingkungan belajar, serta para guru yang akan mendampingi mereka selama satu tahun pelajaran. Setelah MPLS berakhir, proses belajar mengajar akan dimulai secara normal bagi seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Pes Parawi hadir sebagai wadah strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni dan mempererat persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Berikut selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
7: Pesta paduan suara gerejawi Pes Parawi kini semakin diperkuat perannya sebagai sarana strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni, dan persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk bakat seni vokal, melainkan ruang nyata merajut kebersamaan di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Daerah LPDD Sultra, Erickson Luji, dalam dialog RRI Kendari menjelaskan keindahan harmoni dalam paduan suara menjadi cerminan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan suara justru melahirkan keindahan jika disatukan dalam tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan, saling menghargai, dan menjauhi sikap ekstrim.
8: Panitia yang terlibat itu tidak hanya dari umat Kristiani, tetapi banyak sekali yang terlibat. Panitia inti, saya kenal dan saya akrab dengan mereka, itu berasal dari lintas agama, terutama dari umat Muslim. Kita tahu bahwa Papua Barat itu juga banyak non-Kristianinya. Juga di dalam Pes Parawi itu ada penciptaan lagu, dan itu semua menjadi penilaian Dewan Juri Nasional.
7: Ia menambahkan, kegiatan ini juga membuka ruang perjumpaan peserta dari berbagai daerah, sehingga tumbuh pemahaman bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan saling menghargai perbedaan. Nilai-nilai kebersamaan ini diharapkan dibawa kembali ke lingkungan masing-masing untuk memperkuat kerukunan sosial. Dengan semangat saling menguatkan dan berpadu, Pes Parawi terus menjadi perekat persatuan. Hal ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang damai, harmonis, dan kokoh berdiri di atas keberagaman yang indah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Saudara, SMKN 2 Bau-Bau perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Laporan selengkapnya disampaikan Wauden Nurliani.
9: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
10: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
9: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Audisi Gita Bahana Nusantara 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ajang seleksi 30 peserta dari SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi se-Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yuliana Linda.
11: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Senin 13 Juli 2026 sebagai ajang seleksi penyanyi muda berbakat untuk mewakili daerah pada tingkat nasional. Kegiatan berlangsung selama satu hari dan diikuti 30 peserta dari jenjang SMA, SMK, MA serta perguruan tinggi se-Sulawesi Tenggara.
12: Nanti yang terpilih mewakili Provinsi Tenggara untuk melaksanakan kegiatan peringatan 17 Agustus tahun 2026. Tentu bukan hal yang mudah, kompetisi, dan kita berharap yang terpilih merupakan putra-putri terbaik dari Provinsi Tenggara.
11: Proses penilaian melibatkan juri nasional bersama juri lokal Sulawesi Tenggara guna menjamin hasil seleksi berlangsung profesional, objektif, dan sesuai standar nasional. Durasi kedua unsur penilai diharapkan mampu menghasilkan wakil terbaik yang siap bersaing di tingkat nasional. Profesor Dr. Aris Badara berharap peserta terpilih mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni, memperkuat persatuan, serta melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia melalui musik dan lagu kebangsaan.
0: Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
2: Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI.
13: Tim gabungan Polres Kolaka dan Polsek Kolaka mengungkap dugaan peredaran narkotika dengan mengamankan seorang pria berinisial AS beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widiatama Nugraha mengatakan, Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai sebuah mobil yang terparkir tanpa pengemudi di dekat lampu jalan merah Jalan Pahlawan, Kelurahan Lamokato. Petugas kemudian menemukan AS di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watu Liando, dan membawa ke Mapolsek Kolaka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
2: Harus saya tegaskan lagi, yang sekarang kami berhasil amankan ini adalah kurir ya. Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI untuk mengambil barang di daerah Pindrang, salah satu rumah kosong di Pindrang, kemudian untuk dibawa menuju ke Kolaka.
14: Kalau dari hasil penyelidikan sementara, tersangka ini perannya apa, Pak?
2: Untuk yang kami amankan ini sebagai kurir yang membawa saja, karena dia disuruh oleh saudara RI, kemudian menggunakan dengan kendaraan rental untuk membawa modusnya dengan menyewa rental, kemudian dibawa menuju ke Kolaka.
13: AKBP Yuda mengatakan, hasil interogasi menunjukkan gelagat mencurigakan, sehingga polisi berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraannya. Dari pemeriksaan yang disaksikan aparat pemerintah setempat, petugas menemukan sabu dengan berat bruto 3,05 kg yang disembunyikan di bagasi belakang mobil, tepatnya di bawah ban serep. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, karena selain membahayakan kesehatan juga diancam hukuman pidana berat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara, pembangunan rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau resmi dimulai. Pekerjaan fisik dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer ini menelan anggaran sebesar 8,22 miliar rupiah. Laporan selengkapnya kembali dilaporkan Hairul Mulku.
15: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13: Pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo Kecamatan Betuambari resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waudeham Sinabolu pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Yusran Fahim menegaskan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Yusran juga berpesan kepada kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas agar menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara ketat. Wali Kota turut mengajak masyarakat ikut menjaga dan mengawasi bersama agar proses pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dengan mutu terbaik.
15: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangannya mungkin direhabilitasi karena kapasitas pengunjung sudah lebih padat. Dan sekian sekarang sudah mencapai 5, makanya pihak pemerintah mengembangkan ini bisa memenuhi pelayanan masyarakat.
13: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick Tangkealo menjelaskan, rehabilitasi total Puskesmas Waborobo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Menurutnya, Puskesmas yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 tersebut akan dibangun kembali melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan masa pelaksanaan selama 150 hari mulai 2 Juli hingga 29 November 2026 dengan nilai kontrak sebesar 8,22 miliar rupiah. Pembangunan itu diharapkan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Betuambari. Puskesmas yang akan dibangun ini adalah puskesmas dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer sesuai ketentuan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar, kebersamaan kita di suasana siang hari ini, hari Selasa ya, kami akan kembali bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Seperti biasa 100% berjaringan akan kembali hadir menyapa Anda langsung dari Pro 1 Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing.
0: Oh,
1: punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Pasti banget benernya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada...
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya? Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah... melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio,
1: benar. Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang... beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Beni.
1: Halo, Bung Beni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk main teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo,
2: halo
1: Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa angkat sih. WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda, beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Jadi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Ya. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
0: Batu. Oke. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Mm-hmm. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima Ica. Kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Angkel Gazi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Angkel.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau ada soundtrack dari film gitu, Bang.
0: Iya.
3: Yeah. Oh, okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Ikan sama Bang Deddy.
1: Oke, okay.
0: Terima kasih
1: banget, Pak Gazi.
0: Yang Angkel Gazi.
1: Kita lanjut. Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih
0: kayaknya. Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti
1: belum,
0: jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau nggak salah ya. Pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Kayaknya masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung dengan kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndredeg ini nelfon nomor Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget. Ada cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian di mana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak,
0: nggak apa-apa.
1: Kamu lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: belum
1: pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya, juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu itu, nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Jadi 3 bulan persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian enggak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Jadi 31 tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul, dicoba kembali di...
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu
1: kan. Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu. Enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, nanti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Iya. Dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede iya, dan ya? Juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ya? Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan, melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi

0: apa pendapat kita di siang hari ini? Hanafi dari Padang, selamat siang.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, istrikan karya banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Istan.
0: Mantas.
1: Ya, Assalamualaikum Bang
2: Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
1: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai
3: wow.
1: Jari ya.
3: Terima kasih banyak.
2: Banyak ya, tahu dia berarti.
1: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lagu apa tadi?
1: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
2: Jali. Oke.
1: Okay. Ya. Ya, lalu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
1: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis apa aja karir lain dari Kak Di Lestari.
0: Oke. Oke, terima kasih Bang Nabi.
1: Plus lagu Poketak dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Pak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
2: Selamat siang, Hasan Nabi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
2: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak Di, pertanyaan yang pertama adalah...
3: Banyak pertanyaannya
2: iya.
3: Ya,
2: Mbak. Yang pertama itu Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
3: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu.
2: Bukan
3: nah, ya. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya 18 tahun kurang lebih 2008 jadi 18 tahun sampai sekarang.
2: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini masih ingat loh semua karya-karyanya iya, tahun berapanya masih ingat ya Mas Dea.
0: Tadi juga saya notice itu. Masih
2: makanya,
0: ingat.
2: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Udah Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
3: Karirnya apa?
2: Dan juga nulis.
3: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
2: Oh wow.
3: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
2: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
3: Bisnis ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
2: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
3: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
2: Enggak ada yang mungkin tapi.
0: Enggak ada yang mungkin.
3: Tidak mungkin.
2: Betul lagi.
0: Oke. Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Manado.
0: Oke. Okay.

0: Silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
2: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
2: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
2: Menulis lagu.
3: Terima kasih.
2: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
3: Film, ya.
2: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Ah, ya.
2: Iya kan?
0: Saya waktu kalau jadi joki.
3: Mendingan bikin karya sendiri.
2: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke, okay.
2: Okay, saya mau bertanya gini.
3: Ya.
2: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, yeah, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Okay. Karena itu kan mencari fokus kan begitu.
3: Yeah. Yeah.
2: Atau terserah gitu, terserah aja. Karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
3: 95 nyanyi kan? Betul.
2: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa?
0: Oke.
3: Oke.
0: Bang Klip, terima kasih banyak.
2: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dia Lestari ya.
1: Amin.
2: Selamat
1: sore.
3: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
3: wah,
1: gitu.
3: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya? Persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi.
1: Ouch.
3: Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat, biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
3: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat notes gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Okay. Aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
3: Wah. bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong. Oke.
0: Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
3: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak mudah-mudahin beneran SD ya.
0: Tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Gak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya
0: Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti.
2: Karena kan udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih produser kita nih gimana?
1: Tapi kita menanti baca puisi.
0: Coba, coba,
1: silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener.
1: Jadi, jadi
2: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah ada yang ngantri soalnya siang hari ini. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin ya, Tadinda.
3: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Mestinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De
1: dijadiin lagu
0: dari buku
1: udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
1: Oke. Tedinda, terima kasih.
3: Terima kasih Tedinda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Bye-bye. Itu pertanyaannya.
0: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
0: Tutupnya lengkap.
1: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana, Mbak?
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
1: Yes,
0: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di jamnya.
2: Di situ, yes. Ya saling berkaitan yes. Ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
0: Bade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
1: Ayu langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
1: Oke.
4: Ya, salam buat semua aja. Buat semua aja ya.
1: Oke. Boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong, dan saya tanda tangan di kertas aja, gitu loh.
2: Oke, karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol. Sebenarnya
1: masih banyak banget yang pengen ditanya, karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di, buat pendengar-pendengar kita, untuk album terbarunya juga?
0: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ini ya, untuk 100% Indonesia kita cukupkan, karena saat lagi kita juga akan menghadirkan informasi terkait lalu lintas bersama rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic Update. Traffic Update.
1: Untuk informasi traffic update kita sore hari ini, pendengar, sudah bersama dengan Bribtu Dinda. Assalamualaikum, selamat sore, Dinda.
3: Selamat sore, Kak Sofi.
1: Baik, informasi lalu lintas kita sore hari ini kondisinya seperti apa? Mungkin bisa langsung disampaikan.
3: Baik, terima kasih Rekan Sophie. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sutra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari. Dapat kami laporkan pada titik pertama di gerbang batas kota Ranumeto. Situasi arus lalu lintas pada titik ini terpantau ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 4. Traffic light pada titik ini terpantau berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya. Dan kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati dan bersabar dalam menunggu antrian traffic light. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jalan Edi Sabara. Kondisi arus lalu lintas terpantau landai dan terlihat mulai mengalami peningkatan dikarenakan adanya aktivitas masyarakat pada sore hari. Untuk cuaca pada titik ini tidak jauh berbeda dari gerbang batas kota Ranumeto, terpantau cerah. Dan kami informasikan juga bahwa pada Jalan Edi Sabara telah terpasang pembatas jalan sebagai rekayasa lalu lintas guna kelancaran arus lalu lintas. Kami himbau kepada masyarakat untuk tidak membuka dan merusak, serta memutar balik pada tempat yang telah seharusnya. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Kembali ke studio bersama rekan Sophie.
1: Ya, Bribtu Dinda, mungkin juga bisa disampaikan ya untuk kondisi lalu lintas kita di seputaran bundaran pesawat, bundaran tank juga barangkali, karena juga di seputaran tapak kuda, di mana di sana memang ada beberapa ruas jalan itu yang dibuka nih pembatas-pembatasnya. Nah, kondisi lalu lintas kita di sekitaran sana ini seperti apa?
3: Baik, rekan Sophie, kami akan melihat untuk situasi arus lalu lintas di bundaran Abu Nawas. Dapat kami pantau situasinya ramai lancar, rekan Sophie, dengan didominasi kendaraan roda 4.
1: Iya.
3: Dan tidak terdapat kepadatan kendaraan yang berarti, namun tetap kami himbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, dan masih ditemukan beberapa truk yang melaju menuju arah Citralen. Okay. Demikian, rekan Sophie.
1: Baik, untuk himbauan keselamatan juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Sophie. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Bagi pengendara sepeda motor, pastikan menggunakan helm standar nasional Indonesia dan mengaitkan tali helm dengan benar. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kembali ke studio bersama rekan Sophie.
1: Baik, terima kasih Bribtu Adinda dan juga rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali. Salam keselamatan, salam presisi juga untuk Anda semua di tempat bertugas saat ini. Dan pendengar, demikian informasi lalu lintas kita bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Simak informasi lalu lintas yang juga akan kami hadirkan di RRI Pro 1 Kendari jam 7 pagi dan juga pada jam 4 sore hanya di Pro 1.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Nanti diingat.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih kebersamaan kita untuk perjalanan Sultra sore ini. Pendengar, setelah 100% Indonesia berjaringan se Indonesia bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, kali ini kita akan berada atau bersama kurang lebih 60 menit ke depan untuk berbincang terkait cerdas menyikapi isu perbankan, terkait dengan kenali hak Anda sebagai nasabah. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama di line telepon kita 0401-3124008 secara live, atau juga boleh mengirimkan WhatsApp di 0813-5450-96. Anda bisa mendengarkan siaran kami sore hari ini melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga melalui Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Langsung saja sore hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Prayitno Amigoro selaku Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua atau Sulawesi, Maluku, Papua. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, Kak Sofi ya.
0: Sama siap. Ya, kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ngomongin tentang cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Nah, ini tentunya kalau berbicara soal perbankan atau keuangan, ini punya peran yang sangat penting ya, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menyimpan dana, kemudian juga mungkin untuk urusan gaji, lalu juga urusan transaksi secara digital mungkin ya, sampai pelayanan perbankan, di mana masyarakat juga kita dihadapkan pada berbagai informasi yang beredar, mulai dari isu perbankan yang isu bank yang bermasalah tentunya, atau juga mungkin penipuan yang mengatasnamakan bank pasti, sampai pertanyaan mengenai keamanan dana simpanan. Ini aman tidak ya, kira-kira kalau saya simpan di bank A, B, C, D gitu ya, seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, pertanyaan kita mungkin yang paling awal nih, Pak Prayitno. Untuk kalau melihat tingkat literasi masyarakat Indonesia, khususnya untuk tidak usah ke Sulampua mungkin ya, Sulawesi deh, Sulawesi Tenggara deh khususnya. Ini seperti apa khususnya terhadap perlindungan nasabah bank? Untuk di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa nih kondisinya saat ini?
1: Ya, terima kasih Kak Sofi atas kesempatan sore ini ya. Boleh saya nyapa dulu nih ya.
0: Siap.
1: Para pendengar Pro 1
0: Pro
1: 1
0: RRI
1: ya.
0: Kendari.
1: Kendari. Kendari. Selamat sore para pendengar Pro 1 RRI Kendari. Yang disampaikan Kak Sofi tadi emang fenomena sekarang ya.
0: Iya.
1: Fenomena sekarang ini cenderung banyak berita ya Kak Sofi. Berita-berita ya, di entah itu di semua ya, apalagi sekarang media sosial.
0: Benar.
1: Terkait keamanan ya, terutama keamanan. Keamanan keuangan ya, keuangan di perbankan lah ya. Terutama yang paling... yang selalu kita gunakan tuh perbankan ya, perbankan, apalagi sekarang itu di genggaman kita, di
0: benar,
1: HP semuanya kan ya,
0: benar.
1: Kak Sofi. Kak Sofi juga kan ya?
0: Pasti.
1: Mungkin Kak Sofi di dompet udah gak ada duit ya.
0: Ada, gak pernah bawa. Udah langsung kering.
1: Iya, seperti
0: ada
1: itu.
0: Ada kris gitu ya, aduh ya ampun. Agak ribet sih kalau sudah pakai ini ya, manual mungkin.
1: Manual, cash ya, kalau ya, cash sudah cash. Emang agak ribet sekarang ya. Karena
0: rawan
1: sekarang,
0: juga sih.
1: Betul sekali. Sekarang pun orang jualan di pinggir jalan, kaki lima pun juga udah ada kris kan. Jadi memudahkan kita seperti itu.
0: Pentol kuah tuh, pentol
1: kuah.
0: Mulai kris.
1: Sore-sore gini enak ya, pentol kuah ya. Udah kris.
0: Aduh, bener. Iya benar-benar.
1: Ya. Jadi makasih Kak Sofi nih terkait pertanyaannya tadi ya. Sebenarnya literasi sama inklusi ya, keuangan ini. Jangankan di Sulawesi Tenggara gitu kan ya. Di Sulawesi ataupun di nasional pun sama Kak.
0: Iya.
1: Jadi permasalahannya itu antara penggunaan sama literasi itu masih ada gap.
0: Oke.
1: Masih ada gap. Jadi sehingga untuk literasi itu kita ya memang di negara kita budaya membaca itu juga kurang gitu kan ya.
0: Iya.
1: Sama. Mungkin saya
0: urutan keberapa ya kita ya untuk yang membaca itu di Indonesia ini jauh sekali kayaknya.
1: Iya. Sehingga sih karena ada gap tadi ya antara literasi sama inklusi tadi, sehingga sih akhirnya dampaknya adalah kita kurang memahami resiko-resiko.
0: Benar.
1: Kayak gitu kan ya. Resiko-resiko, apalagi semua ada di genggaman di HP. Ketika yang isu-isu tadi ya, keamanan tadi ya, ada istilahnya phishing gitu kan ya.
0: Benar.
1: Terus scamming kayak gitu kan ya. Itu ketika udah masuk ke HP kita, ya semua uang kita bisa nggak aman gitu ya.
0: Iya.
1: Nggak amannya bisa juga terkuras semuanya juga kayak gitu kan ya. Nah, Oleh karena itu Kak Sofi, terkait keamanan ini ya, keamanan ini memang terkait literasi sama inklusi tadi, literasi keuangan tadi, karena ada gap, masih kurang literasi di masyarakat Indonesia ya, pada umumnya sama di hampir seluruh Indonesia lah. Sehingga yang kita gencarkan, kita gencarkan ini, seperti yang kita lakukan sekarang ini Kak Sofi, itu juga memberikan edukasi nih ke masyarakat-masyarakat, khususnya di Sultra ya, di Sultra terkait literasi keuangan. Salah satunya apa sih? Ya harus hati-hati, kita nggak mudah percaya isu-isu, terus terkait apalagi kalau investasi juga, ketika investasi jangan tergiur dengan imbal hasil yang besar, yang gak masuk logika gitu.
0: Sampai 100% gitu bakal balik. Waduh.
1: 10% setiap bulan gitu.
0: Ke Gunung Kawi aja belum tentu itu ya.
1: Yang Gunung Kawi ya jadinya. Ya sekarang Gunung Kawi gitu kan ya. Ya ya betul. Ya, ya mungkin seperti itu sih Kak Sofi, kalau untuk literasi emang gak cuma di Sulawesi Tenggara, itu emang secara nasional itu jadi PR kita bersama ya. Karena kalau istilahnya gini, kalau saya ngutip istilah Pak Ketua kita, Pak Anggito Abimanyu, itu anak muda sekarang itu optimismenya tinggi gitu kan ya. Kalau Kak Sofi mungkin lihat ya, Gen Z apalagi sekarang Gen Z ya, itu sekarang kayaknya mau kerja di sektor formal tuh nggak mau gitu ya.
0: Benar.
1: Pengennya berdikari ya, bikin sesuatu sendiri kayak gitu. Nah, optimisme tadi ya, ketika nggak diimbangi dengan literasi Kak, itu jadinya itu akan jadi yang berisiko tinggi ya, berisiko tinggi, sehingga akan menjadi yang optimisme tadi ya, itu akhirnya bisa berakibat kurang sesuai dengan tujuan awalnya dari generasi Z tadi ya, Z tadi ya, generasi Z tadi. Mungkin seperti itu sih Kak Rosi.
0: Nah kalau menyimak apa yang disampaikan Bung Prayitno, bahwa bukan hanya di Sulawesi Tenggara sebenarnya, seluruh Indonesia pun ini ngomongin soal literasi, kemudian juga yang berkaitan dengan inklusi ini masih cukup kurang. Nah apakah ini karena pemahaman atau pendidikan masyarakat kita yang kurang kah, atau sosialisasinya barangkali yang masih kurang, atau gimana nih?
1: Ya, makasih Kak Sofi, saya panggil Bung jadi kayak mau siaran bila ini. Jadi kayak Bung Desna ini ya.
0: Lagi.
1: Nanti ya Perancis, Spanyol ya.
0: Iya benar. Oh nih. Nah Argentina dong.
1: Argentina besok lagi.
0: Aduh kacau nih.
1: Oke, makasih. Terkait tadi Kak, itu gak hanya terkait pendidikan, ternyata yang jadi korban itu juga yang berpendidikan tinggi juga.
0: Oke.
1: Pegawai juga banyak. Ya kayaknya tadi, karena sebenarnya ya terkait sindikat ya, ini memang sindikat. Sindikat ini kalau istilahnya sekarang itu social engineering ya, memanfaatkan psikologi kita sebagai manusia. Biasanya itu gak hanya dari merata ini, semua pendidikan pun juga dapat terkena gitu ya, terkena atas resiko-resiko tersebut. Karena mereka memanfaatkan seperti psikologis kita di ketika kita mungkin posisi panik gitu kan ya. Lagi mungkin Kak Sofi nih ada deadline kerjaan nih, tiba-tiba ada telepon masuk nih yang menginformasikan ada transaksi mencurigakan, minta di blok gitu kan ya. Terus minta nomor rekening, minta PIN, KTP, NPWP, ibu kandung, semuanya lah ya. Akhirnya karena buru-buru, karena panik, akhirnya dikasih semua. Nah hal-hal kayak gitu sih tidak hanya terjadi di masyarakat di pendidikan tertentu, tapi semua pendidikan pun bisa seperti itu.
0: Berarti memang pemahaman sih ya yang seharusnya benar-benar ditingkatkan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan kewaspadaan kita
1: untuk
0: hal-hal yang agak sedikit sudah mulai wah kayaknya aneh nih, ini sudah harus ditutup nih aksesnya untuk informasi-informasi yang tidak jelas, mungkin seperti itu. Nah, kalau berbicara soal kesalahan atau mungkin miskonsepsi yang paling sering mungkin ditemui di masyarakat kita terkait dengan keamanan dana yang mereka simpan di bank, ini apa saja sebenarnya?
1: Ya, makasih Kak Sofi atas pertanyaannya. Nah, keamanan ini Kak, sebenarnya keamanan ini kalau di perbankan ya, perbank itu pastilah ya, pasti secara sistem security mereka udah jangan khawatir lah kalau ya teman-teman pendengar Pro 1 ini di Sultra ini ya, terkait perbankan pasti sistem mereka kan selalu update nih. Apalagi dari BI ya, dari Bank Indonesia, sistem pembayaran juga ada standar-standar terkait keamanan ini paling utama kayak gitu kan ya. Nah, yang harus kita waspadai sebenarnya adalah kehati-hatian kita sendiri. Kehati-hatian kita sendiri seperti saya sampaikan tadi ya. Itu kalau misalnya kalau perbankan banyak lah ya. Kalau perbankan mungkin kalau fraud dari pihak manajemen itu kan bukan dari sistem ya, tapi dari fraud kan ya. Kalau dari hal-hal kayak gitu mungkin bisa minta pertanggungjawaban dari pihak bank. Karena itu dari kesalahan perbankan gitu kan ya. Nah, yang paling banyak Kak Sofi sekarang ini yang saya sampaikan tadi karena ketidakwaspadaan kita dan kurang literasinya kita. Sehingga ketika padahal bank itu juga udah wanti-wanti terus loh ya. Misalnya jangan kasih PIN kan ya, PIN jangan disampaikan, password jangan disampaikan, nama ibu kandung jangan disampaikan, terus nomor rekening juga jangan disampaikan. Yang bersifat rahasia itu ke siapapun nggak boleh gitu kan ya. Di bank pun juga nggak pernah meminta hal tersebut kecuali pertama kali kita mau buka rekening ya, ya gitu. Sehingga sebenarnya terkait keamanan-keamanan tadi yang paling banyak sekarang itu adalah emang kelengahan kita, kewaspadaan kita terhadap hal-hal seperti itu ya. Sehingga sih akhirnya dampaknya adalah ya kita tadi menyerahkan informasi-informasi rahasia tadi kepada orang yang tidak seharusnya gitu kan ya. Di samping itu juga yang paling sering adalah kita sering ini, mungkin Kak Sofi juga sering ini, tiba-tiba dapat link toh ya. Link entah itu di email gitu kan ya. Mungkin Radio RR itu emailnya nggak pakai Gmail gitu kan. Ya pakai Go ya harusnya ya. Tapi ternyata ada rri@gmail.com gitu kan. Ya itu perlu dicurigai juga gitu kan ya. Terus misalnya ada WA undangan gitu kan ya, itu juga perlu kita waspadai juga. Iya toh. Seperti itu. Nah sehingga yang perlu kita lakukan adalah ketika terjadi kita dapat email ataupun WA atau apapun gitu kan ya, yang paling yang kita lakukan pertama jangan udah percaya. Kita tetap tenang gitu kan ya. Nah salah satu cirinya Kak Sofi, sindikat tersebut bikin kita itu merasa terpojok. Diburu-buru, dikejar-kejar gitu kan ya. Itu salah satu cirinya. Sehingga ketika menemukan ciri-ciri kayak gitu, kita dipaksa, dipojok untuk segera gitu kan. Salah satu kalimatnya segera gitu kan ya. Kalau enggak nanti ada konsekuensi kayak gitu kan ya. Rekeningnya nanti diblokir atau nanti apa misalnya kita itu misalnya sedang ngurusin apalah ya, itu tidak ditindaklanjuti kayak gitu kan ya. Itu tetap tenang, terus konfirmasi ke pihak misalnya ada call center. Nah, ke call center. Ketika misalnya ke perbankan ya perbankan call centernya, misalnya nanti terkait ke LPS-an ya ke LPS misalnya. Terkait dengan otoritas lain, misal dengan otoritas lain juga. Itu aja Kak Sofi.
0: Nah kalau ngomongin soal LPS nih, kita kan juga tahu bahwa masyarakat kita mungkin juga banyak nih yang masih awam soal LPS, kemudian juga OJK mungkin yang punya tugas yang sama ya, kurang lebih sama sih sebenarnya, LPS dan juga OJK. Nah kalau berbicara soal fungsi dan tugas keduanya ini, sebenarnya untuk perbedaan yang paling mendasar antara LPS sama OJK dalam sistem perbankan nasional ini apa saja sebetulnya?
1: Ya, sebenarnya kata Kak Sofi tadi ya, LPS sama OJK. Sama-sama di perbankan lah, OJK dengan LPS ini. Mungkin sebelum kesana deh Kak Sofi, sebelum kesana mungkin terkait OJK mungkin kalau teman-teman udah paham ya. Mungkin Kak Sofi lebih kenal OJK daripada LPS kali ya. Tapi itu fakta kan ya, Safi?
0: Iya, bukan hanya saya mungkin.
1: Masyarakat di
0: pendengar kita pun juga mungkin akan seperti itu.
1: Betul. Sehingga ini kesempatan yang bagus ya kita untuk mensosialisasikan apa itu LPS gitu. Nah, ini OJK, kalau OJK sama LPS ya, kalau OJK ini di perbankan ataupun di industri jasa keuangan ya, non-bank, itu tugasnya sebagai pengawas. Sebagai pengawas regulator ya, regulator yang mengawasi sama terkait pengawasan ya, pengawasan sama penyusunan peraturan juga lah ya, penyusunan peraturan. Nah, perbedaannya dengan LPS, sama-sama perbankan, LPS ini sebagai pertama lembaga penjamin simpanan, yang menjamin simpanan bank, sama lembaga resolusi, resolusi bank juga. Jadi kalau gampangnya lah ya, mungkin kita bikin bahasa yang simpel aja gitu kan ya. Kalau LPS, kalau OJK itu yang mengawasi ketika bank itu masih beroperasional. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau OJK itu ketika bank ketika bank ya, kita ngomongnya bank aja ya. Karena seluruh sektor keuangan kan diawasi oleh OJK gitu kan ya. Seperti yang pertama, OJK ketika bank ini ya mau beroperasional dapat izinnya dari OJK. Ketika sudah dapat izin, dilakukan pengawasan oleh OJK. Kenapa harus dilakukan pengawasan bank ini? Karena bank ini kan menghimpun dana dari masyarakat nih. Kalau nggak diawasi dengan ketat oleh OJK kan bisa uangnya Kak Sofi bisa digunakan yang lain-lain nggak sebagainya mestinya gitu kan. Sehingga diharapkannya uang masyarakat nih yang disimpan di bank ini aman gitu kan ya, aman, nggak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga ketika operasional ya mengawasi ya. Yang ketiga ketika bank itu mengalami kegagalan sehingga harus dicabut izin usahanya, itu yang melakukan juga OJK.
0: Iya.
1: Nah, yang nutup bank lah ya. Memberi izin, mengawasi, sama menutup, itu OJK. Nah, nanti biar garisnya lebih gampang ya dimahami oleh masyarakat. Kalau LPS terus ngapain dong gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Kalau LPS kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jangan salah, LPS ini malah yang sangat penting ini, Kak Sofi. Nah, LPS ini ketika bank ditutup tadi menjalankan fungsinya fungsi penjaminan.
0: Oke.
1: Mungkin masyarakat Sulawesi Tenggara ini, Sultra ini ya, banyak belum paham mungkin ya, malah belum tahu mungkin ya. Ternyata ada lembaga negara yang menjamin simpanan nasabah perbankan.
0: Oke.
1: Ketika bank itu bangkrut. Nah, ketika bank bangkrut Kak Sofi, itu enggak punya duit Kak Sofi.
0: Iya.
1: Duitnya habis kan ya.
0: Deg-degan tuh kita.
1: Ya deg-degan lah
0: jadinya. Uang saya mana nih
1: sebenarnya? Nah, betul seperti itu jadinya.
0: Ada di LPS dong. Oh, enggak,
1: bukan. Nah, seperti tadi ya. Jadi akhirnya ketika bank dicabut tadi ya, dicabut izin usahanya atau ditutup tadi, LPS menjalankan fungsinya untuk mengganti Kak Sofi.
0: Oke.
1: Uang-uang masyarakat Sulawesi Tenggara ini nih, misalnya ada salah satu bank ditutup, jadi tetap tenang.
0: Oh, benar berarti ya. Berarti kalau misalnya dia tutup tuh dijamin oleh LPS nih.
1: Dijamin oleh lembaga penjamin
0: simpanan. Semuanya akan dibalikin gitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi akan dibalikin sesuai dengan ketentuan ya pastinya. Sesuai dengan syarat-syaratnya.
0: Iya. Oke, baik. Nah, pendengar, Anda yang saat ini juga mendengarkan di 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, boleh menjawab pertanyaan yang akan kita berikan kepada Anda ya. Tapi syaratnya satu, harus follow IG-nya LPS Undercross IDIC IDIC ya. Dan yang kedua itu @sulampua.amanji itu ya, IG-nya ya, benar ya? Benar ya. Yang pertama IG-nya LPS itu LPS Undercross IDIC atau IDIC, semuanya huruf besar tuh. Kemudian yang kedua IG-nya yaitu @sulampua.amanji, semuanya juga huruf besar. Nah, itu dia persyaratan untuk bisa menjawab pertanyaan. Kita kasih dulu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini mudah sekali. Saya ambil yang disebutkan salah satu dari syarat 3T agar simpanan Anda dijamin oleh LPS. Nah, tadi sudah dijawab nih, atau nanti bentar kita akan hadirkan juga perbincangannya seperti apa sih persyaratan-persyaratan 3T ini agar simpanan kita bisa dijamin oleh LPS. Apa saja persyaratan-persyaratannya? Karena tidak semudah juga membalikan telapak tangan tuh, tiba-tiba ujuk-ujuk datang, LPS ganti duit saya dong.
1: Yeah.
0: Tidak seperti itu juga. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa simpanan kita dijamin oleh LPS. Nah, mungkin bisa langsung deh

0: tercatat di sistem pembukuan perbankan. Terus yang T kedua, itu tingkat bunga. Tingkat bunga itu bunga yang didapatkan ya, tingkat bunga simpanan yang didapatkan nasabah tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS. Nah, terus yang ketiga, tidak terindikasi fraud. Fraud ini ya tidak terindikasi yang menyebabkan bank menjadi tindak kejahatan perbankan ya, yang menyebabkan bank menjadi gagal. Jadi gampang tadi Kak Sofi, 3T aja.
1: 3T.
0: Pertama tercatat, yang kedua tingkat bunga, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Ketiga, tidak terindikasi fraud. Cuma itu aja 3T tadi.
1: Bukan 3T yang ini ya, terluar, terjauh.
0: Sama ya.
1: Daerah terpencil tuh.
0: Tapi Kendari nggak masuk kan ya?
1: Nggak masuk dong. Oke, baik. Kita balik lagi nih ke topik pendengar. Ini juga masih yang ingin menyampaikan, menjawab pertanyaan bisa langsung ya di WhatsApp kita 0813-5450-967. Syaratnya mudah sekali, follow IG LPS. Yang pertama adalah @lps_idic, semuanya huruf besar. Lalu yang kedua, IG-nya adalah @sulampua.amanji. Semuanya juga huruf besar.
0: Jangan lupa @sulampua.amanji.
1: Nah, itu tuh persyaratannya ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah menjawab, ini harus di SS nih, dikirim ke kita juga ya, untuk bukti bahwa Anda sudah follow. Itu dia kuncinya. Baik, masih terkait dengan cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah, pendengar. Yang ingin juga menyampaikan pertanyaan atau berbincang bersama narasumber kita sore hari ini bisa langsung di 0401-3124-008. Nah, ini terkait tugas dan tanggung jawab LPS juga. Sebenarnya kapan sih LPS ini menjalankan tugasnya? Apa sejak banknya masih beroperasi atau ketika bank ini mengalami masalah-masalah tertentu?
0: Ya, oke, makasih Kak Sofi. Ini gampangnya lah ya ke masyarakat di Sulawesi Tenggara ini. Sebenarnya ketika bank dalam kondisi normal ya, normal itu masih beroperasi, itu masih di kewenangan OJK, diawasi oleh OJK. Nah, secara kewenangan, secara kewenangan ya, LPS itu mulai muncul ya, untuk melakukan penanganan bank itu dalam kondisi bank itu ditetapkan ya, ditetapkan OJK dalam bank dalam resolusi. Bank dalam resolusi sehingga di kondisi bank dalam resolusi itu bank secara sehat sudah nggak sehat sebenarnya.
1: Oke.
0: Secara nggak sehat udah serahkan ke LPS, akhirnya ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam resolusi. Nah, di kondisi bank dalam resolusi tadi, Kak Sofi, LPS akan melakukan langkah-langkah ini.
1: Oke.
0: Sebenarnya bank ini mau kita apain sih gitu gampangnya? Karena sebenarnya di samping kalau kita mengganti uang ya, menjamin simpanan tadi, dalam hal bank itu kan ditutup nih.
1: Iya.
0: Nah, di waktu BDRD sebenarnya kita akan memutuskan nih, bank ini ditutup atau tetap hidup gitu kan ya. Itu kita akan melakukan langkah-langkah kan ya, ada beberapa metode gitu kan ya. Nah, kalau yang ditutup tadi namanya likuidasi. Nah, mungkin sih kalau ada beberapa opsi nih, tapi yang paling gampang adalah kalau kita mau, yang pernah kita lakukan ya, yang kita lakukan itu adalah misalnya yang pernah kita lakukan di tahun 2008, itu kita penyetoran modal sementara, PMS. Jadi ketika setelah kita hitung ya, kita hitung ternyata misalnya diputusin LPS, oh bank ini masih dalam kondisi layak untuk beroperasi gitu kan ya. Nanti LPS akan setor modal, itu nanti akan tetap berjalan sebagai mestinya. Tapi ada batas waktunya, nanti akan LPS akan menjual bank tersebut, seperti itu 5 tahun. Nah, di masa BDR tadi ketika LPS akan memutuskan, oh ini bank harusnya ditutup nih, karena udah gak ada potensi, potensi untuk bank beroperasi gak ada ini. Calon investor juga gak ada, kayak gitu kan ya. Sehingga bank ditutup, ketika bank ditutup, nah disitulah di BDR tadi proses untuk memutuskan tetap operasional atau enggak. Terus akhirnya akan kita sampaikan ke OJK nih. OJK, tolong bank ini untuk ditutup, kayak gitu kan, misalnya ditutup, sehingga ketika nanti OJK akan menyampaikan ke kita juga, ke LPS, untuk menutup bank tersebut. Nah, pada akhirnya disitulah sistem mekanisme penjaminan simpanan akan mulai dijalankan oleh lembaga penjamin simpanan.
1: Oke. Nah, kalau

0: Oh, tadi sudah dijelaskan juga bahwa semua uang yang ada di bank itu bakalan diganti ketika banknya sudah tidak beroperasi atau sudah tidak layak untuk beroperasi, ditutup gitu. Nah, tapi pasti ada minimal atau maksimal berapa nih uangnya nasabah yang bisa diganti oleh LPS gitu. Pasti kan apakah semua nasabah di bank itu akan ready diganti oleh LPS atau ada syarat-syarat oh maksimal yang segini saja nih atau minimal yang berapa?
1: Ya. Jadi sahabat Pro 1 RRI Kendari atau Sutra jangan takut. Batasnya itu gede banget. Batas kita itu Kak Sofi 2 miliar.
0: Wah.
1: 2 miliar.
0: Aman berarti uang saya.
1: Aman uang kita Kak Sofi. Aman uang kita ya. Jadi kan gede kan ya?
0: Iya.
1: Jadi per nasabah per bank. Jadi per nasabah itu per orang per bank gitu kan. Jadi kalau misalnya Kak Sofi ada beberapa rekening, rekening akan disatukan. Itu maksimal berapa ini? Nah, maksimal itu 2 miliar per nasabah per bank. Jadi saran kita ini Kak Sofi, kalau Kak Sofi ini punya 10 miliar ini. Amin. Amin ya Kak Sofi. Kalau punya 10 miliar itu jangan ditempatin satu bank Kak Sofi. Jadi dibagi tuh 2 miliar di bank A, 2 miliar di bank B, 2 miliar di bank C, 2 miliar di bank D, sama 2 miliar di bank E. Jadi ada 5 bank nih. 5 bank sehingga ibaratnya jangan taruh harta kita di satu keranjang ya. Ya sehingga sih resikonya juga tersebar juga. Sehingga ketika dengan saran kita tadi menaruh maksimal uang kita di satu bank itu 2 miliar sehingga ketika ditutup oleh LPS akan dijamin atau dibayarkan oleh LPS semua gitu Kak Sofi.
0: Okay. Nah berarti maksimal 2 miliar
1: per nasabah
0: per bank. Nah, kalau misalnya Anda punya rekening itu di 4, 5, 10 bank yang ada di Sulawesi Tenggara, itu bakalan terjamin.
1: Gitu. Yang penting maksimal simpanan Kak Sofi ini, entah tabungan, deposito, atau apapun ya, itu maksimal 2 miliar
0: maksimal 2 per nasabah per bank.
1: Betul.
0: Oke, jadi jangan takutlah, insya Allah aman. Ya, dan LPS akan bertanggung jawab untuk itu semua. Tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu tadi ya yang disampaikan
1: tadi. Ya, 3T tadi ya.
0: 3T tadi.
1: Yang jadi kuis tadi kan udah disampaikan.
0: Iya, yang di kuis. Jadi silakan menjawab di 081354509967. Syaratnya tadi jangan lupa follow IG-nya di SS, dikirim ke WhatsApp Pro 1. Nah, bagaimana nih masyarakat bisa mengetahui apakah bank tempat mereka menabung ini peserta penjamin LPS atau bukan sebenarnya?
1: Nah sebenarnya ini nih, seluruh bank di Indonesia itu peserta penjaminan LPS. Seluruh bank, itu baik bank umum,
0: Swasta,
1: nasional, BPD pun juga, BPD, BPR pun juga Kak Sofi. Bank Perekonomian Rakyat, BPR. Itu juga dijamin oleh LPS.
0: Wow.
1: Seperti itu. Nah teman-teman kalau misalnya pengen memastikan lah ya, memastikan bahwa bank itu dijamin atau enggak, peserta bukan dijamin, peserta penjaminan simpanan, itu secara di undang-undang itu udah diatur Kak Sofi. Seluruh bank yang beroperasional di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu otomatis jadi peserta penjaminan LPS. Jadi ketika ada bank baru mendapatkan izin operasional dari OJK atau izin usaha dari OJK, otomatis jadi peserta LPS. Nah, tapi itu lebih memastikan lagi kalau nggak yakin, itu teman-teman bisa hubungin ke LPS aja. Itu bisa ke Halo LPS 154 itu bisa, atau ke website LPS. Itu nanti ada menu untuk melihat ya bank-bank peserta penjaminan LPS di sini bisa ada. Seperti itu bisa atau nanti ke WhatsApp juga ada kita Kak. Itu ke 0811 154 154. Itu WhatsApp aja ya, WA aja itu. Jadi sekarang untuk fasilitas WA juga kita sediakan. Karena kan mungkin WA tinggal ditunggu, nanti kan tinggal nunggu jawabannya gitu kan ya. Terus terrekord juga kan kalau WA. Seperti itu.
0: Nah, Bung Prayitno, apakah ada kondisi-kondisi tertentu mungkin yang menjadi prasyarat juga untuk masyarakat kita mendapatkan kembali uang mereka ketika bank itu tutup? Misalnya mungkin kondisi kolaps yang tadi disampaikan itu, atau mungkin ini kan lagi rame orang-orang yang justru ada di lingkungan perbankan itu sendiri yang melakukan misalnya korupsi barangkali, mengambil dana nasabahnya. Nah, apakah ini juga dijamin oleh LPS atau seperti apa?
1: Ya, makasih Kak Sofi. Ini sebenarnya Kak Sofi udah mulai lebih dalam terkait 3T tadi gitu ya. Jadi yang pertanyaan dari Kak Sofi tadi, T yang ketiga tadi, tidak terindikasi fraud gitu kan ya. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang tadi ya, pihak-pihak yang menyebabkan tindak pidana perbankan yang menyebabkan bank gagal, itu pasti ketika nanti bank itu ditutup, itu tidak memenuhi syarat 3T ya. Karena ada 3T ketiga yang dilanggar itu, atau yang terpenuhi. Apa itu? Kan harusnya tidak terindikasi fraud ya, tidak terindikasi yang menyebabkan bank menjadi bank gagal. Nah, itu kalau hal-hal yang dilakukan tadi kan menyebabkan bank menjadi gagal tuh, sehingga ketika terbukti itu akan terindikasi aja udah nggak akan dijamin oleh LPS. Ya, kalau syarat-syarat Kak Sofi, mungkin nggak syarat-syarat ya, mungkin sih biar teman-teman pendengar setia Pro RRI 1 Sultra juga mendapat informasi nih terkait mungkin. Banyak bertanya nih, terus kalau kayak gitu gimana dong kita ngambilnya gitu kali ya.
0: Iya betul.
1: Mekanismenya susah atau enggak gitu kan ya. Jangan-jangan nanti rumit, jangan-jangan ribet gitu kan ya. Nah, jadi ketika nanti ya, ketika suatu bank ditutup ya, itu nanti syaratnya gampang Kak Sofi.
0: Iya.
1: Itu nanti masyarakat cuma membawa buku tabungan, atau kalau deposito, biliar deposito.
0: Iya.
1: Terus sama identitas, itu tinggal nanti datang ke bank pembayar. Karena nanti ada proses-prosesnya nanti, Kak Sofi. Jadi datang ke bank pembayar, nanti otomatis itu setelah diumumkan oleh LPS ya, ketika misalnya nasabah tersebut dijamin simpanannya dan layak bayar, itu akan segera langsung diganti di saat itu juga.
0: Oke, baik. Ini cukup detail ya, pendengar sudah dijelaskan bahwa tidak perlu resah lagi, tidak perlu ragu lagi ketika bank ini mengalami sesuatu hal yang menyebabkan mungkin harus tutup dan atau kondisi-kondisi lain. Ini akan tetap akan dijamin oleh LPS sepanjang tadi punya bukti-bukti yang akan disertakan ketika akan diklaim gitu ya.
1: Betul,
0: akan diklaim. Nah, kita mau ke pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari singkatan LPS? Nah, ini mudah juga nih. Pertanyaan, apa kepanjangan dari LPS? Ya, tadi sudah sering sekali kita ulang-ulang. Di 081354509670 sekali lagi, jangan lupa disertakan bukti Anda sudah follow akun Instagram dari @lps_idic. Ya, semuanya huruf besar. Kemudian Instagram yang kedua @sulampua.amanji. Semuanya juga huruf besar. Sekali lagi @lps_idic. Kemudian @sulampua.amanji. Jangan lupa ya, disertakan SS-nya, kemudian jawabannya, kemudian nama, alamatnya di mana. Nanti kita bakalan bacakan satu persatu ya. Itu pertanyaan kedua. Kita untuk pertanyaan pendengar. Nah, selanjutnya kita mau ngobrol lagi, balik lagi ke Pak Prayitno ya. Kalau tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tidak perlu resah lagi, tidak perlu ragu lagi untuk mempertanyakan, wah saya kayaknya nanti bakalan mengalami hal-hal yang mungkin ya, ada keluarga mungkin yang kemarin ternyata kalau misalnya dana mereka yang disimpan di bank ini hilang, itu secara maksudnya bukan karena kondisi kolaps nih banknya, tapi karena mungkin seperti tadi ada yang diambil atau diretas barangkali seperti itu. Nah, apakah juga ini dijamin juga oleh LPS untuk pengembalian atau gimana ya?
1: Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ini Kak Sofi oleh masyarakat. Karena sekarang banyak banget ya Kak Sofi, berita-berita ini hilang lah. Terakhir itu apa ya? Yang ya banyak ya. Salah satu di malah dana gereja pun juga hilang gitu ya.
0: Nah, benar tuh. Bingung kita.
1: Iya kan ya? Itu untuk kemaslahatan umat aja bisa hilang juga.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Jadi kadang masyarakat juga bilang gini, wah ini kalau kayak gitu berarti uang kita hilang ketika bank nggak kolab, bisa dong ya kita ke LPS gitu kan ya. Nah, ini perlu kita luruskan, makasih banyak nih Kak Sofi. Pertanyaannya sangat bagus sekali nih juga buat informasi teman-teman di Sulawesi Tenggara ini ya, Sulawesi Tenggara, khususnya Pro 1 RRI ini. Jadi dalam kondisi bank masih beroperasional, kalau misalnya kehilangan uang ya, entah itu karena dibobol banknya dan sebagainya, itu bukan termasuk di skema penjaminan LPS.
0: Oke. Okay.
1: Bukan termasuk skema penjaminan LPS. Karena skema penjaminan LPS itu tadi kuncinya benar Kak Sofi, ketika bank kolab. Nah, kuncinya di situ tuh. Ketika bank bangkrut, kolab ditutup. Nah, itu baru diganti oleh LPS. Kalau enggak, ya bukan masuk di kewenangan kita. Gitu. Tapi apakah kita berdiam diri? Enggak juga, betul. Jadi sebenarnya yang kita lakukan bareng-bareng kita Kak Sofi. Itu entah dengan OJK, dengan Bank Indonesia, itu sama. Itu intinya adalah kita yang tadi ya, terkait kalau misalnya itu dilakukan oleh bank, ya masyarakat bisa minta pertanggungjawaban ke bank lah ya, karena itu dilakukan oleh bank seperti itu. Tapi yang perlu masyarakat ketahui nih Kak Sofi, itu ketika kesalahan dari ketidakwaspadaan kita sendiri, itu nggak ada yang bertanggung jawab, siapa ya, kita sendiri. Yang seperti tadi ya saya sampaikan, ketika kita terkena scamming, phishing gitu kan ya, ketika kita menyerahkan data-data rahasia kita ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan uang kita hilang, itu nggak ada yang bertanggung jawab, itu pihak perbankan pun juga nggak bisa bertanggung jawab karena itu kesalahan kita. Nah, yang kita lakukan adalah, karena sebenarnya paling banyak itu dari sindikat-sindikat itu Kak Sofi, sehingga yang kita lakukan adalah dengan OJK, dengan BI di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu kita melakukan edukasi nih untuk hati-hati, waspada. Nah, salah satunya pun juga adalah kita itu mungkin ya teman-teman ya, itu perlu ketenangan. Intinya ketika uang ya, itu harus nggak boleh buru-buru.
0: Iya,
1: karena sekali klik udah selesai gitu loh. Sensitive sekarang itu
0: gitu ya?
1: Betul, sekali klik selesai gitu. Nah, sebelum ngeklik apapun, jangankan itu Kak Solvi, kadang kris itu di masjid kan sekarang kan apa pakainya kris juga ya. Walaupun kita udah scan gitu ya, jangan langsung klik oke gitu kan ya. Ketika kita scan, kita lihat dulu apakah benar sih ini masjid ABC gitu kan.
0: Iya benar. Walaupun mungkin kita niatnya emang benar-benar sedekah nih.
1: Betul.
0: Tapi harus waspada juga.
1: Betul. Atau apalagi untuk membayar sesuatu gitu kan ya. Itu harus kita lihat benar-benar apakah tujuannya benar, harus sesuai gitu kan ya. Setidaknya kasih waktu 5 detik lah untuk kita melihat benar-benar atau enggak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti udah yakin baru gitu. Itu sangat bermanfaat itu. 5 detik lah. 5 detik, 3 sampai 5 detik untuk sebelum kita melakukan eksekusi.
0: Oke. Okay.
1: Kita lihat lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu Kak Sofi.
0: Oke. Okay. Kita boleh menjawab pertanyaan dulu ya. Barangkali ada yang masuk nih di WhatsApp Pro 1. Ada... Oke, sorry. Ada Ibu Hasna di Powatu. Ini terkait dengan kalau misalnya, assalamualaikum, selamat sore. Mau bertanya kepada narasumbernya, kalau misalnya yang melakukan pencurian uang, melakukan kesalahan uang kita dihilangkan itu adalah petugas dari banknya. Nah, apakah juga dijamin oleh LPS atau gimana?
1: Ya, assalamualaikum, Bu Hasna. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait yang dipertanyakan Bu Hasna, yaitu ketika misalnya kita nyimpan di bank ya, terus akhirnya ibaratnya disalahgunakan oleh pegawai bank ya, sehingga uang kita hilang gitu kan ya. Nah, itu bukan termasuk di lingkup penjaminan simpanan oleh LPS Bu Hasna. Jadi ketika terjadi kasus kayak gitu ya, Bu Hasna minta tanggung jawab terhadap orang tersebut.
0: Individunya.
1: Jadi kalau terjadi hal-hal kayak gitu Kak Sofi, itu di luar lingkup penjaminan simpanan, lembaga penjamin simpanan. Karena tadi kuncinya apa? Ketika bank ditutup izin usahanya, itu kuncinya. Itu baru masuk skema penjaminan lembaga penjamin simpanan.
0: Oke, okay. Baik. Untuk Anda pendengar, kita ke pertanyaan ketiga lagi ya. Pertanyaan ketiga, berapakah saldo maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah di satu bank? Saldo maksimal ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Prayitno. Ada berapa tadi ya? Ada berapa tadi tuh sudah disampaikan? Maksimal nih, maksimal berapa saldo yang disimpan oleh nasabah yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah di satu bank? Nah, mudah tadi jawabannya ya, sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh beliau tadi terkait dengan berapa maksimal dana kita yang ada di bank yang siap diganti oleh LPS. Nah, tadi menyambung juga tadi pertanyaan Ibu Hasna bahwa kalau misalnya yang melakukan kesalahan itu atau pencurian itu adalah individu dari perbankannya, itu tidak dijamin oleh LPS.
1: Betul,
0: seperti itu ya. Karena yang dijamin oleh LPS adalah ketika bank tersebut ini kolaps
1: atau nah, ditutup lah ya.
0: Atau ditutup seperti itu. Kalau yang melakukan
1: individual
0: okay. Itu mintanya ke individunya gitu. Kalau nggak diganti udah lapor polisi deh. Gitu.
1: Ya lapor polisi ya seperti itu. Mekanisme penipuan ya jadinya.
0: Iya
1: ya.
0: Baik. Nah, Bung Pratita, kalau sekarang kan ini apa ya, era digitalisasi tadi kita sudah ngomong juga di awal ya tadi bahwa di era digitalisasi sekarang kemudian genzi-genzi kita yang dimana nggak usah di pedagang-pedagang ini deh, di pasar pun ini udah pakai kris dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, dengan hal tersebut juga ini tentu menimbulkan banyak modus-modus penipuan. Betul. Tadi ya seperti sudah disampaikan juga bahwa ada yang ngirim link. Mm-hmm. Nah, tapi kan sekarang lebih canggih lagi nih. Mm-hmm. Ada yang lewat WhatsApp, terus follow ini ya, ikuti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk tidak masuk ke dalam hal-hal atau undangan-undangan atau rayuan-rayuan yang seperti yang disebarkan oleh pelaku-pelaku yang jahat ini, itu apa saja sebetulnya?
1: Ya, sekarang itu emang canggih banget Kak Sofi. Nggak cuma pakai link-link aja. Sekarang apalagi ada AI ini ya.
0: Benar.
1: Itu kadang juga masyarakat harus waspada juga. Kadang itu ada yang telepon kita tapi diam gitu kan ya.
0: Nah tuh. Oh iya benar itu.
1: Betul dong.
0: Iya. Ternyata ketika kita ngomong tuh suaranya di ini.
1: Iya. Kayak di generate itu benar-benar mirip suara kita gitu kan ya. Itu modusnya semakin canggih sekarang. Jadi kalau kayak gitu mungkin ya emang karena akhirnya kita emang harus waspada ya. Ketika waspada ya emang kadang sampai cerita ini Kak Sofi karena emang waspada ini perlu kan ya.
0: Betul.
1: Karena waspada ini perlu, akhirnya nomor-nomor enggak dikenal tuh ya ketika telepon ya udahlah biarin aja gitu kan ya. Apalagi Kak Sofi kalau misalnya kalau perbankan ya, kita ngomongnya perbankan ya. Itu pasti call center-nya itu bukan nomor-nomor biasa kayak gini kan ya. Terus ya kan, enggak nomor yang +21 +62 gitu kan ya. Biasanya kan cuma 3 digit atau 4 digit. 4 digit atau 3 digit pun juga kadang bisa
0: betul.
1: Penipuan juga kan ya.
0: Benar.
1: Nah, itu memang harus hati-hati ya. Nah, ceritanya maksudnya gini, karena kita waspada ya kadang yang jadi dampak itu siapa sekarang ini cerita aja ya Kak Sofi. Biar enggak bosan lah ya.
0: Iya.
1: Yang berdampak itu kadang saya sempat ini cerita ini. Pesan sesuatu lewat online telepon sama kurirnya ya enggak saya angkat. Oh ternyata kurir gitu kan ya. Nah, ini dampaknya kayak gitu ya. Karena
0: betul,
1: waspada
0: betul.
1: Kita, kewaspadaan kita. Nah, kalau seperti tadi karena kasus-kasus fenomena-fenomena penipuan-penipuan di era digital ini kan ya. Yang pastikan tadi pesan kami yang penting tuh tenang udah.
0: Iya.
1: Karena mereka tuh memanfaatkan kepanikan kita.
0: Betul.
1: Ketakutan kita, mereka memanfaatkan psikologis kita. Ketakutan kita, pokoknya tetap tenang ketika terjadi sesuatu. Udah. Kan mereka tuh konsepnya, karakteristiknya, cirinya membuat kita takut.
0: Oke ya.
1: Misalnya anaknya ditahan di kantor polisi.
0: Benar.
1: Anaknya kecelakaan gitu kan ya. Salah satunya mungkin pura-pura dia bertransaksi pakai mungkin kalau di kartu kredit mungkin ada kan ya kartu kredit transaksi dengan kartu kredit kita terus akhirnya menyampaikan bahwa apakah ada transaksi yang mencurigakan mau dibantu blokir kayak gitu kan ya. Nah itu tenang aja gitu biarin aja gitu kan ya selama belum ada tindakan apapun dari kita ya udah gitulah. Nah sebenarnya yang kita sarankan ya kita sarankan itu ini ilmu juga nih kemarin juga saya juga dapat pelatihan juga, edukasi juga ya, dari teman-teman di LPS, IT, karena itu juga, kita juga diedukasi juga, Kak Sofi, karena emang marak juga ya. Yang kita lakukan kayak gitu udahlah, di mode pesawat aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita udah melakukan sesuatu ya, udah mode pesawat aja, udah. Itu kan udah gak bisa dilakukan apa-apa, apapun gitu kan ya. Nanti kalau perlu di restart aja sekalian, data hilang biarin, hilang gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya yang untuk menjaga diri kita sendiri adalah kita tetap tenang. Kita tetap tenang. Misalnya kita dihubungin oleh pihak manapun lah ya. Entah itu misalnya kita lagi ngurusin sertifikat tanah oleh mengaku BPN, ya kita koordinasi atau telepon call centernya BPN gitu kan ya. Misalnya kita ditelepon oleh pihak bank ya kita ke call centernya ada aja, Kak Sofi. Jadi tetap tenang, telepon ke pihak yang berwenang.
0: Iya.
1: Call centernya lah paling gampangnya. Untuk memastikan atau kita untuk memvalidasi apakah benar sih ada terkait saya dapat telepon bla bla bla bla, benar enggak sih untuk yang terjadi di saya, kayak gitu.
0: Oke. Lebih tepatnya mungkin ketika mendapati hal-hal yang mencurigakan, mungkin sebaiknya konfirmasi langsung saja ya.
1: Betul sekali,
0: konfirmasi langsung. Ke pihak banknya.
1: Iya, pihak banknya. Call centernya lah
0: yang call centernya, betul. Itu. Baik, kalau mungkin ini terakhir barangkali ya Pak Bung Prayitno, kalau mungkin melihat menyikapi kebijakan kita terhadap berbagai isu perbankan yang beredar di ruang digital, ini pesan dari LPS, kita harus seperti apa nih?
1: Ya, tadi sama ya, untuk pesan dari kita, pertama tetap tenang, terus konfirmasi untuk hal-hal yang menurut teman-teman atau masyarakat Kendari itu ragu, konfirmasi ke pihak yang bersangkutan ya, kalau bank, ke perbankan, misalnya ke urusan apapun, ke pihak yang berwenang. Call center kan pasti ada itu. Terus jangan menyerahkan informasi rahasia ke pihak manapun.
0: Oke.
1: Tetap hati-hati menggunakan keuangan kita ya, keuangan kita entah email atau entah dapat WA, itu tetap kita harus hati-hati ketika ada link-link ya, terutama link-link jangan asal klik aja.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita nggak ada kepentingan ya udahlah, abaikan aja. Seperti
0: okay. Tiga hal penting barangkali Bung Prayitno terkait dengan yang harus diingat ini oleh masyarakat kita khususnya untuk Sulawesi Tenggara sebagai nasabah yang cerdas, aman, kemudian tidak terpengaruh sama isu-isu yang belum tentu benar. Langkah-langkah yang harus dilakukan, tiga aja deh.
1: Okay, langkah-langkah yang dilakukan ya terhadap isu-isu yang pertama tadi ya, pasti ketenangan itu paling utama. Pertama tetap tenang. Untuk KLPS-an ya, pertama tetap tenang, penuhi syarat 3T tadi Kak Sofi, terus jangan tergiur dengan hasil kalau investasi ya, hasil investasi yang tinggi ataupun bunga yang tinggi. Terus yang keempat, jaga kerahasiaan data kita, jangan disebar ke siapa-siapa.
0: Oke. Pesan terakhir barangkali untuk pendengar kita dari LPS.
1: Oke, pesan terakhir nih untuk teman-teman pendengar Pro 1 RRI Sulawesi Tenggara. Jangan takut menabung di bank, karena simpanan masyarakat di bank itu aman dijamin oleh LPS. Karena masyarakat, Kak Sofi, masyarakat dengan menyimpan uangnya di bank, pertama dapat bagi hasil ataupun hasil atau bunga. Yang kedua, kita turut membantu pembangunan negara kita. Khususnya pembangunan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari, kalau di Kendari. Oke, seperti
0: siap,
1: itu.
0: Siap. Baik, kuncinya adalah jangan takut nabung di bank.
1: Di bank.
0: Ya. Ya, karena jangan disimpan sendiri, bahaya itu, lebih berbahaya sebetulnya. Harus waspadanya harus lebih banyak betul, lagi itu kalau disimpan di rumah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah kasih 3 pertanyaan, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang keempat, benar atau salah prosedur klaim pengembalian dana di LPS itu prosesnya transparan, cepat, dan tidak berbelit-belit? Nah, ini ya paling mudah nih. Jawaban tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Prayitno. Benar atau salah prosedur klaim pengembalian dana di LPS itu prosesnya transparan, cepat, dan tidak berbelit-belit? Nah, kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima adalah siapakah penyelenggara atau organizer yang bekerja sama dengan LPS dalam pelaksanaan talk show radio sore hari ini? Nah, ini kayaknya belum dijawab ya.
1: Oh, itu.
0: Gimana nih? Kita kasih bocoran kayaknya.
1: Mungkin yang pertanyaan kelima diganti aja.
0: Oh, boleh diganti. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau mau saya ambil dari sini saja?
1: Dari situ aja.
0: Oke, pertanyaan yang kelima, apa peran utama LPS yang membedakan dengan OJK? Oke. Apa peran utama LPS yang membedakan dengan OJK dalam hal menjaga uang nasabah di bank? Ini tadi juga sudah dijelaskan nih,
1: LPS. Saya kasih kisi-kisi deh, jaminan simpanan. simpanan gitu.
0: Nah, jaminan simpanan, penjaminan simpanan penjaminan nih simpanan. Kalau LPS gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan terakhir, apa peran utama LPS yang membedakan dengan OJK dalam hal menjaga uang nasabah di bank? Silakan langsung WhatsApp di 081354509667. Jangan lupa SS, screenshot tanda Anda sudah memfollow IG yang pertama LPS @lps_idic atau IDIC, semuanya huruf besar. Yang kedua @yusulampua.amanji. Sekali lagi @sulampua.amanji. Nah, kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh juga WhatsApp di 0811154154. Nah, itu dia nomor WhatsApp yang akan siap dijawab oleh teman-teman LPS. Di LPS terkait dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapi berhubungan dengan keuangan Anda yang ada di bank, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Prayitno Amigoro selaku Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua, sudah hadir sore hari ini di Pro 1 RRI Kendari. Semoga kedepannya kita akan memberikan edukasi-edukasi lagi kepada masyarakat kita terkait dengan keuangan, seperti itu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif Sultra sore ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju hari ini langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita awali dari RRI Palu menemui rekan Joko Nur Cahyo. Joko?
2: Ya, Sopi.
0: Iya, informasi dari RRI Palu, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jannah.
3: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
4: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko. Kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelakuan pencegahan. Kan kita intinya di bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
3: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
2: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari. Teknik studio ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Pol. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.
0: Terima kasih rekan Joko, langsung dari RRI Palu. Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Seliwati. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi.
0: Informasi langsung dari RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
6: Desa Binuntuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan, panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan Desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
7: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Binuntuan bahkan penduduk masing-masing, yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
6: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo, Kecamatan Tolitoli Utara, Sapril mengatakan sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
8: Masyarakat pemilihlah yang cerdas. Artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan. Itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
6: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban. Sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
5: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Dewanapa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sela. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.
0: Terima kasih, Siliwati dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita. Nita Wahyuni. Selamat sore RRI Mamuju. RRI Mamuju. Baik, pendengar, sebelum kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju, sebelumnya kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Safira. Assalamualaikum, selamat sore Yuni.
9: Waalaikumsalam dan selamat sore.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Ampana.
9: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Lahan tidur. Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
11: Kita memanfaatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan, jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja, padahal sangat potensi kita kembangkan.
10: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan menurut Amir tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Ampana. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Nita. Baik, pendengar, informasi dari RRI Mamuju terkait Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat yang menemukan 92 babi mati di Kabupaten Polewali Mandar akibat terpapar wabah demam babi Afrika. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.
12: Untuk Kabupaten Polewali dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
13: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Poleli Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Poleli Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
12: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Poleli Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
13: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan juga pemirsa masih bersama dalam sajian berita Gemas Sari Pati Maju RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita ke informasi berikutnya menuju ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Selamat sore, assalamualaikum Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari.
1: Informasinya
2: dari Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan Mirdan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
3: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
4: Oke ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
3: Baik.
4: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu. Karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota. Ada rapat anggotanya dan segala macam. Ada ART-nya. Sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi, itu yang benar.
3: Baik.
4: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Itu awalnya seperti itu.
3: Tapi apakah sah-sah saja misalnya ya, karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja ya ketika kita membeli baju ya dalam lingkup seragam siswa itu ya mungkin dikerjasamakan yang pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan oleh
4: Pak Mirdan? Iya. Itu yang betul, dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement, kesepakatan, kesepahaman kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nah. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada sekolah, satu lembaga yang memaksakan harus beli ini. Kalau enggak boleh masuk sekolah. Itu yang salah.
3: Baik.
4: Dan itu boleh dihukum. Itu boleh dilaporkan.
3: Iya. Tapi bagaimanapun ya, juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
4: Untuk seragam olahraga, seragam batik, itu diawali dengan pesanan orang tua. Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah dari pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
3: Baik.
4: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu alam sekarang itu.
3: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
4: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
3: Ya.
4: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
3: Ya.
4: Kan gitu. Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
3: Baik.
4: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat. Itu.
3: Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
4: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan, ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan, yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja, atau bahkan satu itu saja itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi. Saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
3: Baik. Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
3: Salam pendidikan.
2: Sekian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari. Baik, dari RRI Makassar kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan di RRI Bau-Bau. Sorry, kita ke RRI Bone sebelumnya ya, sebelum ke RRI Bau-Bau menemui rekan Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
5: 27. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam pendidikan untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Maka jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006 dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
5: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke rekan Sofi yang ada di

0: Sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
1: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
0: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar, informasi dari reporter RR Bau-Bau, Wade Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari. Silakan.
3: Terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Saudara pendengar, menutup perjumpaan kita dalam Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti News Feature persembahan RRI Kendari.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
5: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, yang mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga Semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti-bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6: Oke, baik. Yang terakhir, Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru.

0: Pak, di tahun ajaran ini khususnya di SMP 1 Kendari?
1: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan tata tertib di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas ini.
2: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.
3: Baik, pendengar, demikian feature persembahan RRI Kendari terkait pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan mencegah bullying di kalangan siswa yang disampaikan oleh Laras Ayuning Tias.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama program 1 RRI Kendari yang kami pancar teruskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandonga Kendari. Jelang kita dengarkan kumandang azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Kiai Haji Wahid Nur Salim yang akan mengetengahkan judul 5 Ciri Umat Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perenungan muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan judul 5 ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memiliki karakter atau ciri-cirinya. Allah SWT berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari dunia, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak, mulus, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fat ayat 29. Pendengar rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 5 ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita miliki, yaitu sebagai mana tersebut. Yang pertama adalah tugas terhadap orang kafir. Dalam masalah kekufuran, umat Muhammad tidak pernah kompromi. Sebagaimana yang beliau contohkan, Allah berfirman, katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Lalu yang kedua adalah berkasih sayang sesama muslim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga adalah mantap dalam beribadah. Kemantapan dalam beribadah yang tercermin dalam istilah rukuk dan sujud merupakan modal penting dalam memperoleh kekuatan rohani. 4. Selalu mencari keridhaan Allah. Ridha Allah yang dicari membuat seseorang muslim selalu menyesuaikan diri dengan ketentuannya. Dan ini merupakan bukti dari rasa syukur kepadanya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Lalu yang 5 adalah pengaruh yang positif dari beribadah.
ibadah yang dilakukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu akan memberi pengaruh positif dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Surah Al-Baqarah ayat 21. Pendengar rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fikilah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Sultra malam ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini. Kembali bersama untuk di Sultra malam ini, Wulan Kawal hingga tuntas nanti, pastinya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita persembahkan lagu-lagu pilihan nuansa pop Indonesia, kemudian juga mancanegara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti masih akan ada updatean informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian selain updatean informasi, juga tentunya rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, yang dimana frekuensi kami bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Berapa lintas lagu pilihan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Anda yang tengah beraktivitas atau mungkin baru akan mulai aktivitasnya di malam hari ini. Mungkin yang kena sif-sifan ya. Tetap semangat pastinya menjalankan aktivitas Anda yang tengah menikmati waktu santai bersama keluarga di rumah, sembari mempersiapkan untuk segala persiapan esok hari lagi. Semangat untuk Anda semua. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Apa yang diharapkan tentunya, apa yang sedang diusahakan, mudah-mudahan bisa kita dapatkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Rangkaian mata acara pilihan masih hadir ke ruang dengar Anda untuk di malam hari ini, pendengar. Kita akan update informasi untuk di malam hari ini. Kemudian kita juga akan menghadirkan beberapa paket rangkaian mata acara yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda seperti biasa. Ada ruang rindu, kemudian kalau paket yang akan kami putarkan juga ke ruang dengar Anda, ada rangkaian mini drama akan kami persembahkan, kemudian mimbar agama juga akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda seperti biasa. Rangkaian mata acaranya untuk Sultra Malam yang pamungkas Ruang Rindu juga akan hadir menyapa Anda nanti. Kemudian kita tutup dengan sajian inspirasi Indonesia. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa dulu?
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita update informasi malam hari ini, yang dimana Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penetapan status cagar budaya nasional untuk 3 makam Sultan Buton yang berada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga situs bersejarah tersebut adalah makam Sultan Murhum, Sultan Buton ke-1, kemudian Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taikoo, Sultan Buton ke-20, dan Lama Ani atau Opu Takabumbu Malanga, Sultan Buton ke-22. Pendengar, hal tersebut disampaikan Fadli Zon di sela-sela kunjungannya ke kawasan Keraton Buton di hari Minggu kemarin, 12 Juli 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, pendengar, Menteri Kebudayaan didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, kemudian juga ada Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, serta Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsinabolu. Fadli Zon menjelaskan bahwa saat ini Benteng Kesultanan Buton telah berstatus resmi sebagai cagar budaya nasional. Oleh karena itu, instansinya berharap situs-situs penting lain di kawasan tersebut, khususnya 3 makam sultan, segera menyusul untuk mendapatkan status serupa guna memperkuat nilai sejarah, pendengar. Upaya pengelolaan kebudayaan ini memerlukan sinergi kuat antara Kementerian Kebudayaan, kemudian juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kota Bau-Bau, dan tentunya seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan, konservasi, dan perawatan saja. Jadi memang program kerja ke depan itu harus mencakup pengembangan, kemudian juga pemanfaatan, serta pembinaan warisan budaya secara berkelanjutan di lapangan. Dalam agenda tersebut, pendengar, Menteri Kebudayaan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyempatkan diri berziarah ke makam Sultan Murhum. Dan Fadli Zon juga menyebut bahwa kompleks Benteng ini bukan hanya saksi bisu perjalanan sejarah Kesultanan Buton, melainkan juga aset budaya luar biasa yang tentunya akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Melalui penataan yang baik, beliau optimis kawasan ini akan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara untuk belajar sejarah sekaligus menikmati keindahan alam dan juga potensi wisata kuliner di Buton. Nah, kawasan Benteng Kesultanan Buton atau yang dikenal sebagai Benteng Wolio ini merupakan salah satu warisan sejarah paling krusial di Indonesia. Kalau kita lihat, pendengar, berdasarkan catatan sejarah, benteng sepanjang 2,75 km ini itu mulai dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton ke-3, La Sangaji, dan rampung pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-4. Keunikan utama benteng dengan 12 pintu gerbang dan 16 bastion ini terletak pada pembangunannya yang memang murni dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Buton. Material pun juga yang digunakan, pendengar, itu berupa batu karang dan kapur setempat, bukan dibangun oleh kolonial Belanda atau Portugis. Karakteristik arsitektur dan nilai historisnya yang belum ada tandingannya di Nusantara ini menjadi fondasi kuat atas statusnya saat ini sebagai cagar budaya nasional, pendengar.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Mendengar Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Satlantas Polresta Kendari, kemudian Jasara Harja, Dinas Perhubungan dan Samsat kembali menggelar operasi kepatuhan pajak gabungan di hari Selasa tadi, pendengar, 14 Juli 2026, itu mulai pukul 8 pagi sampai selesai. Nah, lokasi-lokasi tersebut itu meliputi Kendari Beach, kemudian depan Lapas Kelas 2A Kendari, depan Citra Land, kemudian juga di daerah kawasan THR, depan Hotel Claro, depan Rumah Sakit Avicenna, kemudian depan Toyota Kala Andonohu, serta kawasan Poasia, pendengar. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara menerjunkan 16 personel yang juga dipimpin oleh jajaran perwira, kemudian juga anggota untuk bersinergi bersama instansi terkait. Tim gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan. Kemudian mereka memberikan edukasi langsung kepada masyarakat serta mengingatkan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, pendengar. Nah, operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan juga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Langkah ini juga ditargetkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor secara lebih signifikan. Selain fokus pada penegakan aturan administratif, para petugas di lapangan juga tetap mengedepankan pendekatan yang humanis kepada para pengguna jalan. Dan petugas memberikan imbauan langsung kepada para pengendara agar selalu melengkapi dokumen berkendara dan juga senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Tentunya ini demi keselamatan bersama. Nah, selama pelaksanaan kegiatan dari pagi hingga siang hari, situasi untuk keamanan di seluruh titik operasi itu dilaporkan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan juga lancar tanpa ada kendala yang berarti. Sinergi yang kuat antar instansi ini tentunya sangat diharapkan dapat terus memupuk budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi menyokong pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar. Nah, ini sebagai informasi juga untuk operasi kepatuhan pajak kendaraan ini, pendengar, itu dimulai sejak Senin di tanggal 13 Juli 2026 hingga nanti di tanggal 16 Juli 2026. Jadi patuhi peraturan lalu lintas, kemudian lengkapi pajak kendaraan Anda, pastinya bayar pajak tepat pada waktunya. Nah, itu dia. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses, pendengar, di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lain tentunya yang bisa Anda akses di sana. Nah, kita masih akan terus update informasi di malam hari ini. Jelang tanda waktu di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan kembali mengupdate informasi bersama Warta Berita di Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama di kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ya, memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
14: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
13: Bersama-sama
14: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: sehat,
14: Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
17: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang berungkap?
17: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazer mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazer yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun pusat-pusat Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Setelah kita update informasi bersama Warpro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita Sentral, pendengar, kita kembali bersama untuk di Sultra malam ini. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan lanjutan kita kembali akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk program acara Mimbar Agama Selasa malam spesial. Kami hadirkan Mimbar Agama Katolik malam hari ini, yang dimana untuk Mimbar Agama Katolik malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Garam dan Terang Dunia. Setelah satu buah lagu dari Mayang Sari harus malam ini hadir, kita hadirkan ke ruang dengan Anda Mimbar Agama Katolik. Selamat mengikuti.

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bersama saya Adam Fitri Pananungan dalam acara Mimbar Agama Katolik Selasa 9 Juni 2029. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan, kesibukan dan aktivitas kita. Namun dalam tugas dan pekerjaan itu kita harus mampu menjadi garam dan terang dunia yang memberikan rasa dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Dalam permenungan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, yaitu tentang garam dan terang dunia. Dan apa yang mau digambarkan dari garam itu dan apa yang mau dihasilkan oleh garam dan terang dunia itu. Para pendengar Pro 1 Kendari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaannya di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, tak henti-hentinya Engkau telah membimbing kami, melindungi kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua itu. Semoga memampukan kami untuk berani menjadi saksi-saksimu di tengah dunia, terlebih menjadi garam dan terang dunia yang dapat memberikan rasa dan memberikan penerangan bagi orang-orang yang kami jumpai. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui putramu terkasih Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, bagaimana ia dapat diasinkan kembali? Garam itu tidak berguna lagi, kecuali untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan lampu lalu menaruhnya di bawah wadah, melainkan di atas kaki lampu, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih di dalam Kristus, permenungan hari ini mengisahkan bagaimana kita dapat menjadi garam yang mampu memberikan rasa, mampu memberikan aroma di dalam pergumulan kita, di dalam pelayanan kita. Yesus meminta para pengikut dan pendengarnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita tahu bahwa garam adalah benda yang terasa asing. Keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya sayuran ataupun makanan lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sedangkan terang merupakan suatu yang bercahaya dan menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Tampak dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain.
Garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dari dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian juga terang akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus? Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang itu berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan sesuatu yang baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Bahwa mengikuti Tuhan bukan dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu berarti kita hendaknya menjadi seperti garam yang mampu memberikan kebaikan bagi yang lain dan menjadi terang yang mampu memberikan cahaya bagi sesama yang mungkin berada di dalam kegelapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan diukur sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Inti pesan Injil hari ini, Yesus mengajarkan orang banyak dan berkata bahwa murid-Nya adalah garam dan dunia dan terang dunia. Garam yang menjadi tawar tidak lagi berguna. Terang tidak diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, agar menerangi semua orang. Demikian pula, hidup para murid, perbuatan baik, mereka hendaknya bercahaya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan agar orang memuliakan Bapa di surga. Kita lihat, garam, yaitu kecil, sederhana, tetapi menentukan rasa. Garam tidak pernah menjadi pusat perhatian. Ia tidak makan sendiri, tetapi memberi rasa pada makanan lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 Kendari. Sedikit saja garam yang tepat, seluruh masakan berubah. Namun jika terlalu banyak, semuanya akan menjadi rusak. Yesus memakai simbol ini untuk mengajarkan bahwa kehadiran orang beriman seharusnya memberi dampak, bukan mendominasi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan pada malam hari ini. Kita diingatkan bahwa iman Kristen bukan soal tampil paling religius, melainkan menghadirkan kasih, kejujuran, dan keadilan dalam keseharian, baik itu di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, di media sosial, di ruang publik. Garam yang tawar adalah gambaran iman yang kehilangan daya. Kita mungkin masih menyebut diri Katolik, rajin mengikuti kegiatan, tetapi bila hidup kita tidak lagi memancarkan kasih, maka identitas itu kehilangan maknanya. Sedangkan terang dunia bercahaya tanpa menyilaukan. Yesus melanjutkan dengan gambaran terang. Terang tidak perlu berteriak untuk diakui, ia cukup menyala. Terang menunjukkan jalan, memberi rasa aman, dan menyingkapkan kebenaran. Dalam dunia yang sering gelap oleh berita-berita hoaks, palsu, kebencian, dan ketidakadilan, kehadiran orang beriman dipanggil menjadi cahaya. Namun Yesus juga mengingatkan, terang tidak boleh disembunyikan.
banyak orang beriman hari ini memilih aman. Iman disimpan rapi, tidak ditampakkan, takut berbeda. Renungan Katolik minggu ini menantang kita, apakah kita berani menampilkan nilai Injil dengan rendah hati namun tegas. Terang berarti ada kesetiaan dalam hal kecil, ada keberanian berkata benar, kesediaan mengampuni, kepedulian pada yang lemah. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 Kendari, dengan menjalankan apa yang diajarkan Yesus Kristus, bahwa kita hadir untuk memberi rasa, untuk memberi cahaya, maka kita berani untuk selalu tampil dengan bijaksana namun tegas, dan juga kita tampil untuk memberikan segala kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, kita bisa melihat di era digital ini banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang dapat menyakiti perasaan-perasaan orang-orang. Menganggap diri sebagai orang yang paling benar dan baik, dan menyalahkan orang lain dengan begitu gampangnya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita mau menjadikan diri kita dengan penuh rasa, yaitu membawa hidup kita kepada orang lain dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Maka sebaiknya kita benar-benar menjadi murid-murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, memberi rasa, memberi cahaya kepada orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga melalui renungan ini kita pantasnya dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang yang beriman, yaitu tampil membeli rasa dan terang. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji di Kau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga kami yang mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya membuka hati kami untuk selalu berusaha memberikan rasa, memberikan cahaya kepada orang-orang yang kami jumpai di setiap hidup kami, agar dalam pelayanan kami pun memampukan hidup kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Paket dari Mimbar Agama telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, umat Kristiani, dimanapun berada untuk malam hari ini. Tentunya Mimbar Agama setiap hari di jam yang sama akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Mimbar Agama Katolik, Mimbar Agama Protestan, kemudian Mimbar Agama Buddha, Mimbar Agama Hindu, Mimbar Agama Islam juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya rangkaian mata acara pilihan lain masih akan terus hadir menyapa Anda di Sultra malam ini. Masih ulang kawal hingga tuntas mendengar ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih panjang kebersamaan kita. Setelah Mimbar Agama kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kembali paket mini drama juga kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Untuk rangkaian mini drama atau drama radio di malam hari ini spesial, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda hasil produksi dari teman-teman di RRI mana. Malam hari ini akan kami persembahkan untuk drama radio malam hari ini. Spesial akan kami hadirkan dari teman-teman RRI Padang, pendengar. Hasil produksi teman-teman RRI Padang seperti apa untuk drama radio yang akan kami persembahkan untuk Anda sesaat lagi. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan hadir menemani Anda di malam hari ini sebelum kita beranjak untuk di segmen drama radio sesaat lagi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Dan pendengar, untuk di malam hari ini kembali kami persembahkan untuk program acara mini drama, yang dimana kami persembahkan untuk mini drama malam hari ini persembahan dari teman-teman RRI Padang dengan judul Pak Manto akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah. Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita. Gak bersyukur, mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok.
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.

0: Ya, dengan jualan seperti ini, ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
0: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
1: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
0: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus, pulangnya nanti bagaimana?
0: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
0: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
0: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh ya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya? Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
0: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: sis. Ih, tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Dan pendengar, ke ruang dengar Anda kembali akan kami persembahkan program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali kita bertemu suara untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Pendengar, kita sudah masuk di pekan ketiga berarti kita ya. Sudah di tanggal 14 Juli 2026. Pertengahan Juli berarti sebentar lagi Julinya habis menuju ke Agustus, September, Oktober, November, Desember. Habis deh 2026-nya. Pertengahan bulan berarti ya 12 bulan itu sudah di tengah. Sudah mau habis lagi 2026. Tentunya kita harapkan bersama segala goals yang kita ingin capai di tahun ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Itu yang kita harapkan bersama. Dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi harapan kita itu bisa kita dapatkan. Walaupun mungkin kita tidak bisa dapatkan di tahun ini, mungkin ya di tahun berikutnya juga no problem, tiada masalah. Nah itu dia. Kita bersama malam hari ini pendengar untuk di segmen Ruang Rindu kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Silakan. Kita tunggu atensi Anda yang ingin bergabung, boleh 0401-3124-008. Atau juga boleh Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami 0813-545-0967. Boleh 0813-545-0967. Dengar, itu boleh ya, silakan. Jadi kita punya banyak lagu yang Wulan sudah program juga malam hari ini. Mana tahu mau ya. Kalau yang Anda ingin mendengarkan lagu pilihan Anda juga boleh-boleh saja. Sah-sah saja kok. Yang penting ada di playlist kami. Kita menyapa dulu. Ada siapa nih? Ita. Ita Purnamasari. Kita sapa dulu Ita. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Selamat malam juga.
0: Aduh, lamanya baru terdengar lagi suaranya Ita.
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Nggak kemana-mana.
0: Nggak kemana-mana, tapi monitor terus kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke lah. Malam hari ini kita mainnya di lagu tahun 2000, Ita. Ita mau dengar lagunya siapa ini?
1: Tadi lagu tahun 2000.
0: Lagu tahun 2000, maunya lagunya siapa? Ada Rosa, ada Once, Dialova, ada Dewa 19, ada Jikustik, aduh jagoannya 2000 tuh. Terus ada Leto, ah banyak sih.
1: Fageto ya?
0: Mau yang mana? Fagetos juga ada. Ah, yang mana? Atau Ulan yang pilih mau enggak?
1: Jangan.
0: Oh, jangan. Pilihlah kalau gitu. Ayolah. Yang mana? Mau lagunya siapa?
1: Rosa.
0: Apa judulnya?
1: Tegar.
0: Harus tegar ya?
1: Ya, harus tegar menghadapi semua.
0: Curhat dong.
1: Iya dong.
0: Nggak apa-apa sih tegar. Memang itu bagus kalau tegar. Apapun itu kita sapu rata, sapu bersih ya.
1: Iya, apalagi sebentar mulai.
0: Pilihnya siapa jagoannya?
1: Gol dong.
0: Oh, keren. Oke lah. Prediksi gol berapa? Sampai ke sana.
1: Banyak. 2-0 aja.
0: 2-0 saja, 2-1 lah.
1: Iyalah
0: boleh. Siapapun itu ya yang melaju ke final bola kan bundar nih. Kita enggak tahu.
1: Iya benar.
0: Iya betul. Euforianya pokoknya kemana-mana. Oke lah. Malam hari ini mau menyapa siapa ini Ita? Silakan.
1: Iya. Pertama buat Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Sama operatornya.
0: Ada Bang Jeremy di sana. Jerry.
1: Selamat malam buat kita. Ada juga Bunda Emi.
0: Oke.
1: Ada juga ya, ada Bang Randi di Among Gedo, kalau bisa tabung juga. Ada Bunda Hani. Ada juga ada semuanya deh, sampai terkecuali.
0: Kalau di absen kayaknya sampai pertemuan bola sebentar juga tidak habis ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, makasih Ita ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat istirahat dan selamat menantikan lagunya ya. Oke. Tunggu tegarnya. Oke deh. Bernapas Bang Jerry. Kita masih punya banyak waktu pendengar ya. Anda yang ingin bergabung boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Malam hari ini kita dikawal oleh Bang Jerry yang ada di operator ya malam hari ini. Ada Pak De Alif di sana. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Ruang Rindu.
0: Betul, enggak salah sambung.
2: 4 tahun.
0: Belum tidur Pak De Alif.
2: 4 tahun enggak babak bulan.
0: Setahun? Masa?
2: Tahun. Sudah lama nih.
0: Oh, udah lama. Iya ya. Enggak sih, sebenarnya ada kok. Hanya pada aja yang tidak mau bergabung kayaknya.
2: Nah, andalannya begitu.
0: Andalannya begitu. Lagi apa malam-malam ini? Belum tidur? Sudah makan malam?
2: Sedang sambil minum-minum kopi, monitor-monitor.
0: Ya Allah, persiapan begadang dong.
2: Ya iya toh.
0: Tunggu apa sih? Kalau boleh tahu.
2: Nunggu impian.
0: Nunggu impian. Impiannya mau masuk ke final apa tidak nih?
2: Ya belum.
0: Prediksinya berapa kalau begitu?
2: Paling 0-0 nanti.
0: Masa? Masa 0-0 katanya kita tadi 2-1 kok.
2: Nah, kita lancar pilih itu.
0: Oke lah, nanti kita lihat bersama ya. Nanti kita dengar bersama juga ya di RRI ya. Seperti apa keseruannya ya nanti ya malam ya.
2: Jam subuh nanti.
0: Iya, nanti subuh. Kita dengarkan bersama deh kalau gitu. Malam ini kita request dulu deh kalau gitu. Lagunya tahun 2000 Pak De Alif.
2: Leto sajalah.
0: Leto sajalah. Oke, Leto yang apa nih? Ulan pilihkan ya.
2: Ruang Rindu kan.
0: Ruang Rindu. Nggak mau yang di sini juga coba. Ruang Rindu untuk segmen Ruang Rindu malam hari ini dari Leto. Oke, untuk siapa lagunya?
2: Rindu sama mantan tadi itu.
0: Wisisisisisis. Pak De Alif, dia sudah mulai nakal loh.
2: Teman lama.
0: Oh, teman lama. Tadi kayaknya sekilas-sekilas dengar kayak mantan lama begitu.
2: Ya antaranya begitulah.
0: Oh, begitulah. Apanya sih yang lama hubungannya ya?
2: Antaranya mantan dan anu 11-12.
0: Oh, 11-12. Takut salah ngomong. Oke deh. Terus untuk siapa lagi? Masanya cuma untuk mantannya sih. Nggak mau yang lain untuk siapa sapa-sapanya malam hari ini.
2: Karena itu orang majikannya lipo-lipo enggak pernah bergabung Pak.
0: Iya, enggak tahu juga. Kayaknya dia sudah tidur mungkin.
2: Jangan tidur-tidur terus Bang Solihin.
0: Terlalu cepat ini tidurnya kalau jam begini. Gabung dulu di Ruang Rindu baru tidur.
2: Salam-salam buat Kadek Jul. Berjumpa Jul. Semuanya rekan-rekan yang ada di Pro 1 dan rekan-rekan yang ada di Pro 2, Lisa, Riani, Mbak Isa di sana. Selamat malam, selamat bertugas kalau bertugas. Untuk Bang Jerry, ya terima kasih. Untuk Mbak Wulan.
0: Iya, spesial, enggak pakai telur.
2: buat Mbak Wulan.
0: Oke deh, kembali kasih pada Ali.
2: Matahari dan bulan sama-sama menyinari.
0: Cakep.
2: Kita akan bersatu.
0: Ulan kira pantun.
2: Saya cukupan juga.
0: Cukup sekian dan terima kasih berarti ya.
2: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Oke, siap Pak De Alif. Selamat istirahat sembari menunggu pertandingannya.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu memori lewat lagu. Kalau kita dengarkan backsound ini kayaknya Ruang Rindu. Ruang Rindu kayak kontak jenjang malam ya. Kalau dulu ya kontak jenjang malam juga ramenya pol. Luar biasa ramenya pokoknya. Malam hari ini kita dikawal dengan Riani yang lagi lepas dinas. Riani sama Bang Jerry malam hari ini di operator. Jadi jangan kaget ya kalau ada operator perempuan ya. Itu Mbak Riani yang lagi di Pro 2. Ada Putri juga di Pro 4 malam hari ini. Rame kita di studio. Kita bersama. Wow, ada Bang Dio. Bang Dio lagi di Surabaya ya. Halo Bang Dio, Ruang Rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu musik.
0: Asik masuk. Tadi gak kaget kan ada perempuan yang angkat?
2: Kaget.
0: Kaget. Barusan ada operator perempuan begitu.
2: Iya.
0: Suaranya merdu kan?
2: Iya, merdu banget.
0: Saya bisik-bisik ya. Belum ada yang punya.
2: Wow.
0: Bang Dio langsung terpancing. Jangan sampai sebentar langsung WA. Mana nomornya? Bang Dio, apa kabar Bang Dio?
2: Iya, alhamdulillah baik. Gimana Pak Bunan ini?
0: Alhamdulillah baik. Lagi di Surabaya ternyata. Wong Surabaya lagi.
2: Oke.
0: Ah, tapi enggak pernah sampai sini oleh-olehnya di RRI. Bagaimana itu? Di Surabaya apa nih? Tugas lagi atau apa nih? Jalan-jalan kali menghabiskan duit.
2: Udah di rumah istri, Mbak.
0: Oh, oke deh, gitu ya. Lagi bersilaturahmi berarti ya ke sana ya.
2: Iya, iya.
0: Wis keren. Jalan-jalan berarti di Surabaya. Okelah. Ya. Malam hari ini kita mainnya lagu tahun 2000, Bang Dio. Bang Dio mau dengar lagunya siapa?
2: Niji.
0: Niji, apa judulnya?
2: Cinta dan Sumpah Mati, kalau nggak salah itu.
0: Sumpah Mati. Ah, ini enak juga nih, Sumpah Mati. Okelah. Untuk siapa lagunya?
2: Iya, yang baru turun tadi ya, Pak Dian itu.
0: Dia mau begadang katanya, mau nonton bentar dini hari subuh.
2: Oh iya, kalau saya tetap Argentina, Mbak.
0: Oh gitu. Ini, ya. Berarti kita tahu, harus tahu juga dong prediksi skornya berapa nih?
2: 3-2 lah, 3-2.
0: 3-2 ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Oke lah. Terus untuk siapa lagi nih?
2: Dengan mantan-mantannya ya tadi. Dengan siapa mantan tadi?
0: Aduh bahaya Pak De Alif.
2: Iya, Bunda Emil, Bunda Ani, Bunda Tiara, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ulan,
0: yeah.
2: Keluarga, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita punya, berarti punya berapa lagu tuh? Sudah 4 ya, wah sudah rame ternyata di TikTok juga. Kita sapa dulu kali ya di TikTok. Tahan dulu yang ingin gabung di telepon ya. Ada Marjan, Yamaha Sultra, lagu BCL, Karena Ku Cinta Kau. Oke. Bunga Citra Lestari, oke deh. Request lagu dong. Oke Bang Marjan, nanti ulan putarkan. Sampai jam berapa siarannya? Pokoknya sampai tuntas lah malam hari ini. Thank you ya, ada Bang Marjan, Alza, ada Rin juga. Makasih banyak. Tap-tap layar, jangan lupa teman-teman ya. Kita hadirkan lagunya dulu kali ya, biar tidak menunggu lama. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Mbak Umi tadi katanya mau request lagunya Nora di persimpangan. Tapi kayaknya Nora itu agak tahun belakang ya. Mbak Umi, kita mainnya lagu tahun 2000 malam hari ini. Apalagi nih? Oke, Lepo-Lepo menyapa dari Bang Marjan. Ternyata Bang Marjan orang Lepo-Lepo. Okelah, Lepos dan sekitarnya. Kemudian Bang Marjan juga katanya saya pengen sekali jadi penyiar kayak begini, temani tidurnya orang lewat udara, asik. Jainuddin, salam sehat untuk Bunda Tiara, Ibu Hawi, Ibu Niartin dan semua pendengar setia RRI Pro 1 Kendari. Hayati kekasihku, kau rega segenap pucuk pengharapanku. Apa sih? Siapa nih? Ada Ahmad, Hantu Bulawa. Terima kasih RRI Pro 1 terus mengudara sampai kiamat. Muhammad. Keren ya teman-teman ya. Ada Bupati, ada Yulia Hakim, ada Razor Gaming. Setelah itu lagunya Drive bersama Bintang, Asmara dong. Lagu-lagu yang membangkitkan masa lalu. Drive bersama Bintang. Oke. Lagunya tahun berapa, Hos? Lagu tahun 2000, Bang. Bang Bupati. Wis, keren namanya. Bersama Bintang Drive. Oke, kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami boleh. Kita melipir ke WA dulu ya. Assalamualaikum dan salam Ruang Rindu Memori lewat lagu Mbak Ulan. Kami request lagunya Ungu dengan judul Luka di Sini. Aduh, luka di mana, Bang? Luka di Sini dari Ungu. Oke deh. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh ya 0401 3124 008.

8 atau juga boleh bergabung di 0813-545-0967. Silakan, kita tunggu sampai di jam 11. Ada Nur Hayun, ada Alza Lazinting namanya juga. User siapa tuh? User Laode Munasir Mutalib. Oke. Ada siapa lagi? Bang Marjan juga masih ada di sana. Nur Hayatin juga masih ada di sana. Ada Alza juga. Selamat malam. Tap-tap layar teman-teman ya. Ada siapa lagi nih yang baru gabung? Riko Matalar. Nah. Oke deh. Terus ada titik nol juga sudah gabung. Oke, boleh kita nantikan pokoknya kalau yang ingin bergabung sounding bersama kita di studio boleh ya. Bersama Bintang ya dari Drive, Agus Putra 03, selamat malam. Assalamualaikum saudari. Ada Kadera Kasu. Halo juga, waalaikumsalam. Ada siapa lagi tuh? Kadera Kasu, terus ada Agus Putra 03. Selamat malam ya teman-teman ya. Thank you. Tap-tap layarnya jangan lupa dong, rame ya. Ada Extra Joss. Kadera Kasu katanya salam oleh apa tuh? Riko Matalar, salam dari Pulau Wawoni, warga Wawoni dan sekitarnya. Halo, selamat malam. Salam balik dari RRI Kendari. Bisa request? Boleh. Mau request apa? Lagu Indonesia ya, kita spesial mainnya tahun 2000 malam hari ini teman-teman. Lagu tahun 2000 Indonesia, jadi boleh. Ada Jiglen, ada Aswaruk Dia Solo, oke. Inceng Ulo juga sudah gabung. Halo, selamat malam semua teman-teman. Kita nantikan yang ingin bergabung di jalur 008. Memang kalau ditunggu kayaknya nggak kunjung tiba kalau ditunggu. Pokoknya yang ingin bergabung via WhatsApp juga boleh ya. Ratu, teman tapi mesra. Asmara, Asmara lagu dari siapa sih bang itu? Asmara, sudah Bang Marjan, jangan khawatir. Asmara lagu dari siapa ya? Coba kita cari dulu deh. Asmara, Asmara. Yang mana nih? Aura Kasih ya? Asmara. Glenn Fredly, Terpesona. Oke. Asmara yang mana nih? Asmara di sini banyak. Novia Kolopaking kali ya. Itu kayaknya kejauhan deh. Novia Kolopaking ya, Asmara. Ini deh, boleh. Ada Ungu, ada Drive bersama Bintang, ada Asmara juga nanti akan hadir. Kemudian siapa lagi tuh? Terpesona. Oke, Terpesona dari Glenn Fredly. Coba mana dia? Ini dia nih. Pokoknya kita nantikan Anda pendengar ya. Kalau yang ingin bergabung di jalur 008 juga boleh. Mbak Ariani dan Bang Jerry itu sudah menanti di sana. Kalau ingin bergabung malam hari ini. Kalau yang ingin bergabung via WhatsApp juga boleh pendengar ya. Tadi ada, tapi tadi tidak disempat sebutkan namanya ya tadi. Dengan siapa ya? Siapa nih? Nggak ada namanya. Katanya mau request lagunya Ungu, Luka di sini. Oke deh. Bisakah teman tapi mesra judulnya? Boleh. Coba ya. Kita cari dulu ya. Teman tapi mesra. Ada dong. Ratu ya, kepunyaan Ratu. Ratu, oke. Ratu, teman tapi mesra. Aduh, kita sudah punya banyak lagu berarti ya. Kita hadirkan lagunya dulu kalau begitu ya teman-teman ya. Karena sudah banyak nanti menunggu. Yang penting mau menanti. Kalau tidak sempat waktunya sampai di jam 11, nanti kita putarkan di sampai di jam 11 menuju ke 12 deh. Katanya Bang Marjan, oke okay, play. Oke okay deh, kita hadirkan kalau gitu ya. Spesial untuk Anda, ada Drive, ada Ungu, ada Asmara, ada Glenn Fredly juga, ada Ratu. Teman tapi mesra untuk Anda. Terus bersama dengan kami untuk di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ratu, teman tapi mesra hadir menyapa Anda di ruang malam hari ini untuk di segmen Ruang Rindu pastinya. Special request dan sapa tadi ya. Teman tapi mesra, masih ada Glenn Fredly, ada Safe Band juga tadi yang mau request, boleh. Nanti kita putarkan setelah ini. Kemudian juga ada apa ya tadi, Semestinya Terlarang tadi Ulan mau putarkan ya, kalau Safe Band ya. Boleh. Namun kita harus tuntaskan dulu nih untuk Ruang Rindu malam hari ini. Karena sudah hampir di menit ke berapa ya sekarang? 58 ya. Masuk 58 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sudah hampir tuntas kebersamaan kita. Harus tuntas pastinya sampai di jam 11 teng, karena selepas Ruang Rindu kita masih punya Inspirasi Indonesia. Tapi lagunya kita akan putarkan pasti. Kak, request lagu bisa Alif Rebahan, boleh. Bupati, penyiar RRI biasa dengar di mobil, ini bisa lihat langsung. Iya dong, kecanggihan teknologi. Buku, halo juga. Selamat malam buat kita semua yang ada di Bumi Anoa. Kakak, bisa enggak lagu ini diputar dua kali? Jangan dua kali, satu kali aja cukup lah. Besok lagi ya. Ada Alza, halo selamat malam, selamat bertugas Mbak Ulan. Saya mau request lagunya Safe Band. Nah ini Safe Band Ulan sudah program. Oke deh, nanti diputarkan sebentar ya. Katanya Bang Marjan lagi nunggu World Cup Spanyol versus Prancis. Katanya prediksi Prancis menang. Spanyol katanya 2-1. Oke deh. Itu berarti duga-dugaannya dulu ya. Karena kan bolanya bundar. Kita enggak tahu nih. Duanya untuk siapa nih, Spanyol atau Prancis nih? Pokoknya apapun itu deh, kita juga di RRI nanti akan menghadirkan ke ruang dengar Anda jalannya pertandingan Piala Dunia World Cup 2026. Nah, untuk FIFA 2026 kita juga hadirkan di Pro 1, pastinya Pro 1 Senusantara itu akan hadir. Jadi kita nanti akan dengarkan pandangan mata juga. Mungkin Anda sambil baring-baring, malas putar TV tapi mau pengen nonton bola, dengar bola. Nah, kita juga hadirkan nanti pandangan langsung dari lapangan hijau. Kita hadirkan juga di Pro 1. Boleh request lagu. Assalamualaikum, salam dari Konsel Kakak Rafa. Halo, pengen minta itu instrumen lagu, bisa enggak? Instrumennya ini yang Ulan lagi putar nih. Oke, boleh dong. Ini mau nanti mau dikirim kemana coba? Dikirim pakai pos aja ya. Thank you teman-teman ya yang sudah hadir bergabung di TikTok RRI Kendari. Pokoknya makasih banyak, tembus sampai 4000 juga katanya tap-tap layarnya. Ada Asa, hanya banyak. Thank you pokoknya untuk semua teman-teman yang hadir di TikTok kami. Ada Gibran Gacor, oke Mian, ada Lumi Bang Lawyer, ada Geminiku, ada Rafa, Alza, buku, ada Kadira Katsu, ada Bupati, ada FM Service HP Kendari. Waduh, lengkap ya berarti ya. Salam dari Konawe. Iya bang, siap Bang Lawyer ya itu. Salam dari Kota Kendari. Request lagu Roni Parulian. Apa nih? Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Oke, nanti ulang carikan ya. Ada Yos juga. Pokoknya makasih banyak deh untuk semuanya pendengar. Kita harus tuntaskan untuk segmen Ruang Rindu malam hari ini, spesial di tanggal berapa nih? 14 Juli 2026. Sampai ketemu untuk di segmen Ruang Rindu selanjutnya di jam yang sama setiap harinya, terkecuali di hari Rabu malam, karena Rabu malam berjaringan nasional. Kita gabungnya semua di RRI Jakarta. Kak, ada info tempat nobar Piala Dunia. Waduh, nobar di mana nih? Dengarkan RRI saja deh. Banyak yang menyelenggarakan nobar. Jadi ayo beli UMKM-nya, kemudian nonton nobarnya pastinya, dan jadi pendukung yang mantap ya. Nggak boleh saling jontok-jontokan. Nah, karena kan permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang masuk final kita ucapkan selamat, yang belum berkesempatan masuk di final ya kita doakan di kesempatan berikutnya. Itu dong, jadi supporter yang baik. Ada Rafa, ini on air kilohertz di FM 96,7 kalau mau cari.
Kalau pengen cari Pro 1 itu FM-nya di 96,7. Masya Allah, bisa langsung lihat Mbak penyiarnya. Iya Bang Lawyer, kalau kecanggihan teknologi gitu, sudah gitu udah dia di TikTok. Salam sehat untuk semua teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat, terus dengarkan kami. Dan terima kasih atensinya luar biasa, sudah ngemampir di TikTok, mampir di jalur 008 juga, bersua di udara bersama saya. Kemudian yang masuk di WhatsApp juga, kita gak bisa baca semua karena sudah habis, terkendala waktu juga pendengar. Pokoknya makasih atensinya luar biasa. Salam sehat untuk Anda semua. Mudah-mudahan tetap sehat, dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Kalau sedang ada yang sakit, teman-teman ya, yang juga pendengar yang mendengarkan kami malam hari ini, kalau sedang ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Itu untuk semua tuh doanya, untuk semua pendengar Pro 1. Tuntas untuk segmen Ruang Rindu kali ini, kita hadirkan sajian inspirasi Indonesia. Jazz musik kalau dulu mah, untuk sekarang inspirasi Indonesia namanya. Jadi ada beberapa lintas nada pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, spesial untuk Anda menemani malam ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ulan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: itu, walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Ruba begitu kan.
1: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
0: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukannya di Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang

0: akan mencoba membedah potensi Spanyol. Dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola jawaban oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Ya. Dan ini menjadi sebuah, sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini, mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena. Dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran Pandangan Mata Piala Dunia 2026. Para tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
3: Enggak kerasa
2: ya.
3: Baru kemarin opening ya.
2: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
3: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout. Bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010 yeah. Di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
2: Iya.
3: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
2: Iya.
3: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, sekala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini baru bobol 1 gol.
2: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Alers.
3: Ya, dekat Alers.
2: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Pemain belakang di Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
3: Betul.
2: Bung, nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
4: Jaya.
2: Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ora salam olahraga.
2: Ya.
4: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
2: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
4: Iya harus lah.
2: Jadi sampai adu penalti, kira-kira gitu.
4: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama.
4: Olahraga.
2: Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Pagi, salam olahraga, Pak Tanjung.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya.
5: Bung Hendri.
2: Iya, silakan.
5: Iya. Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih pendapat.
2: Satu-satu, imbang. Oke.
5: Oke, Bung Fajar.
2: Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Iya, salam olahraga, silakan nih.
6: Dan selamat pagi Bung narasumber.
2: Pak, ada Bung Hendri.
3: Pagi.
6: Bung Hendri.
2: Iya.
6: Kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
2: Prancis menang adu penalti.
6: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
2: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
7: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
2: Iya. Silakan.
7: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
2: Spanyol.
7: 2-0 lah untuk Spanyol.
2: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
7: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
2: Lagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
8: Salam olahraga Jaya, Bang.
2: Jaya, silakan Pak Wibi.
8: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
2: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
8: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
2: Okay.
8: Berapa skor? Saya tidak tahu, tidak bisa diprediksi.
2: Okay, baik.
8: Makasih, yang penting menang.
2: Ya, ya. Ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
9: Halo, Jaya.
2: Jaya, silakan, Pak Acore.
9: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
2: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
9: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
2: Oke. Okay.
9: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
2: 2-1 untuk Spanyol, oke.
9: Okay. Ya,
2: baik.
9: 1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
2: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
3: Untung ya sampai empat.
2: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
3: Yeah.
2: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
3: Tuh.
2: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
3: Yeah.
2: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya.
2: Mm.
3: Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
2: Yeah.
3: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
2: Merino yang selalu golin juga tuh.
3: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88.
2: Hmm.
3: Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu menandakan kalau nanti dia masuk tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
2: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
3: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk recovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis, harus diwaspadai oleh
2: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
3: Manu Kone.
2: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
3: Betul,
2: untuk pagi ini ya.
3: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
2: Iya.
3: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone. Dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di ini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
2: Attacking daripada defensif.
3: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
2: Iya, intercept ya, dan cutting ball ya.
3: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
2: gaya gebraknya lebih kencang.
3: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
2: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
3: Betul.
2: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
3: Iya, di
2: The Way. Di
3: dan juga di seri 2 ya.
2: Oke,
3: dunia ini ya.
2: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
10: Halo Bang.
2: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan Pak Rudi.
10: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
2: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi, dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
10: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Malamnya harus edan-edanan ya.
2: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol biar seru gitu.
10: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang bahkan sampai final.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, salam olahraga Pak Jidar.
11: Selamat pagi Fajar,
2: iya.
11: Olahraga
2: Jaya, ya. Silakan.
11: Oke lah, luar biasa punah malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
2: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jida jagoin Prancis.
11: Emang maunya jagoan Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
2: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
11: Iya.
2: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
11: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
2: Okay, baik.
11: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
2: Okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang pagi.
12: Iya, semua aja Mas.
2: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
12: Iya, saya ini bingung ini Mas, negara saya semua ini jagoan.
2: Wah, makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
12: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya Mas.
2: Beratnya ke Spanyol.
12: Iya.
2: Oh gitu, iya, oke, okay, baik.
12: Iya.
2: Ini
12: jadi skornya 1-0 saja.
2: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
13: Pagi Mas Fajar, Henry Wibowo.
2: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
13: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
2: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
13: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
2: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
13: Spanyol.
2: Oh, baik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
3: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
2: Iya, kayak La Liga gitu ya.
3: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
2: Clasico.
3: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
2: Yeah.
3: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin lah mencetak gol gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah. Sudah dilagai
2: ini hari ini ya. Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa ya, Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
3: Iya. Yeah.
2: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Korea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
3: Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
2: Yeah.
3: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
2: oke, okay, baik.
3: Olise juga.
2: Baik, terima kasih Bu Henry atas analisisnya, dan langsung saja pendengar kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
14: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melimpahkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol.
15: memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola lagi, Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe. Coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola Lamine Yamal, alihkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kepada kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri bagaimana ada Digne tadi. Si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang sayap ini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirim penuh umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan. Kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar ketap nanti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur ya pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, meniupkan kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Orizaba juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Prancis juga bersiap-siap konsentrasi, sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Prancis. Pelanggaran yang menyamar, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, disundul saja oleh Olise, datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi oleh Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Prancis, bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Prancis, upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi pada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano mencoba menggiring bola, Upamecano di sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang, Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon sodorkan bola langsung jauh ke depan, ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang. Tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan. Olise di sana, ada juga Chomani mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Dedinye sodorkan saja ke sisi kanan, nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan, pemain dari Perancis masih mencari celah. Bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba dipetakan Dedinye, kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe, ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya. Hingga menit ke 13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol berdudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
16: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Pogba, Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte, bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Dari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasannya itu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menon 14 di sana, masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan, Dembele umpan langsung jauh ke depan. Yang tujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan penembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Koundé sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, ke belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti, masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini Lemparan ke dalam untuk timnas Prancis masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diserang lagi kepada Saliba di sana. Di sektor kiri penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Koundé bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte masih mendekati lingkaran garis tengah kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam bangsa kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini penjaga gawang mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Koundé menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dinge di sana, tidak sama Dinge dengan Rabiot, masih Dinge tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bergeser ke depan dia, ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah, sudah geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Dinge. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Dinge, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Dinge ini, niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal, main nomor punggung 19 asal Spanyol ini, menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja, apa lu aja? Jangan saya aja deh, udah kamu aja. Aduh, jangan deh, saya nggak berani. Aduh, ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
17: Lebih pada ngaco sih.
16: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor Laporte berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit di Laporte wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masuk ke menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Nari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
3: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne, dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
16: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahan yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
3: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
16: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgi Rudiantara bersama Bung Henry Wibowo. Kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Perancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
18: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai, si kulit bundar berputar-putar, benar Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang pada Chomani, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, yang dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba, Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi
16: capek dia
18: nampaknya di kurang minuman energi tadi. Tadi dibilangin minum.
16: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
18: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
16: karena kalah.
18: Karena
16: capek.
18: Karena minum. Tapi bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
3: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
18: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano yang coba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé kini, bersiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukorea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi. Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke
15: ke depan dia kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola, kini Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol, kini masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, mengelola tiga di setengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea di kotak penalti, kirimkan umpan berbahaya, oh berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Prancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah.

berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi tengah kini. Bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bercanggung dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini. Lingkaran tengah, Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dan kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih melambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan dari Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi pada umpan 1-2 dengan Paulinho Olmo, ke tengah dia ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, coba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan, ada Mike Nan kini menguasai bola, sudah lihat ke depan dia.

0: disodorkan angkat saja ke depan, cari Jose Conde sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol ke Korea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, dalam Kel Olise dan juga Upamecano, mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Persela, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Michael Olise, terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Michael Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lakua tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lakua, mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi, Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana, mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Gutomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerjasama dengan Kukurea. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat rombola, namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik ke bala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya, ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga pasti gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan adalah Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan dan pertahanan dari Prancis. Kukureya langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kone, nomor 11 wasit kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati andangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, kepada Oyarzabal belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia, yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapat peringatan saja Rabiot. Udah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana berat bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan, kali ini pemain nomor 11 di sana Olise nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola lebaran ke dalam, kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano menguasai bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Kounde, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, bergeser dia, kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Kounde namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja di depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali Marino Maisimon mencoba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, Beola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia. Bergeser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada menor punggung 5 di sana. Jules Kounde terjatuh, Jules Kounde tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Kounde. Di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol. Di sektor kanan ini serang Spanyol kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Di sektor lingkaran tengah bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tendangan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain dari babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita makan kita melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah ketahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea men udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti Rabiot.
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah. Mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah dapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Iya, dan Manu Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, 2 assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan iya, kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Rico Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Rico Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat delegan Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, gerak kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar program di mana pun Anda berada, babak kedua jalan yang pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalan pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, dengar ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

di Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan paling ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh

0: oleh Dani Olmo mundur ke belakang. Adalah Kuah kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol. Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan. Sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis. Sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Koundé, sodorkan saja langsung. Adalah Kroa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Di ini serang ada Jules Koundé, mencoba menggiring Jules Koundé, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Perancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Perancis, terjatuh pemain dari Perancis. Upamecano dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi. Kembali lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini, Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena. Melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Perancis, Oyarzabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendang bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Perancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini Yamal, di arah kotak mati, Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukorea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukorea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Wow, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa akan berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroa tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi, mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya. Di arah kotak penalti ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang ada Manu Kano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola pemain dari Prancis, kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Kounde, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Kounde bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano, kirimkan lagi kemana Michael Olise, ada lagi mana ke Bacorla, di lengan kotak penalti, masih Bacorla, Bacorla, oh sayang sekali, kuasaan melalui Bacorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis. yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus. Bagaimana pertahanan dari Spanyol? Manu Cano kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol, Unai Simon, kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol. Kini ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi Halo, bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabrice dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol, lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, Dani Olmo, lebar ke sisi kanan ada Alex Baena dibayangi oleh Jusconde, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jusconde, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, 4-1-2, berbahaya, ada Pedro Porro, kirim ke tengah, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, 4-1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik, semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Cano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix, masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan, ya mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil ikutnya Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jusconde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis. di babak yang kedua ini telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro. Berbahaya lagi, umpan lagi-lagi sama Yama dari kotak penalti. Lamine Yama aduh sayang sekali, nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Koundé, di sana masih mencoba untuk melakukan coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Prancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Prancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Poku Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang. Bergeser ke kiri adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerja sama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola, sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya. Sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan Menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba menerima umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati kalau Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol bersama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bangun serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol. Kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella. Di belakang dia ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi. Ketika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi. Terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu juga.
2: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal perangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang Didier Deschamps tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Iya, tentunya ya. Kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang

berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pepecano tadi, masih main-main Prancis coba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Konde masih membawa bola belakang dia, balik kepada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Konde, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang pada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis Maignan di sana. Masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini

0: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon. Jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk babak kedua ini bersama Merino. Mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah. Bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena. Kirimkan bola ke depan. Mencoba di sudut oleh Prancis. Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan. Unai Simon sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang ke sisi kanan kini Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat. Maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana. Berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi, dapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Seki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Seki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Seki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez ke mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Perancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan empatnya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga nampaknya digantikan oleh Luis de Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dia pertahanan dari Perancis, duel udara, mencoba dikalau tadi oleh Tchouaméni, lagi mundur ke belakang Doye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sedot kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Gabriel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Dan Ryan Serki di sana coba menggiring bola ke tengah, dia mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Dembélé, Ousmane Dembélé, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri. Dembélé, pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé. Kita nantikan, Ousmane Dembélé sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Serki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Serki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Serki, kirimkan bola ke depan, mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis di poin. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Serki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Serki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis atau Spanyol tadi. Lagi Tekel tadi nampaknya Doye oleh Lamine Yamal. Terjatuh Doye. Menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang untuk laki kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya Lamine Yamal dari Spanyol. Kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis berbahaya. Lamine Yamal otak atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Terjatuh Lamine Yamal berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya. Lamine Yamal, ya bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Dan Jules Koundé menguasai bola. Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroa menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki. Dibayangi pemainnya, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemudian Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki. Masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan dari kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroa kerjasama dia, Lacroa dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe maksudnya di sana. Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang, dia tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu menor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga. Masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, balik ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada menor punggung 6 sana, Merino coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Tepat ke dalam sudah dilakukan pendek saja langsung pada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada menor punggung, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, Bali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh menor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serangan dari Prancis, bergeser dia ke kanan di sana, menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari Yang memimpin pertandingan tadi Van Barton ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan berakhir, kemenangan mutlak untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Rugro serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Vlahovic Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya.
2: Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
3: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
2: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo,
3: betul,
2: asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
3: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
2: Offside ya ternyata.
3: Iya, offside. Dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
2: Rekor pertemuan mereka head-to-headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
3: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
2: ada Puyol ya.
3: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Sakti, ada Puyol, ada Kasilas bahkan.
2: Ada Kasilas ya.
3: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih
2: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
3: Apalagi,
2: gitu ya.
3: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, dan Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Kubarsi, kita
2: Yamal juga. Nah, bisa juga. Bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal, tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Lamine Yamal memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
2: Iya.
3: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
2: bermain sebagai tim ya, bukan individu.
3: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
2: Iya, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
3: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise di PT. Dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya. Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
2: Nico Williams,
3: iya,
2: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
3: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
2: depan,
3: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
2: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
3: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sedang 2-0 ya, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
2: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
3: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
2: mengantisipasi
3: mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa menguatkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing menjadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
2: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
3: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya ini
2: benar.
3: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
2: Tadi total 38 kali pertandingan.
3: Iya, itu di total, secara total.
2: Secara total semua pertandingan ya.
3: Pertandingan.
2: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
3: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
2: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
3: Pasti berharapnya Inggris.
2: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
3: Iya, dan maka saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
2: juara,
3: sebagai juara
2: tahun Piala Dunia kemarin.
3: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
2: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona sampai kartu merah David Beckham.
3: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
2: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
3: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
2: getting
3: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
2: Iya, betul.
3: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2022 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
2: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih, Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol atau justru ada kejutan dari Inggris?
3: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
2: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
3: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
2: Aduh, aminin gak ya? Oke, Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
5: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta.
6: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Sulawesi Tenggara ini adalah sekarang menjadi satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba yang tertua di dunia.
2: Sekarang kami berhasil amankan, ini adalah kurir ya, kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI untuk mengambil barang di daerah Pinrang.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Sofi Murniadi. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Selengkapnya reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Padlison mengatakan, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Hal tersebut menjadi bukti Provinsi Sultra memiliki jejak peradaban yang sangat tua dengan kekayaan sejarah dan budaya yang bernilai tinggi, sehingga harus terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal itu diungkapkan Padlison saat melakukan kunjungan di Museum Kota Kendari beberapa waktu lalu. Menurutnya, museum merupakan etalasi budaya sekaligus etalasi peradaban yang harus terus dibenahi agar lebih menarik, informatif, dan mampu menjadi pusat edukasi. Perbaikan museum termasuk Museum Provinsi Sultra tidak dapat dilakukan pemerintah setempat sendiri, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta.
1: Sulawesi Tenggara ini adalah sekarang menjadi satu provinsi yang telah diakui memiliki lukisan purba yang tertua di dunia yang umurnya 67.800 tahun, yaitu di Leang Metandino, hasil penelitian dari beberapa institusi, dari PITI, dari BRIN, dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan, diumumkan pada tanggal 22 Januari 2026 lalu. Sebelumnya yang tertua itu adalah di Maros Pangkep, Leang Karangpang. Sekarang ternyata ditemukan yang lebih tua lagi di Muna, umurnya 67.800 tahun. Artinya memang peradaban di Sulawesi Tenggara ini adalah peradaban yang sudah sangat lama. Ya, dan itu menurut saya adalah satu treasure yang sangat penting, satu kekayaan budaya yang sangat penting.
3: Lebih lanjut, Fadlison juga mengatakan, melalui Museum Kekayaan Budaya Tradisi Kuliner hingga Sejarah Sulawesi Tenggara, diharapkan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional.

0: Sementara itu, saudara pendengar, pembangunan rehabilitasi total UPTD Puskesmas Uaborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau resmi dimulai. Pekerjaan fisik dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer menjadi menelan anggaran sebesar 8,22 miliar rupiah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi total UPTD Puskesmas Uaborobo Kecamatan Beto Ambari resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Wawdeham Sinabolu pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Yusran Fahim menegaskan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Yusran juga berpesan kepada kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas agar menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara ketat. Wali Kota turut mengajak masyarakat ikut menjaga dan mengawasi bersama agar proses pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dengan mutu terbaik.
1: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangannya mungkin direhabilitasi karena memang kapasitas pengunjung sudah lebih padat. Yang sekian sekarang sudah mencapai 5, makanya pihak pemerintah mengembangkan ini bisa memenuhi pelayanan masyarakat.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick Tangkealo menjelaskan, rehabilitasi total Puskesmas Uaborobo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Menurutnya, Puskesmas yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 tersebut akan dibangun kembali melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan masa pelaksanaan selama 150 hari mulai 2 Juli hingga 29 November 2026 dengan nilai kontrak sebesar 8,22 miliar rupiah. Pembangunan itu diharapkan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Beto Ambari. Puskesmas yang akan dibangun ini adalah puskesmas dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer sesuai ketentuan Permenkes nomor 19 tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Kota Kendari, pendengar, Pesparawi hadir sebagai wadah strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni, dan mempererat persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
3: Pesta paduan suara gerejawi Pesparawi kini semakin diperkuat perannya sebagai sarana strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni, dan persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk bakat seni vokal, melainkan ruang nyata merajut kebersamaan di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPDD Sultra, Erickson Luji, dalam dialog RRI Kendari menjelaskan, keindahan harmoni dalam paduan suara menjadi cerminan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan suara justru melahirkan keindahan jika disatukan dalam tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan, saling menghargai, dan menjauhi sikap ekstrim.
4: Panitia yang terlibat itu tidak hanya dari umat Kristiani, tetapi banyak sekali yang terlibat. Panitia inti, saya kenal dan saya akrab dengan mereka, itu berasal dari lintas agama, terutama dari umat Muslim. Kita tahu bahwa Papua Barat itu juga banyak non-Kristianinya. Juga di dalam Pesparawi itu ada penciptaan lagu, dan itu semua menjadi penilaian Dewan Juri Nasional.
3: Ia menambahkan, kegiatan ini juga membuka ruang perjumpaan peserta dari berbagai daerah, sehingga tumbuh pemahaman bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan saling menghargai perbedaan. Nilai nilai-nilai kebersamaan ini diharapkan dibawa kembali ke lingkungan masing-masing untuk memperkuat kerukunan sosial. Dengan semangat saling menguatkan dan berpadu, Pesparawi terus menjadi perekat persatuan. Hal ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang damai, harmonis, dan kokoh berdiri di atas keberagaman yang indah.
0: Saudara pendengar, kembali ke Kota Bau-Bau. SMKN 2 Bau-Bau perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Waode Nurliani melaporkan.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu untuk karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
6: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
5: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi berikutnya. Audisi Gita Bahana Nusantara 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ajang seleksi 30 peserta dari SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi se-Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Senin 13 Juli 2026 sebagai ajang seleksi penyanyi muda berbakat untuk mewakili daerah pada tingkat nasional. Kegiatan berlangsung selama satu hari dan diikuti 30 peserta dari jenjang SMA, SMK, MA serta perguruan tinggi se-Sulawesi Tenggara.
8: Nanti yang terpilih mewakili Provinsi Tenggara untuk melaksanakan kegiatan peringatan 17 Agustus tahun 2026. Tentu bukan hal yang mudah, kompetisi, dan kita berharap yang terpilih merupakan putra-putri terbaik dari Provinsi Tenggara.
7: Proses penilaian melibatkan juri nasional bersama juri lokal Sulawesi Tenggara guna menjamin hasil seleksi berlangsung profesional, objektif, dan sesuai standar nasional. Kolaborasi kedua unsur penilai diharapkan mampu menghasilkan wakil terbaik yang siap bersaing di tingkat nasional. Profesor Dr. Aris Badara berharap peserta terpilih mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni, memperkuat persatuan, serta melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia melalui musik dan lagu kebangsaan.
0: Saudara pendengar, Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg syabu. Selengkapnya reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
9: Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI.
10: Tim gabungan Polres Kolaka dan Polsek Kolaka mengungkap dugaan peredaran narkotika dengan mengamankan seorang pria berinisial AS beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widiatama Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai sebuah mobil yang terparkir tanpa pengemudi di dekat lampu jalan merah Jalan Pahlawan, Kelurahan Lamokato. Petugas kemudian menemukan AS di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watu Liando, dan membawa ke Mapolsek Kolaka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Perlu saya tegaskan lagi, yang sekarang kami berhasil amankan ini adalah kurir ya. Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI untuk mengambil barang di daerah Pindrang, salah satu rumah kosong di Pindrang, kemudian untuk dibawa menuju ke Kolaka.
11: Kalau dari hasil penyelidikan sementara tersangka ini perannya apa, Pak?
9: Untuk yang kami amankan ini sebagai kurir yang membawa saja, karena dia disuruh oleh saudara RI, kemudian menggunakan dengan kendaraan rental untuk membawa modusnya dengan menyewa rental, kemudian dibawa menuju ke Kolaka.
10: AKBP Yuda mengatakan, hasil interogasi menunjukkan gelagat mencurigakan, sehingga polisi berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraannya. Dari pemeriksaan yang disaksikan aparat pemerintah setempat, petugas menemukan sabu dengan berat bruto 3,05 kg yang disembunyikan di bagasi belakang mobil, tepatnya di bawah ban serep. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, karena selain membahayakan kesehatan juga diancam hukuman pidana berat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, kembali masih dari kita ke kota Bau-Bau. Ya, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, pendengar, kita akan ikuti program feature RRI Kendari mengenai pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan pencegahan bullying di kalangan siswa bersama reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.
12: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
13: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Rusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur.
14: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
13: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas ini.
12: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.

Sambil pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang telah diakui memiliki lukisan purba tertua di dunia. Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg syabu. Jangan lupa untuk terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan follow juga akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar, kita sudah update informasi juga terkait di sajian informasi berita pagi. Tentunya yang mana juga update informasi-informasi aktual akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bisa follow akun media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, kemudian TikTok dan juga Facebook RRI Kendari. Nah, ngomongin soal bola, yang lagi masih ada yang sedih, ada yang kecewa nih pagi ini. Secara jagoannya gimana ya? Dukung dua-duanya sih sebetulnya, antara Spanyol dan Perancis itu ada Lamine Yamal di Spanyol, ada Mbappe di Perancis. Aduh, sebenarnya tadi berharapnya ya itu adu penalti. Tetap ya bakalan ada yang keluar, siapa yang bakalan lolos di laga final nanti. Nah, masih menunggu pertandingan antara Inggris dan juga Argentina nih, bakal seperti apa juga panas suhunya, bakalan seperti apa nih tensinya ya, apakah juga bakalan seperti walaupun mungkin agak sedikit mengecewakan nih tadi ya, mungkin ketika kita melihat permainan dari Prancis, wah kok kayak gini nih, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Atau mungkin Anda juga melihat bahwa Spanyol sih emang ya, dari awal di babak kualifikasi, lalu 16 besar, kemudian masuk di lolos ke semifinal, mungkin bisa di

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 7 kita akan update informasi terkait lalu lintas bersama rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Pendengar, pastikan terus bersama dengan Pro 1.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Ya, pendengar, untuk informasi traffic update kita pagi hari ini, tepat di hari Rabu 15 Juli 2026, kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar, bersama RTM Sidit Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita sudah bersama dengan Bribtu Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Sorry, kita belum bisa dengar suaranya Bribtu Aulia nih. Ya, Bribda Aulia sudah bisa dengar suara saya? Ini yang mana nih? Sorry. Belum ada. Izin. Bribda Aulia boleh? Yang mana nih? Ini. Ya, sudah ada? Oke, tapi kita belum dengar nih. Mana ya? Sorry. Belum. Ya, kita coba. belum ada sama sekali ya. Ini di sini belum muncul. Kita izin ya. Nah, itu. Bentar ya. Bribda Aulia mohon izin sedikit lagi. Ini kayaknya belum nemu ya di mana persoalan hidupnya. Ya, belum. Oke, kita tahan dulu Bribda Aulia untuk cari nih. Kayaknya saya belum bisa mendengarkan suara dari teman-teman di RTM Sidit Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI, kendali kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah.

lupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: untuk terhubung bersama rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara menemui Bribda Aulia. Selamat pagi, Bribda Aulia.
1: Selamat pagi, rekan Sofi.
0: Oke, baik. Ya, langsung informasi traffic update kita pagi hari ini, situasi dan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari seperti apa kondisinya hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di traffic update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama kita pantau pada Simpang 4 Pasar Baru. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau lancar dan masih dalam keadaan normal. Untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengguna jalan diwajibkan untuk berhenti di belakang garis putih yang telah ditentukan agar tidak menghalangi arus lalu lintas lain atau zebra cross yang menjadi tempat masyarakat untuk menyeberang. Kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau cerah. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranumeto terpantau landai, begitu pula dari arah sebaliknya. Untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi, namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranumeto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Dan untuk kondisi cuaca pada wilayah ini juga terpantau cerah. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Aulia, untuk kondisi arus lalu lintas di Bundaran Teng, seputaran Andonohu, atau juga mungkin di Bundaran Adibahasa ya, di Baruga, ini kondisinya seperti apa ya?
1: Baik, rekan Sofi. Mohon untuk tunggu sebentar, Kak Sofi.
0: Baik.
1: Operator kami akan membuka CCTV di wilayah tersebut.
0: Iya. Ya, karena kita tahu ya, pendengar dan juga pemirsa, kondisi di arus lalu lintas di seputaran Bundaran Adibahasa nih yang ada di Baruga ya, tepatnya menuju ke Rumah Sakit Bhatra Mas, ini memang selalu terpantau ramai lancar seperti itu ya. Nah, tentunya. Iya, dan juga di Bundaran Teng, Andonohu, serta yang juga mungkin perlu diwaspadai, Bribda Aulia, juga mungkin informasi untuk masyarakat kita nih, di Bundaran Rumah Sakit ini ya, Rumah Sakit Kota Kendari ya. Nah, ini juga mungkin karena ada beberapa simpangan-simpangan di beberapa di ruas jalan tersebut yang tentunya juga ini butuh kewaspadaan kita semua agar bisa lebih berhati-hati tentunya. Nah, bisa disampaikan juga mungkin untuk masyarakat kita saat ini yang bisa dibilang memang kalau pagi ini tensinya cukup tinggi ya untuk yang menuju ke tempat aktivitas atau ke beberapa tujuan-tujuan mereka yang akan melakukan perjalanan, hendak melakukan perjalanan, mungkin seperti itu.
1: Betul sekali rekan Sofi. Dapat kita lihat pada Bundaran Gubernur saat iya. Ini terpantau ramai lancar dari arah Polda menuju Bundaran Teng terpantau ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
0: Demikian, okay. Kan Sofi. Baik, untuk himbauan keselamatan Bribda Aulia, silakan.
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio. Selamat.
0: Baik, terima kasih Bribda Aulia. Selamat bertugas kembali. Salam untuk juga rekan-rekan yang berada di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Baik pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Kendari dan juga TikTok di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya. Sudah kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Jaga keselamatan selama berkendara, jangan lupa surat-surat kendaraan Anda juga harus disiapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan selama berkendara, baik itu dalam kota Kendari atau juga hendak menuju ke luar kota Kendari ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya pendengar untuk Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Alah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update.
0: Kok belum diupdate sih? Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomongin soal OPS ya. Kemarin juga kita sudah sempat ngobrolin bagaimana literasi keuangan antara LPS dan juga OJK, yang tentunya ini harus bisa diketahui dan tentu menjadi informasi yang cukup penting ya. Di mana lembaga penjamin simpanan atau LPS ini mengingatkan kepada masyarakat untuk pentingnya memahami hak sebagai nasabah, termasuk mengenai mekanisme pinjaman penjaminan simpanan, pendengar. Nah, mungkin selama ini Anda berpikir bahwa, atau mungkin ada ini ya, yang paradigma yang terbentuk ketika kita menyimpan uang di bank, dan wah, ini kayaknya ketika sesuatu hal terjadi, wah kayaknya uangnya bakalan ikutan hilang juga ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dimana Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua, Prayutno Amigoro, mengatakan bahwa tidak semua simpanan secara otomatis itu bakalan dijamin. Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, menurutnya masyarakat ini perlu memastikan bank tempat menyimpan dana yang merupakan peserta penjaminan LPS serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan agar simpanannya itu dapat dijamin, pendengar. Nah, dikatakan bahwa masyarakat ini perlu memahami hak-haknya sebagai nasabah sekaligus mengetahui syarat penjaminan simpanan, pendengar. Nah, literasi ini tentunya cukup penting agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan perbankan. Nah, selain itu, beliau juga menghimbau agar masyarakat tetap aktif mencari informasi dari sumber resmi apabila menemukan isu mengenai kondisi suatu bank, pendengar, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, melalui peningkatan literasi keuangan, LPS berharap masyarakat semakin percaya terhadap sistem perbankan nasional dan mampu menjadi nasabah yang cerdas serta terlindungi.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, masih dalam Sultra Pagi. Kita update informasi juga ini terkait dengan Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bersama Badan Pendapatan Daerah, kemudian juga bersama Satlantas Polresta Kendari serta Jasara Harja, kemudian Dinas Perhubungan, lalu juga Samsat. Ini kembali menggelar operasi kepatuhan pajak gabungan di Selasa 14 Juli 2020 kemarin. Ini dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Nah, lokasi-lokasi yang dilaksanakan operasi ini meliputi Kendari Bis, lalu depan Lapas kelas 2A Kendari, depan Citraland, kawasan THR, depan Hotel Claro, lalu depan Rumah Sakit Avicenna, kemudian depan Toyota Kala Andonohu, serta kawasan Poasia. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan, pendengar, di Ditlantas Polda Sultra menerjunkan 16 personil yang dipimpin oleh jajaran perwira dan anggota untuk bersinergi bersama instansi terkait. Tim gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, kemudian memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, serta mengingatkan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Nah, operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Nah, langkah ini pendengar juga ditargetkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: is going to be intense.
1: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasal aset. Pemerintah